0: Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
1: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya berhubungan sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
2: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Banyak ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya itu. Masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
0: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
5: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
4: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu, kita mengkombinasi bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua apa sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
6: Itu sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berlegal ini kan sekarang kalau mobil Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representasi. Nah, saya rasa di TNI soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wastras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya, melalui depan wisata ekspor. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan administrasi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
5: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada saat tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10 ribu ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
7: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
8: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
9: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba. Jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Kamboja.
7: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
10: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu kisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
7: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarsani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
11: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
12: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
11: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
13: Di tanki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tanki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
11: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
17: Jawa Tengah.
16: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
17: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
16: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
18: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTHI yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Di dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun, Situbondo, Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi, kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

pagi dan terima kasih pendengar Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Sobat JKN, setelah selesai dirawat di rumah sakit, terkadang pasien tuh masih membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan. Untuk itu, dokter akan memberikan surat kontrol sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Surat kontrol bisa diberikan kepada pasien pasca rawat inap maupun pasien rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sesuai indikasi medis, bukan atas permintaan pasien. Pastikan datang sesuai tanggal yang tertera, karena surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Jika sebelum jadwal kontrol terjadi kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung datang ke IGD untuk mendapatkan penanganan. Jika berhalangan hadir ya pada jadwal kontrol, segera hubungi pihak rumah sakit. Pastikan juga status kepesertaan JKN selalu aktif agar pelayanan kesehatan dapat digunakan saat dibutuhkan. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII, Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun, Medan. Sesaat lagi tepat pukul 8 pagi, kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII.

Matius 6 ayat 14 mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengampuni orang lain dengan tulus karena kita sendiri telah diampuni oleh-Nya. Pengampunan adalah tindakan kasih yang membebaskan hati kita dari kebencian dan kepahitan. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita membiarkan diri kita terbelenggu oleh rasa sakit dan dendam. Mengampuni tidak selalu mudah, tetapi dengan anugerah Tuhan, kita dapat melakukannya.

0: kasih Tuhan Yesus, kami puji, kami sembah Engkau. Tidak Amen. Ada Tuhan seperti Engkau.
1: Amen.
0: Tidak ada pribadi seperti Engkau.
1: Amen.
0: Kebesaran-Mu mengatasi langit.
1: Amen.
0: Engkau lebih besar daripada yang terbesar.
1: Amen.
0: Lebih ajaib daripada yang paling ajaib.
1: Amen.
0: Lebih kuat daripada yang terkuat.
1: Amen.
0: Lebih berkuasa daripada yang paling berkuasa.
1: Amen.
0: Dan Engkau adalah Tuhan dan Raja kami.
1: Amen.
0: Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau.
1: Amen.
0: Kami percaya kepada-Mu.
1: Amen.
0: Kami tidak akan dikecewakan.
1: Amen.
0: Hari ini hadirat-Mu ada bersama dengan kami.
1: Amen.
0: Engkau siap untuk menjamah kami.
1: Amen.
0: Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan.
1: Amen.
0: Terimalah pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Hari ini hari baik. Kami mau memulai minggu yang baru lagi. Kami percaya sepanjang minggu ini ada berkat Tuhan.
1: Amen.
0: Ada pemeliharaan Tuhan.
1: Amen.
0: Ada pertolongan Tuhan.
1: Amen.
0: Ada perlindungan Tuhan.
1: Amen.
0: Kami berdoa sepanjang minggu ini ada peningkatan.
1: Amen.
0: Ada kemuliaan Tuhan jadi bagi kami.
1: Amen.
0: Sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi sekeliling kami.
1: Amen.
0: Bapa Sorgawi, jamahlah kami melalui firman-Mu.
1: Amen.
0: Biarlah Allah Roh Kudus menjadikan firman kenyataan dalam hidup kami.
1: Amen.
0: Dan orang yang mengandalkan firman tidak akan dipermalukan.
1: Amen.
0: Semua kami akan dipermuliakan Tuhan.
1: Amen.
0: Jadilah bagi kami.
1: Amen.
0: Maka hari ini urapilah hamba-Mu yang membawakan firman. Berkatilah seluruh umat dan jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Baik kami yang ada di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Kota Medan, maupun kami yang mendengarkan melalui Kemurahan Hati Radio Republik Indonesia, di mana saja siaran ini dapat didengarkan.
1: Amen.
0: Semua kami yang mengikuti melalui sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia juga semua diberkati Tuhan.
1: Amen.
0: Tidak ada satu pun yang dilalui Tuhan.
1: Amen.
0: Tapi semua kami hari ini dijamah, diubahkan, dipulihkan, dan
1: amen,
0: diperlengkapi
1: amen,
0: oleh
1: amen.
0: Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa bagi Radio Republik Indonesia. Kami berdoa bagi pimpinan Radio Republik Indonesia di Medan ini, Dr. Randa Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Kami berdoa kiranya diberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan.
1: Amen.
0: Untuk boleh memimpin Radio Republik Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa.
1: Amen.
0: Menjadi alat yang memberkati Sumatera Utara dan Indonesia ini. Kami berdoa bagi semua penyiarnya, bagi semua teknisinya, karyawan-karyawatinya. Kiranya semuanya bersatu hati dan juga diberkati oleh Tuhan.
1: Amen.
0: Ya Tuhan, semuanya kami pada hari ini diberkati oleh Tuhan.
1: Amen.
0: Dan untuk semua pekerjaan-Mu yang ajaib, kami kembalikan segala pujian,
1: amen,
0: hormat,
1: amen,
0: kuasa, amen, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan, perpecahan, roh penipu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan Gereja Kemenangan Indonesia, melawan hamba-hamba Tuhan, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala bentuk kuasa kegelapan, ajimat, tangkal, mantra, sumpah, serapa yang diucapkan kepada kami, berbalik dalam nama Yesus. Dan kami juga bersepakat untuk meluaskan pekerjaan Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, bekerjalah, penuhilah.

0: nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini hari baik. Hari ini ada hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Izinkan saya menyapa saudara semuanya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang di Gereja Kemenangan Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Boleh lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus yang baik. Adakah saudara mengucap syukur sepanjang minggu yang kemarin?
1: Amin.
0: Kalau saudara mengucap syukur, bolehkah saudara katakan kiri kanan saudara, saya bersyukur engkau datang hari ini.
1: Saya bersyukur engkau datang hari ini.
0: Balas ucapan syukurnya, katakan saya bersyukur juga kita bertemu hari ini.
1: Kita bersyukur juga kita bertemu hari ini.
0: Mari berkati kiri kanan saudara, katakan kiranya engkau diberkati Tuhan ya.
1: Kiranya engkau diberkati Tuhan ya.
0: Senyum lagi pada kiri kanan saudara, katakan sama-sama kita diberkati Tuhan.
1: Sama-sama kita diberkati
0: dan
1: Tuhan.
0: Saya berdoa minggu ke depan ini ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi saudara-saudara.

0: Amin. Semua kita diberkati Tuhan. Amin.
1: Amin.
0: Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan. Minggu yang lalu saya tidak bisa bersama dengan saudara, tetapi minggu ini saya bisa lagi bersama dengan saudara. Minggu yang lalu kita membuka ibadah kita yang pertama di Manila, di Filipina. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita adakan di sebuah restoran di daerah Greenfield, kalau saya tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah, dekat daerah Ortigas, di daerah yang baik sekali, daerah orang-orang untuk berbisnis. Dan ada sekitar 100 orang lebih yang menyatakan dirinya datang, tetapi peraturan di sana kalau kita adakan di restoran hanya boleh 30 orang. Dan itu sebabnya kita cut, saudara, kita katakan kita akan adakan ibadah lainnya. Tetapi yang datang begitu banyak, ada sekitar 49 orang yang datang. Satu orang pater juga datang, 3 orang pastor juga datang, dan 1 orang misionaris juga ikut serta bersama kita. Amin, saudaraku. Saya bawakan firman Tuhan. Selesai bawa firman Tuhan, 2 daripada pelayan restoran itu juga mau ikut di Gereja Kemenangan Iman Internasional. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ditambah 36 dari mereka yang hadir. Ada 49 yang hadir, 36 di antara mereka. Mereka menyatakan mau ikut bersama dengan kita. Dan mereka meminta supaya langsung ada ibadah minggu. Nah, saudara, kasih dalam nama Yesus, kita sedang berusaha untuk mencari tempat. Karena di sana mudah tempat, hanya saja untuk tempat yang besar, saudara, harganya mahal. Amin, saudaraku. Kita sepanjang 5 hari saya melihat 6 atau 7 tempat. Dan tempat ini, saudara, kalau Manila, macetnya lebih macet dari Jakarta. Jadi setiap hari, saudara, saya pergi 14 jam untuk mencari tempat, 10 jam di perjalanan. Nah, jangan saudara pikir kita pergi seperti dari sini ke Pekanbaru. Enggak, sayang. Ini seperti dari Medan Kota ke San Plaza, begitu kira-kira. Tapi macetnya luar biasa. Mungkin lebih cepat kalau kita berjalan kaki. Dan supir kami, saudara, mungkin bekas rute Medan Brastagi, saudara, ya. Ya, kencang terus dan sering sekali salah jalan. Maka kami semakin lama semakin jauh dari sasaran. Itu sebabnya, saudara, banyak tempat-tempat yang banyak waktu yang terbuang. Sehingga hanya 6 tempat selama, ya, lebih kurang 4 hari. 4 hari di sana, hanya bisa 6 tempat, saudara. Dan harganya lumayan tinggi. Mari kita sama-sama doa supaya kita bisa mendapatkan tempat yang baik. Amin, saudaraku. Dan kita cari tempat untuk 200-300 orang. Mudah-mudahan Tuhan berkenan. Dengan segera kita bisa bangun gereja Tuhan di sana. Dan mudah-mudahan tahun depan saudara sudah bisa melayani ke sana. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk doa saudara. Saya berdoa supaya semuanya kita diberkati. Dan tolong jangan berhenti berdoa. Kita percaya Tuhan akan memakai kita sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada ujung-ujung bumi. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan engkau punya pengurapan sampai kepada bangsa-bangsa. Lihat lagi kiri kanan saudara, katakan engkau datang dari keluarga yang sampai kepada bangsa-bangsa. Maka dalam nama Yesus saya doakan entah anakmu, entah bisnismu, entah pekerjaanmu, entah pelayananmu, entah engkau sendiri, siapapun itu, tapi engkau dan keluargamu akan sampai pada bangsa-bangsa. Jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Amin. Iya, hari ini kita akan melihat lagi firman Tuhan. Masih dalam serial baru kita, pasti menang dalam Kristus. Pegang dada saudara, katakan, saya pasti menang dalam Kristus. 2 Korintus 2:14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana supaya kita ada dalam jalan kemenangan Tuhan. Dua minggu yang akan datang kita akan lihat ada jalan kemenangan, ada jalan kekalahan, ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik, ada jalan kegelapan, yang manakah yang saudara ikuti. Kita tidak bisa berkata menang, seberapa hebat pun imanmu, tapi kalau engkau ada dalam jalan kehendak daging, engkau tidak akan bisa sampai pada kemenangan. Itu sebabnya pastikan saudara ada dalam jalan kemenangan Tuhan. Amin. Dan untuk itu yang pertama kita sudah melihat minggu yang lalu, untuk dapat berada dalam jalan kemenangan Tuhan, kita harus penuh ucapan syukur. Doh, sekali lagi.
1: Amin.
0: Iya dong. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan sampai seminggu saya tidak ada, amin, saudara berkurang. Dalam nama Yesus tidak pernah berkurang. Amin. Semua penuh ucapan syukur. Haleluya. Maka sama-sama kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Alkitab berkata, saudara, bahwa ucapan syukur itu adalah kehendak Bapa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Nah, saudara, dalam segala hal artinya kalau ada hal yang buruk jadi, kita tetap mengucap. Loh, kok bisa gitu Pak Pendeta, Pak Gembala? Sederhana. Karena situasi keadaan kita bisa berubah, tapi Tuhan kita tidak berubah. Amin. Dan yang tidak berubah dapat mengubahkan yang dapat berubah. Situasi kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Tuhan sedang mencari alasan untuk mengubahkan situasimu. Tuhan sedang mencari alasan untuk mengubahkan keadaanmu. Itu sebabnya kita harus berikan alasan dengan mengucap syukur. Ucapan syukur adalah tanda kita percaya kepada Tuhan lebih daripada apapun yang engkau lihat, yang engkau rasakan, yang engkau pikirkan, atau yang menimpamu. Yang mengerti katakan amin. Ucapan syukur artinya kita percaya kepada Tuhan. Walau kita sedih, kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan bisa mengubah kesedihan kita jadi sukacita. Tuhan bisa mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Amin. Walau banyak hal yang buruk terjadi, kita percaya janji Tuhan berkata, Tuhan sedang bekerja di balik layar, menjadikan segala sesuatu kebaikan. Itu sebabnya, biasakan, usahakan, belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Itu bagianmu, bagianmu, bagianmu, bagianmu, bagian saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam buku Mazmur, bahasa Inggrisnya mengatakan, praise looks good on you. Pujian kelihatan baik bagimu. Dalam arti kata Tuhan melihat ketika saudara mengucap syukur memuji Tuhan, itu kelihatan baik di mata Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara, ketika orang Israel bersungut-sungut, bukan pertolongan yang datang. Apa yang disungut-sungutkan orang Israel itu nyata, benar. Bukan bohong, bukan ilusi, bukan tipuan. Memang mereka kekurangan, memang mereka kekeringan, dan memang mereka kehausan. Tetapi ketika mereka bersungut-sungut, bukan pertolongan yang datang. Alkitab berkata, murka Tuhan yang datang. Sebaliknya ketika Paulus dicambuki, difitnah, dituduh berbuat salah padahal dia berbuat baik, dimasukkan ke penjara paling dalam. Dalam kesakitannya, tengah malam, di tengah kegelapan, mereka mengucap syukur pada Tuhan. Apa yang jadi? Sorga datang. Bumi tidak tahan. Bumi bergoncang. Semua ikatan-ikatan dilepaskan. Semua rantai-rantai terlepas. Mungkin saudara berpikir, kenapa ikatanku tidak lepas? Kenapa aku masih terikat pada pikiran-pikiran yang kotor? Kenapa aku masih terikat kepada segala pikiran negatif? Terikat kepada kemiskinan, terikat kepada minuman keras atau apapun itu, kebiasaan buruk lainnya. Mungkin saudara kurang mengucap syukur. Mari perbanyak ucapan syukur saudara, supaya ucapan syukur saudara sampai kepada Tuhan dan sorga turun pada saudara. Turun pada saudara, turun pada saudara, turun pada saudara, turun pada kita. Boleh kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa semua kita yang mengucap syukur mengalami sorga dalam hidupnya. Jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saudara, kita melihat hari ini dikatakan tadi, syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi bukan sekali saja kita menang,

sekarang saudara dikatakan di dalam Kristus. Jadi selalu menang hanya bisa didapat di dalam Kristus. Semua berkata di dalam Kristus. Dan hari ini dan minggu depan kita akan melihat apa itu artinya di dalam Kristus. Nah, saya berdoa semua kita ada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak bisa kalah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena ketika saudara dan saya di dalam Kristus, apapun yang diperbuat orang kepadamu, engkau tidak bisa kalah. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang diperhadapkan dunia padamu, di dalam Kristus, Tuhan bawa engkau pada jalan kemenangannya. Saya berdoa itulah yang dijadikan pada saudara, saudara, saudara, saudara dan saya. Yang butuh kemenangan harusnya amin dan tepuk tangannya paling kuat. Amin. Yang siap untuk firman Tuhan ini katakan saya ya Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita kepada firman Tuhan. Mari sama-sama sambil kita buka hati. Angkatlah Alkitab saudara dengan tangan kanan saudara. Tinggikanlah firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan. Ini adalah Alkitab saya. Firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semuanya berkata di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus dalam bahasa aslinya, bahasa Greka dituliskan dengan kalimat ento Christo. Ento Christo artinya ada di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus. Ento Christo artinya lebih daripada sekedar bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus saja saudara sudah luar biasa. Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku melewati lembah kematian, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersama aku. Sedangkan bersama Kristus saja sudah luar biasa, apalagi ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, ento Christo juga artinya oleh karena Kristus. Dalam arti kata, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus, maka Tuhan kita tidak menyia-nyiakan itu. Dia pasti bekerja. Itu sebabnya orang yang ada di dalam Kristus pasti menerima pekerjaan Tuhan. Oleh karena Kristus, saya berhasil. Oleh karena Kristus, saya diangkat. Oleh karena Kristus, saya dimuliakan. Ento Christo artinya oleh karena, di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Untuk dapat menjadi pemenang, kita harus bersatu dengan Kristus. Ada di dalam Kristus. Supaya kita ada dalam jalan kemenangan. Dan ini penting sekali. Karena Alkitab berkata, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan berarti kita tidak bekerja, tetapi bisa jadi hasil pekerjaan kita tidak seperti ekspektasi kita. Bukan berarti kita tidak beraktivitas, tetapi di hadapan Tuhan apapun hasilnya itu tidak ada hitungannya. Alkitab berkata, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya. Ada hitungan-hitungan Tuhan. Jangan jadikan hidupmu sia-sia. Jangan jadikan hari-harimu sia-sia. Sudah capek, sudah banyak persoalan, sudah banyak tangisan, sudah capek memeras tenaga, pada akhirnya kita kecewa di pintu gerbang sorga. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kita yang tertolak di pintu gerbang sorga. Semua kita diterima di sorga. Semua kita memiliki rumah di sorga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Tidak dapat berbuat apa-apa memang betul ketika kita tanpa Kristus.

0: Karena tanpa Kristus kita tidak bisa menolak dosa. Berapa orang di antara kita yang selalu berjanji di awal tahun, tahun ini aku tidak mau begini lagi, tahun ini aku tidak mau mabuk lagi, tahun ini aku tidak mau minuman keras lagi, tahun ini aku tidak mau bohong lagi, tahun ini aku tidak mau lagi ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Memang seminggu pertama bisa kita laksanakan. Minggu kedua saudara sudah mulai goyang iman kita. Minggu ketiga kita sudah kembali sikit-sikit. Minggu keempat saudara, bulan pertama kita sudah kembali lagi seperti dahulu. Bulan yang ketiga, bulan Maret saudara, kita lebih jahat daripada setan. Bulan yang keenam saudara, setan minta diajari oleh kita. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, tidak ada kita yang bisa berhasil melawan dosa. Tidak ada kita yang bisa berhasil melawan iblis. Ada pendeta yang berkata iblis itu bodoh. Bahaya. Iblis sama sekali tidak bodoh. Iblis itu licik. Dan satu perkara saudara, dia punya pengalaman ribuan tahun. Sedangkan umurmu baru puluhan tahun. Yang mengerti katakan amin. Nah lebih daripada itu saudara, dia punya keuntungan karena dia tidak terlihat. Itu sebabnya kita perlu Kristus supaya kita bisa menang melawan iblis. Iblis itu jahat. Yohanes 10 mengatakan saudara, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Itu sebabnya kita harus menang, dan untuk menang harus ada dalam Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahkan situasi kita. Kadang kita berusaha mengubahkan situasi keadaan kita, malah memang berubah, tapi malah semakin rusak, semakin parah. Berapa banyak yang pernah kejadian demikian? Jangan angkat tangan saudara, kita malu. Amin saudaraku. Kita berusaha perbaiki tapi malah semakin parah. Hubungan-hubungan semakin parah. Pertemanan, persahabatan bisa hancur. Situasi keadaan keuangan bisa semakin parah. Di luar Kristus. Di luar Kristus kita sulit dapat damai. Damai yang diberikan dunia ini sayang sementara. Ada banyak orang dapat damai ketika dia makan babi panggang. Begitu babi panggangnya sudah masuk perut, 3 jam kemudian dia lapar lagi, hilang damainya. Datang laparnya, hilang damainya. Nah saudara, ada orang yang mencari damai saudara dengan berbelanja. Maka ketika habis uangnya, hilang damainya. Tapi kalau kita ada dalam Yesus, mau apapun yang terjadi, damaiku kuberikan padamu. Kata firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, amin. Damai tidak seperti damai dunia ini. Hari ini kalau saudara cari damai, Alkitab berkata, marilah datang kepada aku, kata Yesus. Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberikan sentosa padamu. Lebih daripada sekedar damai, saya berdoa, semua kita pulang dengan kelegaan. Semua kita pulang dengan sentosa dari Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengejar masa depan. Karena hanya firman Tuhan yang berkata dengan sungguh-sungguh, aku punya rancangan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Tidak ada orang yang berani berkata demikian karena dia pun tidak bisa menjamin masa depannya. Tidak ada nabi yang berani berkata demikian. Hanya firman Tuhan yang berani berkata demikian. Haleluya. Dan yang paling penting, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menggapai hidup yang kekal. Sayang, kita semua orang berdosa. Saya tidak katakan engkau orang jahat, engkau orang baik. Tetapi dikatakan saudara dalam buku ratapan, bapak-bapak kami yang berbuat dosa, kami yang menanggung akibatnya. Ada namanya dosa keturunan. Kalaupun engkau dari lahir sampai hari ini tidak berbuat dosa, yang mana itu tidak mungkin. Yang mengerti katakan amin. Engkau tetap orang berdosa, karena dosa itu diturunkan dari bapak kita, dari nenek moyang kita. Semua kita di sini orang baik, tidak ada orang jahat. Tetapi semua kita juga orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakannya. Dan oleh karena itu sayang, kita tidak bisa masuk ke sorga. Sorga tidak ada dosa. Kalau sorga saudara ada dosa, maka lebih baiklah kita tinggal di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Karena di dunia ini setidaknya kita bisa nyaman. Walaupun aneh-aneh yang terjadi di Indonesia ini, masih bisa kita bernafas. Masih bisa kita ibadah. Masih bisa kita nyanyi-nyanyi. Kalau nanti di sorga ada dosa lagi, gak ngertilah kita apa yang terjadi. Di sorga tidak ada dosa. Itu sebabnya kita harus mendapat ampunan dosa. Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk ampunan dosa. Efesus pasal 2 berkata, bukan karena usahamu. Artinya, apapun yang kau buat, tidak bisa. Amin. Bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Jangan seorang pun memegahkan diri. Itu murni karena pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib. Kita menerimanya dengan iman. Itu sebabnya kalau kita mau menang sampai di sorga, mari semuanya kita terima Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dari sini kita tahu, seberapa kuat pun kita, belum tentu kita menang. Maka sumber kemenangan kita bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan kepandaian kita, bukan kemampuan atau kehebatan kita, bukan juga sumber daya kita, dan juga pastinya bukan usaha kita. Karena tidak ada orang yang bisa menjamin usaha kita pasti berhasil. Nah, sekarang dengarkan, sumber kemenangan kita terletak di mana? Sumber kemenangan kita menurut ayat-ayat yang saya bacakan tadi terletak pada posisi kita. Saya ulangi sekali lagi, posisi kita. Maksudnya apa, Pak Gembala? Kalau kita ada dalam Kristus, firman Tuhan berkata, yang di dalam Kristus selalu membawa kita pada jalan kemenangan. Sedangkan di luar Kristus, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kemenangan kita tergantung posisi kita, posisi hatimu, posisi pikiranmu, posisi hidupmu. Apakah engkau ada di dalam Kristus atau di luar Kristus. Maka hari ini pastikan posisi saudara ada di dalam Kristus. Boleh lebih semangat lagi. Yang mengerti, yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lebih semangat lagi. Posisi pikiran saudara ada dalam Kristus. Kalau saudara mulai berpikir bagaimana caranya menyakiti dia supaya dia tahu apa yang diperbuatnya kepada aku itu menyakiti aku. Saya rasa kita gak perlu berdebat soal itu. Itu jelas bukan posisi di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Posisi mempertahankan kebenaran diri sendiri, marah, dendam, sakit hati. Itu posisi pikiran yang di luar Kristus. Jangan lama-lama di luar Kristus. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun termasuk diri saya karena kita manusia. Semua manusia tidak sempurna. Kadang-kadang kita keluar daripada Kristus. Tapi ketika Roh Kudus bisikkan, ketika Roh Kudus sadarkan, segera kembali ke dalam Kristus. Haleluya. Engkau tidak perlu menggapai kemenangan dengan kekuatanmu. Enggak. Itu bukan hidupmu. Engkau hanya posisikan dirimu di dalam Kristus. Maka engkau sedang berjalan pada jalan kemenangan. Yang pasti berujung pada kemenangan. Amin. Apa dikatakan firman? Sebagai contoh, kalau kita marah. Maunya dia tahu. Itu di luar Kristus. Bagaimana caranya supaya kita dalam Kristus? Tenangkan hatimu, lepaskan pengampunan. Tuhan, aku memang disakiti. Tapi aku tahu bahwa engkau juga disakiti karena dosa-dosaku. Maka firman-Mu berkata, ampunilah supaya engkau juga diampuni. Hari ini, walau susah, aku tahu engkau tetap berjalan, memikul salib, berbilur-bilur, berdarah-darah untuk mengampuni dosaku. Untuk menebus dosaku, hari ini aku tidak perlu berdarah-darah. Memang susah bagiku, tapi aku percaya kalau engkau bisa, engkau akan menguatkan aku. Untuk bisa mengampuni orang lain juga. Dan dengan berkata demikian, saudara, kalau saudara tulus, Tuhan lihat hati saudara, maka Allah Roh Kudus akan memindahkan saudara dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Haleluya. Posisikan hati. Yang mengerti katakan amin. Pikiran, hati saudara pada Kristus, dalam Kristus. Posisikan perkataan saudara dalam Kristus. Amin. Amin. Nah sayang untuk ini semua kita belajar. Kadangkala kita tahu yang kita ucapkan itu bukan dari Tuhan. Kadangkala lebih parah kita tahu yang kita ucapkan itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kita gas juga. Nah, sayang dan rasanya setelah kita gas 2 detik pertama mantap. Detik berikutnya menyesal. Betul? Betul? Gak ada yang menuduh. Gak ada yang marahi. Mungkin orang yang mendengar perkataanmu tertunduk, malu dan kalah. Tetapi di balik kemenanganmu kau tahu, itu bukan di dalam Kristus. Betul? Betul? Dan makanya dikatakan Alkitab, di luar Kristus engkau tidak berbuat apapun. Tidak ada kemenangan di dalam Kristus, tidak ada kemenangan di luar Kristus, tidak ada kemenangan, tidak ada kepuasan di luar Kristus. Kadangkala saudara kita pikir kalau kita mengalah, kalau kita berdiam diri, maka kita kalah. Sayang, lihat Alkitab berkata, ketika kita berdiam diri, buku Ratapan 3 berkata, di situ ada harapan. Amin. Justru sering sekali saudara dikatakan, di mana banyak perkataan, buku Amsal berkata, di situ banyak kesalahan. Ketika kita berdiam diri dikatakan, Tuhan bisa bekerja. Itu sebabnya saya ulangi sekali lagi, bukan saya larang kau berkata-kata. Mari berkata-kata, berkata-katalah di Facebookmu, berkata-katalah di statusmu. Tapi perhatikan kata-katamu, baik perkataan mulut, baik juga ekstensi perkataanmu. Yang mengerti katakan amin. Supaya semuanya itu ada di dalam Kristus. Penampilanmu, perbuatanmu, pastikan ada di dalam Kristus. Tolong jangan pakai jas di kolam renang, tenggelam nanti engkau. Dan tolong jangan pakai pakaian renang di gereja. Amin. Amin. Itu di dalam Kristus, karena saya pernah mendapat kritik daripada pendeta. Di mana anak saya pakai pakaian renang di laut, di pantai Cermin. Saya katakan itu pendeta goblok, minta ampun. Biar dia coba berenang pakai jas dan dasi. Dan kalau dia tenggelam, aku akan menyerahkan dia kepada Tuhan. Takkan ku tolong. Haleluya. Ya namanya kita di pantai, ya memang pakai pakaian renang. Anak saya perenang. Juara dunia dia sayang. Ocean Man dia menang 3 km, 5 km. Ya pakainya pakai apa? Kalau dia pakai saudara, dia bawa lagi gerobak bakso sambil berenang. Ya gak mungkin menang. Yang mengerti katakan amin. Alkitab pun berkata dalam Ibrani 12, mari kita tanggalkan semua yang membebani. Amin. Makanya kadangkala pendeta-pendeta ini saudara, janganlah saling menyerang kita. Penuhlah Roh Kudus supaya kita itu bisa selalu berkata-kata, berbuat, berpenampilan, dan bertindak di dalam Kristus. Ada orang berkata, tapi Pak Pendeta, kita tidak boleh membuat orang jatuh. Sayang, itu di pantai sayang. Kalau tadi di Sun Plaza, anakku pakai baju renang, itu membuat orang jatuh. Tapi kalau di pantai, engkau berkata aku jatuh pikiran kotor, engkau yang memang bertobat dogol. Semua kita di pantai begitu, yang mengerti katakan amin. Pikiranmu memang kotor, jangan kau ke pantai kalau kau tidak bisa kontrol pikiranmu. Amin. Tolong kita jangan jadi seperti yang aneh-aneh itu. Saya gak mau saudara datang kemari tutup semua yang dari atas sampai ke bawah. Haleluya Pak, saya katakan siapa Anda? Yang mengerti katakan amin. Lalu saudara berkata nanti saya istri bapak. Oh dalam nama Yesus. Gak mau. Yang mengerti katakan amin. Istri saya cantik dan kecantikannya untuk memberkati saudara. Kalau ada saudara yang dalam tanda kutip negatif terhadap istri saya, engkau yang perlu bertobat. Haleluya. Haleluya. Tolong jangan orang lain yang diperbaiki kalau kesalahannya ada padamu. Yang setuju katakan amin. Karena mobilmu akan tetap mogok. Kalau kau perbaiki terus mobil orang, nanti mobil orang tambah kencang larinya. Kau mogok terus. Kalau mobilmu mogok, mobilmu yang diperbaiki. Jangan mobil orang yang dikritik. Kencang kali pun mobilnya. Kenapa mobilnya gak diam aja? Karena mobil kami bisa jalan, mobilmu mogok. Yang ngerti katakan amin. Otakmu yang diperbaiki ada di dalam Kristus. Semua berkata di dalam Kristus. Katakan kiri kanan saudara, semua kita ada di dalam Kristus. Yang suka cita katakan amin. Nah sekarang, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani kuno, jalan kemenangan. Dikatakan triumbeuonti. Triambewonti itu adalah jalan kemenangan atau pawai kemenangan. Pada zaman Romawi adalah satu kebiasaan bagi raja atau jenderal yang menang perang. Maka akan ada pawai besar kemenangan. Dan itu namanya Roman's Triumph. Nah, saudara, raja atau jenderal itu ada di depan. Dalam kuda, di atas kuda atau di atas kereta kehormatan. Lalu kemudian prajurit-prajurit ada yang menyertai dia di belakang dengan kebanggaan. Nah, saudara adalah prajurit Kristus. Saudara berperang bersama dengan Raja kita, Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang yang memimpin kita dalam jalan kebenangan. Amin, saudaraku. Jadi depan kita diikut, kita ikut. Dan yang berikutnya, di belakang kita ada harta rampasan perang yang besar. Jadi setiap kali kita menang, pasti ada berkat. Pasti ada berkat. Dan di urutan terakhir, ada tawanan perang yang mengikutinya. Jadi itulah dia urutan-urutannya. Ada raja di depan, kita mengikutinya. Dan kemudian saudara, ada berkat mengikutinya dan ada tawanan mengikutinya. Yang mengerti katakan amin. Lalu semua orang melihat, menerima dengan sukacita, menyambut dengan sorak-sorai. Dan semua orang mengeluh-eluhkan kita. Satu hari, orang-orang yang menolak engkau akan terdiam. Karena engkau sedang diarak Tuhan dalam jalan kemenangannya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan orang-orang akan melihat dan membakar dupa yang harum. Seluruh kota itu akan penuh dengan dupa yang harum. Nah, saudara, pada waktu kita berjalan, kita cium harumnya. Nomor satu, ada tiga hal yang terjadi. Nomor satu, itu adalah kenyataan engkau sudah menang. Itu bukan lagi satu pikiran atau satu iman. Saya menang, saya menang, saya menang. Oh Tuhan tolong, enggak. Engkau sudah menang. Dan saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, itu jadi milikmu, jadi milikmu, jadi milikmu, jadi milikmu, jadi milik saya. Haleluya. Dan saya mencium bau-bau kemenangan di sini. Keharuman kemenangan ada padamu. Haleluya. Dalam bahasa aslinya itu adalah osmentes gnoseos. Dari kata gnoseos ini diambil dari kata gnosis. Gnosis itu artinya pengetahuan nyata. Pengetahuan yang dialami. Bukan sekedar teori tetapi pengetahuan yang dihidupi. Engkau tahu bahwa engkau menang dalam Kristus. Itu bukan teori. Itu adalah nyata. Dan dalam nama Yesus, apa yang kita percayai di alam roh, itu dinyatakan di dunia nyata ini. Jadi, jadi, dan jadilah dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua yang terjadi ialah keharuman itu membawa kelegaan pada kita. Satu bagian sudah selesai, satu peperangan sudah dimenangkan. Dan dari situ kita tahu Yesus akan membawa kita selalu menang. Amin. Semua pegang dadanya, katakan saya selalu menang. Nah, saya berdoa setiap hari saudara mencium harum kemenangan dari Tuhan Yesus. Jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah. Amin. Dikatakan dalam 2 Korintus 2:15 dikatakan kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan ini jadi kesaksian juga bagi tawanan yang di belakang. Dikatakan di antara mereka juga yang akan binasa. Ada tawanan di belakang dan mereka tidak ikut dalam sukacita kita. Mereka ketakutan karena mereka akan dibinasakan. Satu hari musuh-musuh kita akan dibinasakan. Satu hari setan iblis akan dibinasakan di neraka dan kita pasti menang. Amin. Dan itu dikatakan pada ayat selanjutnya. Dalam ayat 16, dikatakan tadi dalam ayat 15, kita adalah kesaksian, keharuman bagi Tuhan. Tetapi bagi ayat 16 dikatakan, bagi yang terakhir, siapa yang terakhir tadi? Tawanan perang, amin. Kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi yang pertama, bagi Allah, adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Artinya Tuhan suka cita kepada saudara, Tuhan bangga kepada saudara. Tapi bagi yang terakhir, bagi tawanan-tawanan, kita adalah bau kematian yang mematikan. Amin. Amin. Mereka tahu mereka kalah, mereka tahu mereka dipermalukan. Bukan karena kita mempermalukannya, tapi karena Tuhan membawa kita pada jalan kemenangan. Sayang, jangan sibuk kali untuk mempermalukan orang lain. Oh Tuhan, musuh-musuhku Tuhan permalukan dia. Jangan, usahakan engkau ada dalam Kristus. Karena dengan sendirinya engkau akan menang. Dan orang-orang yang antek-antek iblis yang mau mempermalukan engkau sayang, percayalah mereka yang ketakutan sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang sambungannya ayat 16 tadi. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ini pertanyaan Tuhan. Sanggupkah engkau menjaga supaya engkau ada di dalam Kristus? Sanggupkah kita menjaga pikiran kita tetap ada dalam Kristus? Hati kita tetap ada dalam Kristus? Itu bagianmu. Semua kita yang sanggup berkata, saya sanggup ya Tuhan. Perhatikan posisi kita. Kita selalu ada di belakang Raja kita. Ikut dia dalam jalan kemenangan. Amin. Ada bersama-sama dengan dia. Ada di dalam dia. Mazmur 17 ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Adapun daya tarik dari kiri kanan. Adapun yang menyapa memanggil. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Amin. Adapun yang mengusik dari kiri kanan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Sayang, marilah sama-sama kita lakukan ini. Di dunia yang sudah begitu banyak penuh dengan distraksi. Betul? Saya percaya TikTokmu itu penuh distraksi. Saya percaya Instagrammu penuh distraksi. Facebookmu penuh distraksi. Betul? Pernah sekali saya bawa mobil, istri saya berkata, aduh, saya rem tiba-tiba. Saya kira tak ada apa. Rupanya ada berita buruk di Facebook. Saya katakan, mama, jangan gitu kalilah. Haleluya. Terkejut kita semuanya. Ada banyak distraksi. Ya kalau di jalan raya cukup berbahaya. Tapi yang paling berbahaya kalau dia keluarkan engkau dari jalan kemenangan. Dia keluarkan engkau dari dalam Kristus. Gara-gara kita lihat itu ada keputusasaan datang. Ada kemarahan datang. Ada sesuatu yang mengeluarkan kita dari jalan Tuhan. Jangan. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kalau saudara lihat dan saudara mulai keluar dari dalam Kristus, matikan, masuk kembali. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Saya berdoa, saya disanggupkan Tuhan, saudara juga disanggupkan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Haleluya! Di dalam Kristus juga berarti di dalam firman. Karena Tuhan itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata firman itu adalah Allah. Lebih lagi Yesus Kristus sendiri berkata, akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Tuhan Yesus tidak berkata, aku tahu jalannya. Banyak orang berkata, saudara pendeta-pendeta, saudara berkata, Alkitab ini adalah GPS kita. Saya setuju tetapi tidak sepenuhnya. Menurut saya, saudara, Alkitab kita lebih daripada sekedar GPS. Kenapa? Karena dia adalah firman. Firman adalah Allah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemarin ketika saya di Jakarta, saya baru sadar bahwa handphone-handphone China tidak diberikan oleh Google kemampuan seperti handphone Amerika atau Korea. Kenapa saya tahu? Karena saya pakai handphone China dari tempat saya ke bandara, dia katakan 1 jam 15 menit. Lalu kemudian saya buka handphone Korea, dia katakan hanya 32 menit. Dia ambil jalan yang berbeda. Nah sayang, kita ditipu-tipu oleh teknologi. Kita ditipu oleh GPS. Ada jalan yang lebih baik tapi dia tidak kasih tahu pada kita. Entah apa maksudnya, saya tidak mengerti apakah Amerika perang dengan China sehingga begitu. Oh bapak saudara berkata, bapak pasti salah algoritmanya. Enggak sayang, saya sudah perhatikan sama persis. Tapi kalau dia merek China pasti dapatnya lebih lama. Dia pakai jalan-jalan sempit. Saya heran. Ini seperti menyangkal diri dan pikul salib udah ini bawa mobil. Sayang, saya katakan gak bisa begini. Tapi ketika saya pakai handphone yang lain, jalannya lancar. Makanya saya katakan ini gak benar GPS ini. Alkitab tidak demikian. Alkitab tidak pandang-pandang bulu. apakah engkau dari China, apakah engkau dari Indonesia, semua kita dikasih jalan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Berkati dulu kiri kanan saudara, katakan kiranya Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagimu. Dan Yesus tidak berkata aku tahu jalannya. Yesus berkata akulah jalannya. Yesus adalah jalan keberhasilan bagimu. Jalan kemenangan bagimu. Yesus akan buka jalan ketika tidak ada jalan bagi kita. Itu sudah saya alami dan itu sudah banyak kita yang mengalaminya. Dan saya berdoa kita terus mengalaminya. Selalu mengalaminya dalam nama Yesus. Bagi yang belum mengalaminya, dalam nama Yesus sebelum bulan ini berakhir, engkau akan melihat Tuhan kita adalah jalan dan Tuhan kita membuka jalan bagi kita. Amin. Nah saudara, itu datangnya dari firman, karena firman adalah Allah sendiri. Maka usahakan agar pikiran, perkataan, penampilan, perbuatan kita, semuanya itu ada di dalam firman. Amin. Bukan berarti saudara harus meniru pakaian-pakaian orang Yahudi, bukan. Tetapi saudara tahu prinsipnya, yang mengerti katakan amin. Mari kita melihat apa yang terjadi kalau kita percaya pada prinsip firman dan berserah kepada firman Tuhan. Ada kalanya kita gak ngerti, tapi kita berserah. Bukan menyerah, tapi berserah. Haleluya. Yang terbaik sudah kulakukan Tuhan, ini saatnya aku nantikan pekerjaan-Mu. Dan percayalah ketika menantikan Tuhan, engkau akan diperbaharui kuatnya. Amin. Yang pertama sekali, kita mempercayai firman, maka sesungguhnya jalan-jalan hidup kita akan diterangi oleh firman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, gelapkah jalan saudara? Dalam gelap tidak ada kepastian. Dalam gelap selalu ada keraguan. Dalam gelap tidak bisa melangkah dengan pasti. Selalu ada ketakutan di situ. Ada kebimbangan di situ. Bagaimana cara mengusir ketakutan, kebimbangan, ketidakpastian? Bagaimana cara mengusir gelap? Mudah. Kasih terang, gelapnya akan pergi sendiri. Amin. Amin. Amin. Alkitab berkata, keuntungan pertama ketika terang datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Dikatakan siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Jadi bukan masalah ada matahari atau tidak, bukan masalah siang atau malam, tapi terang itu ada pada kita atau tidak. Firman itu ada pada kita atau tidak. Itu sebabnya saya selalu berkata kepada anak-anak saya, lebih penting kau baca firman daripada kau ke sekolah. Jangan coba-coba ke sekolah kalau belum baca firman. Haleluya. Haleluya. Itu baik bagi anakmu juga. Itu baik bagi engkau juga. Jangan berangkat kerja kalau belum baca firman. Baca pembacaan Alkitab saudara. Kalau saudara suka hikmat, baca Amsal. Karena Amsal itu 31 pasal. Setiap hari satu pasal. Nanti kalau misalnya nanti 30 saudara, tanggal 30. Bulan berikutnya sudah tanggal 1, baca 2 pasal. Haleluya. Saudara pasti akan jadi berhikmat. Kalau saudara mau menamatkan Mazmur, satu hari 5 Mazmur. Memang akan ada satu hari-hari keberapa itu saya lupa, hari ke-20 sekian kita dapat Mazmur 118. Haleluya saudaraku. 119, itu agak panjang memang. Tapi saudara akan menjadi orang yang sangat mengerti tentang pujian penyembahan, sangat mengerti tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sangat mengerti bahwa Tuhan kita itu tidak pernah mengecewakan, Tuhan kita itu menolong, Tuhan kita itu jaminan, gunung batu, Mazmur itu luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan kalau kaki kita tidak terantuk, maka hidup kita aman. Amsal 3:23 dikatakan, engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak terantuk. Berapa banyak yang mau kehidupannya aman, usahanya aman, bisnisnya aman, masa depannya aman, keluarganya aman. Katakan saya ya Tuhan. Ada dalam firman, ada dalam firman, ada dalam firman, ada dalam firman. Amin. Yang suka cita katakan haleluya. Nomor dua, kalau kita ada dalam firman, jalan-jalan kita akan diluruskan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, saudara tahu bahwa ketika jalan itu lurus, semua yang bawa mobil tahu kalau jalan lurus itu waktunya kita ngegas. Amin. Dan kita tidak berbicara jalan di kota Medan di mana ada orang berhenti suka-suka hati, nyebrang suka-suka hati, tidak. Ini kita bicara Alkitab. Haleluya. Kalau jalan lurus, saudara bisa ngegas. Kalau jalannya saudara berkelok-kelok, maka saudara terpaksa ngerem. Kalau saudara hantam terus, saudara yang celaka. Maka satu, saya mohon, tolonglah sayang. Lurus aja jalanmu pun ada banyak perjuangan yang harus dimenangkan. Konon lagi kelok-kelok. Lurus aja jalan kita pun masih panjang perjalanan. Konon lagi kelok-kelok. Mari kita lurus. Dan caranya, kalau kita gak akan sanggup meluruskan jalan kita. Kadang kita mau lurus, ada orang yang bawa kita jadi bengkok. Betul? Kadang kita mau lurus, keadaan memaksa kita jadi bengkok. Kita mau lurus, gak mau nyuap. Tapi kemudian di sana dikatakan, harus dikasih Pak. Kalau gak dikasih, gak mungkin bisa katanya. Oh, kita pun berdoa, ya Yesus, tolonglah. Lalu saudara memutuskan, aku tidak mau menyuap. Saudara tidak menyuap, betul, gak lulus kita. Gak masuk kita, gak menang kita. Lalu tahun depannya kita coba lagi, orang yang sama datang dan senyum. Dia katakan, belum belajar Pak dari tahun yang lalu, katanya. Selalu begitu, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Maka apa kita buat? Percaya pada firman Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Haleluya. Jadi boleh nyuap Pak? Enggak boleh. Tapi kalau engkau melakukan itu tanpa percaya firman, engkau berjalan pada kekuatan dirimu sendiri. Kebenaran dirimu sendiri. Tapi kalau kau percaya bahwa firman dapat meluruskan jalanmu, maka lihat akan ada percepatan-percepatan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan punya cara. Amin. Dan kalau jalan kita lurus, maka kita bisa berlari. Filipi 3:14 berkata, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Tuhan punya panggilan pada saudara dan Tuhan punya hadiah bagi saudara. Kalau jalan kita bengkang-bengkok, gak akan sampai-sampai ke situ. Itu sebabnya mari kita percaya pada firman, maka jalan kita diluruskan Tuhan. Semakin cepat saudara sampai, semakin cepat saudara menang, semakin cepat saudara dapat hadiah. Jadilah. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor tiga. Karena kita tidak mampu untuk menentukan jalan kita, bahkan untuk menjalani jalan itu pun kita gak mampu. Makanya oleh karena itu kita harus percaya pada firman. Kita harus ada di dalam firman. Kita harus percaya bahwa apa yang diberikan firman itu bagus. Haleluya. Saya ingat saudara, dua orang anak saya mau masuk universitas. Lalu ditanya pada mereka, bingung mereka. Tapi anak saya yang satu saudara, dia percaya, dia berdoa. Dan kemudian saudara, dia pilih. Saya sebenarnya agak susah juga hati saya karena dia jauh dari saya. Karena selama ini dia selalu bersama dengan saya. Apapun yang dimintanya, selalu dia. Sampai buka botol minumannya pun saya yang bukain. Dan dia tidur selalu bersama dengan saya juga. Nah sekarang ini dia sendirian. Dan saya datang berapa kali saya lihat, bagus hidupnya. Semakin mengerti dia dunia ini, semakin dewasa dia. Nah, sayang, saya melihat kalau kita percaya pada Tuhan, saya harus percaya pada firman, dia juga harus percaya pada firman. Tuhan luruskan semuanya, Tuhan berikan jalan dan Tuhan sanggupkan kita menjalaninya. Sayang, hari ini Tuhan berikan jalan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan sanggup menjalaninya. Hari ini Tuhan bukakan jalan bagimu di tempat engkau berada. Itu jalan kemenanganmu. Tapi ada di antara kita yang tidak mampu menjalaninya karena kita tidak ada dalam firman. Mari kita ada dalam firman. Lihat baik-baik. Kalau kita belum punya jalan, Alkitab berkata, firman membuat jalan dalam kehidupan kita. Yesaya 43:19 mengatakan, Yeremia 10:23 dahulu. Aku tahu, kata Yeremia, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Itulah yang saya katakan tadi. Kita tidak bisa menentukan jalan kita, dan kalaupun sudah ada jalan, kita tidak mampu menjalaninya. Nabi Yeremia dengan rendah hati berkata, aku tahu ya Tuhan, aku tahu. Sayang, Alkitab berkata kalau ada orang berpikir dia itu kuat, hati-hati, jangan sampai dia jatuh. Lebih baiklah kita berpikir bahwa kita butuh Yesus. Saya nggak mau berkata kita lemah. Orang lemah butuh Yesus, orang kuat pun butuh Yesus. Yang setuju katakan amin. Semua kita butuh Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan membuat jalan dalam hidup kita. Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat jalan di gurun. Dan ketika ada jalan, Tuhan membuat kita kuat menjalaninya. Yesaya 40:31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada jalan kemenangan yang disediakan Tuhan. Kita tidak akan bisa menang kalau kita tidak ada pada jalan itu. Dan kita tidak bisa menang kalau kita tidak bisa menjalaninya. Yang mengerti katakan amin. Apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, itu memang harus engkau jalani. Karena itulah jalan kemenangan bagimu. Adakah hari ini dia harus menahan hati? Itulah jalan kemenangan bagimu di dalam Kristus. Adakah hari ini dia harus mengampuni? Itulah jalan kemenangan bagimu di dalam Kristus. Adakah hari ini dia harus tersenyum terus walau semua menentang dia? Itulah jalan kemenangan bagimu di dalam Kristus. Adakah hari ini berat betul rasanya? Seperti Yesus yang memikul salib menuju Golgota. Tapi itulah jalan kemenangan bagi Yesus. Saya pernah ikut Via Dolorosa, jalan salib. Dan kami dikasih salib main-mainan, bukan salib beneran yang berat. Dan kami ganti-gantian menggotongnya. Waktu itu saudara saya masih kuliah. Saya tegap 72 kilo, semua otot. Nggak ada lemak. Nah, saudara, saya kira saya bisa pikul itu salib. Dan ketika jalanan menanjak, saudara, gak sanggup rasanya. Terbakar dada ini. Nah, sampai saudara di Golgota, saya menangis dan saya katakan, Tuhan, hebat betul lah memang pengorbananmu bagiku. Dahsyat betul. Bahkan dalam kondisi sehat pun aku tidak mampu melakukannya. Konon lagi dalam kondisi dicambuki, berdarah-darah, luka-luka. Konon lagi dalam kondisi hati, dikhianati, dijual, diejek, diteriaki, difitnah. Hebat sekali memang pengorbanan Tuhan Yesus, tapi dijalaninya langkah demi langkah. Karena itu jalan kemenangan yang diberikannya bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagi saya juga. Kalau mau tepuk tangan bagi Yesus, jangan ragu-ragu. Hari ini, biarlah saya katakan ini supaya kalau ada tantangan, ada tekanan, dan memang itu jalan kemenangan bagimu, sabarkan dirimu. Tuhan kuatkan tiap langkahmu. Ada saatnya engkau berjalan dan tidak menjadi lesu. Tapi ada saatnya Tuhan luruskan jalanmu, berlarilah dan engkau tidak akan menjadi lelah. Jadi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Sedikit lagi, nomor 4. Karena jalan Tuhan, kita harus percaya dan berserah pada firman. Karena jalan Tuhan selalu lebih baik. Dikatakan dalam Yesaya 55:8. Sebab jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Rancanganmu dari rancanganku. Amin, saudaraku. Jadi rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu, saudara, selalu lebih baik. Dan percayalah, Yeremia 29:11 berkata, aku tahu jalan-jalan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kamu, kamu, kamu, dan saya juga ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau kita percaya pada firman Tuhan, selalu ada harapan di tengah segala kekacauan. Selalu ada harapan di tengah segala kegagalan. Selalu ada harapan di tengah segala tekanan hidup. Dan dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, ketika kita percaya pada Tuhan, pengharapan kita tidak akan mengecewakan kita. Saya berdoa, minggu ini engkau tidak kecewa. Bulan ini kau tidak kecewa. Tahun ini tidak ada kita yang kecewa. Kita akan lihat firman jadi kenyataan. Kita akan lihat semua kita ada pada jalan kemenangan. Amin. Dan yang terakhir saudara, kita tidak akan tertipu. Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat 25 sama isinya. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau firman Tuhan tidak akan menipu saudara. Kalau tadi dikatakan, saya katakan GPS masih bisa menipu saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus tidak ada kita yang tertipu. Dalam nama Yesus semuanya kita sampai pada kebenaran firman. Hari ini, sepanjang minggu ini, seumur hidup kita, jaga hati dengan kewaspadaan. Lihat, sudahkah kita ada dalam Kristus? Sering sekali kita itu berkata, aku gak punya modal. Aku tidak sepintar dia. Aku tidak sekuat dia. Dia kan cantik, aku kan gak secantik dia. Kulitnya putih, kulitku hitam. Kulitnya mulus, kulitku gerutul. Sayang, bukan itu semua. Yang membuat kita menang bukan semua itu, tapi posisi kita. Kita boleh saja orang berdosa, tapi dalam Yesus ada pengampunan akan dosa. Kita boleh saja datang dari bawah, tetapi dalam Yesus ada pengangkatan. Itu sebabnya nanti minggu depan saya beritahu kepada saudara apa yang terjadi kalau kita ada dalam Yesus. Hari ini pastikan dulu hati kita. Kadang-kadang memang kita dipaksa oleh emosi kita untuk keluar dari jalan Tuhan, keluar dari dalam Kristus, keluar daripada firman. Jangan mau masuk lagi. Kembali lagi. Hari ini setelah nanti kita tutup siaran kita, saya mau berdoa bagi saudara yang mau kembali kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara yang mau ada di dalam Yesus, di dalam Kristus. Dan saya berdoa tidak ada kita yang menjadi korban, none of us become victims, tetapi semua kita menjadi pemenang. All of us become victors. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Tuhan Yesus berkati kita. Dan Gereja Kemenangan Indonesia tidak menutup ibadah, tidak menutup firman tanpa memberikan kesempatan bagi saudara-saudara itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapat ampunan dosa, mendapat kepastian keselamatan, dan juga kepastian memiliki sorga yang kekal, disambut oleh Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita, kita mengaku kita orang berdosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa doa keselamatan jiwa. Taruhlah tangan kiri di dada, tanda kita membuka hati. Angkatlah tangan kanan ke atas, tanda kita memanggil nama Yesus. Sama-sama kita ucapkan dalam nama Yesus, katakanlah, oh Tuhan Yesus,
1: oh Tuhan Yesus,
0: saya datang kepadamu,
1: saya datang kepadamu,
0: saya orang berdosa, saya percaya padamu.
1: Saya percaya.
0: Saya butuh Engkau.
1: Saya butuh Engkau.
0: Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampunilah dosa-dosa saya.
0: Sucikanlah saya.
1: Sucikanlah saya.
0: Dengan darah Yesus.
1: Dengan darah Yesus.
0: Mulai saat ini. Saya lahir baru.
1: Saya lahir baru.
0: Saya terima Tuhan Yesus.
1: Saya terima Tuhan Yesus.
0: Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
1: Sebagai Tuhan dan Juru Selamat
0: Penolong
1: saya.
0: Dan penebus saya.
1: Penolong dan penebus
0: saya.
1: Saya dijadikan.
0: Anak Bapa Sorgawi.
1: Anak Bapa
0: Sorgawi. Dalam nama Yesus.
1: Dalam nama Yesus.
0: Saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Sama-sama kita yang percaya berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa kalau saudara mengucapkan doa ini, saudara sudah lahir baru, dijadikan anak-anak Bapa Sorgawi. Boleh kita berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, Alkitab berkata Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Kita sudah bahas hal ini, maka berikanlah diri saudara untuk dibaptis. Gereja Kemenangan Indonesia mengadakan baptisan air setiap akhir minggu di setiap bulannya. Jadi kemungkinan besar minggu depan ya. Belum, dua minggu lagi. Ya, dua minggu lagi kita akan baptisan air. Dan saudara, dan yang kedua, berikan diri saudara untuk berbuah. Karena Alkitab berkata, berikanlah buah pertobatan kita. Dan untuk berbuah kita perlu bertumbuh. Untuk bertumbuh kita perlu ibu rohani yang adalah gereja yang mengasuh kita. Saya berdoa saudara menemukan gereja untuk boleh bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Dan kita menantikan saudara untuk boleh bertumbuh dan berbuah bersama-sama di Gereja Kemenangan Indonesia. Kami percaya satu hari kita akan bertemu dan melayani bersama, berbuah bersama. Dan sampai hari itu tiba, kami semua di GKII, di Gereja Kemenangan Indonesia, mendoakan tetap sehat, tetap kuat, tetap dilindungi Tuhan, dan tetap disertai oleh Elohim Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan hari ini kita akan berdoa bagi semua saudara yang mendengarkan di Radio Republik Indonesia, maupun juga semua saudara yang ada di sosial media kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kita adalah jawaban bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa bagi semua kami yang mendengarkan firman. Kiranya firman menjadi kenyataan bagi kami. Hari ini kami percaya, berserah, dan bersandar pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Amen. Kami percaya dan kami berdoa supaya rahmat kasih karunia Tuhan jadi bagi kami, supaya kami semua yang percaya diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Amen. Dan kami juga percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Amen. Maka dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa supaya semua kami yang sakit boleh menerima kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus kematian dibatalkan. Amen. Dan dalam nama Yesus kesembuhan datang. Amen. Ada pemulihan bagi kami. Yang sakit jadi sembuh, yang sembuh sehat, dan yang sehat diberikan panjang umur untuk melihat hari-hari yang baik. Ada pemulihan dalam usaha kami, dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Ada pemulihan dalam segala aspek hidup kami. Pemulihan dalam keuangan kami juga dijadikan oleh Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi semua yang mencari kerja, anak-anak yang mencari kerja, yang bersandar, berserah, percaya pada firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa sebelum bulan ini

0: sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dipersilakan duduk terlebih dahulu. Kita dengarkan pengumuman. Setelah nanti kita tutup acara untuk siaran kita, kita akan berdoa bagi saudara-saudari. Dipersilakan Bapak Pendeta.
1: Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya, salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar setia kami di RRI Pro 194,3 FM yang telah bergabung dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia RRI Pro 194,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya RRI tetap jaya di udara dan memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan di beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jadwal ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk Kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di Kota Medan. Beberapa di antaranya ada di tempat ini, GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja, nomor 249 Medan, GKI Pajus Modreng, Jalan Jamin Ginting lantai 4, GKI Pancing, Jalan William Iskandar, nomor 247 Medan, depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, dan GKI Binjai kilometer 11, depan grosir Batu Alam. Adapun untuk jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap akhir bulan, di minggu terakhir, Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang dimulai pada pukul 4 sore di gedung GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja, nomor 249 Medan. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati.
2: Tuhan Yesus memberkati.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Buka hati saudara, kalah tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati perjuangan dan doa-doa kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati keluarga kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus berkati persatuan kita.
2: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah.
2: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
2: Amin.
0: Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
2: Amin.
0: Adalah tangan Tuhan Yesus melindungi kita daripada segala malapetaka.
2: Amen.
0: Sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita.
2: Amen.
0: Tuhan Yesus berkati dan melindungi kita.
2: Amen.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia.
2: Amen.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
2: Amen.
0: Dan semua berkat ini dapat kita terima dalam anugerah Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih setia, kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan, dan dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang membawakan pada kita kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, kebijaksanaan, dan kemuliaan bagi kita. Dan semua itu dialirkan, diberikan pada kita, dilimpahkan mulai daripada saat ini. Dan terus mengalir, mengalir, mengalir, amen, mengalir, amen, mengalir, amen, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, umat yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sama-sama kita berkata.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mika Tambayong dan Rai Putra dengan Jalan Tengah. Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Anggi Larasati hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Medan pagi ini, hari Minggu 20 September 2026, sekarang sudah jam 9 lebih 42 menit. Lagi pada apa nih pendengar Pro 1? Untuk Anda yang tengah berada di jalan, sedang mengemudi, hati-hati di jalan ya. Yang lagi jualan, lagi dagang, nih untuk para-para pedagang, khususnya yang terdekat di RRI itu jalan Sesi Kambing ya, pedagang di pasar Sesi Kambing. Halo, selamat pagi, selamat berjuang mencari nafkah ya. Tetap semangat dan tetap dengerin Pro 1 RRI Medan. Anyway, Anggi punya beberapa informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda. Jadi pastikan tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Medan.

Francisca Saras dengan Gemintang nih, pendengar Pro 1. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda. Kepribadian setiap orang tersusun secara unik dari berbagai hal seperti kreativitas, kecenderungan dalam bersosialisasi, sampai dengan temperamen. Tapi di beberapa tempat ada beberapa gagasan seperti Ketsue Kigata di Jepang yang menjadi teori kepribadian berdasarkan golongan darah seseorang. Menurut teori ini, perbedaan pada permukaan sel darah dari setiap golongan darah bisa memicu respons biologis yang berbeda yang kemudian mempengaruhi kepribadian seseorang. Dikutip dari Si Central, ya, sejak konsep ini muncul di Jepang pada akhir 1920-an, teori kepribadian berdasarkan golongan darah sudah jadi subjek berbagai penelitian di seluruh dunia. Sampai sekarang nih, tidak ada bukti ilmiah pendengar Pro 1 yang mendukung adanya hubungan sebab-akibat antara golongan darah seseorang dan karakteristik kepribadiannya. Bahkan dengan menggunakan metode penelitian yang lebih modern, sebuah studi pada 2021 yang meneliti hubungan antara golongan darah dan kepribadian tidak menemukan korelasi yang signifikan. Teori kepribadian berdasarkan golongan darah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1929 ketika Profesor Takeji Furukawa menerbitkan penelitian berjudul A Study of Temperament and Blood Groups. Furukawa dalam penelitiannya menghubungkan kepribadian dengan berbagai golongan darah. Jadi itu tidak benar. Kalau ada artikel-artikel yang menyebutkan golongan darah A karakternya seperti ini, golongan darah O karakternya seperti ini, orangnya temperamental misalnya. Kalau golongan darah A sensitif gitu, itu sebenarnya tidak benar ya. Yanggi setuju sih, karena karakter seseorang itu ditempa dari bagaimana dia bertumbuh dan berkembang, gimana orang-orang sekitarnya. Kalau itu lebih masuk akal sebenarnya dibandingkan dari golongan darah gitu ya kan. Kayaknya jauh dari masuk akal sih menurut Anggi ya, pendengar Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggi Larasati pamit undur diri. Setelah Anggi nanti akan ada Desi Utami yang melanjutkan perjuangan di medan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali besok hari Senin jam 8 malam di medan malam ini. Jadi sampai ketemu besok. Setelah ini akan ada Bocil, broadcaster cilik. Jadi pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Anggi pamit ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

banget kan? Cacing itu baik loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara pendengar hari ini? Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir di Medan Siang ini, edisi Minggu 20 September 2026. Tidak terasa ya, sudah di hari ke-20 September hari ini. Semuanya masih semangat untuk melaksanakan rutinitas. Tapi di akhir pekan kali ini, rutinitas kita berbeda, karena setiap minggu siang kita hadirkan Bocil Broadcaster Cilik bersama teman-teman Bocil yang sudah hadir di studio Pro 1 Medan. Siang ini ada Alicia dan juga Fauzi. Halo, apa kabar? Hai. Alicia dan Fauzi.
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah baik kabarnya ya. Fauzi gimana kabarnya?
2: Baik juga, Kak.
0: Baik juga ya. Oke.
1: Cuman Alicia lagi flu sama batuk sih.
0: Lagi musim ya, karena kan sekarang Medan lagi musim hujan sepertinya ya.
1: Benar, Kak.
0: Karena kan kita udah berada di akhir tahun juga ini. Kalau udah memasuki bulan September, Oktober, November, Desember yang berber katanya itu udah mulai-mulai hujan ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan Alicia juga lekas pulih ya, Alicia ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya, Kak.
0: Iya. Untuk teman-teman Bocil di rumah juga yang lagi flu, batuk, lagi pilek juga, mudah-mudahan semuanya bisa kembali pulih ya, bisa beraktivitas kembali, karena besok udah Senin lagi kita mau pergi ke sekolah lagi besok. Ya kan, Alicia dan Fauzi?
1: Iya.
0: Oke. Ada PR nggak nih besok?
1: Kalau Alicia nggak ada sih, Kak. Karena kan juga baru selesai ujian ya.
0: Kalau Fauzi?
1: Fauzi gimana?
3: Kalau Fauzi sih kayaknya ada PR.
0: Oh, kayaknya ada PR.
3: Ulangan matematika, karena bentar lagi ujian tengah semester.
0: Oh, gitu. Oh. Persiapannya gimana, Fauzi?
3: Di sekolah masih belajarin sama ulangan aja, biasa ulangan matematika. Waktu hari satunya ada ulangan tajwid.
0: Oh gitu. Iya, semangat tuh Fauzi besok ya. Ulangan mudah-mudahan gak remedial ya. Oke, teman-teman, kita hari ini mau bahas apa nih?
3: Ini mau bahas tentang Hari Kebersihan Internasional.
0: Hari Kebersihan Internasional.
1: Oke, tapi mungkin sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita dengerin lagu dulu kali ya, Kak.
0: Oke, boleh. Untuk teman-teman Bocil yang mau bergabung di siang hari ini bersama dengan Alicia dan juga Fauzi, silahkan nanti bisa gabung bersama kita ya. Melalui apa?
1: Bisa hubungin nomor 0811 616 943. Sekali lagi Alicia ulangin ya, 0811 616 943.
0: Oke. Atau dari line telepon di mana, di 0618463116. Oke. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Bocil ya, bersama dengan Alicia dan juga Fauzi. Teman-teman Bocil, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bocil Broadcaster Cilik.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Baik teman-teman Bocil, masih bersama dengan Alicia dan juga Fauzi di Bocil Broadcaster Cilik. Masih kami tunggu untuk teman-teman Bocil yang mau gabung ya di line telepon kita di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik Alicia dan juga Fauzi, kita ngobrolin apa sih tadi yang mau kita sampaikan sama teman-teman Bocil kita?
1: Hari ini kita akan membahas tentang Hari Kebersihan Internasional.
0: Hari Kebersihan Internasional. Berarti setiap tanggal 20 September ya diperingati ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, kalau ngobrolin soal Hari Kebersihan Internasional, kita setiap hari kan sering bersih-bersih juga ya di rumah ya?
2: Iya, nah, benar tuh, Kak.
0: Kalau dari Alicia, di rumah sering bersih-bersih apa nih? Mulai bangun tidur mungkin bersih-bersih kamar, bersih-bersih tempat tidur gitu ya.
2: Iya, kayak beresin tempat tidur. Terus Alicia kan ada rak gitu ya buat mainan Alicia. Jadi biasanya tuh Alicia sering bersihin juga karena biasanya juga sering berdebu.
0: Oke, okay. Kalau Fauzi gimana?
1: Kalau baru bangun tidur itu langsung siap-siap ke sekolah, tapi kalau piketnya di sekolah itu kadang-kadang kan itu ada rak sendal tuh, kami tuh itu juga harus bersihin, rapikan sendal-sendalnya itu, hapus papan tulis, ambil kunci kelas, waktu nanti dikunci sama buang sampah.
0: Oke, itu tiap hari ya dilakukan ya teman-teman ya. Oke, nah. Apalagi nih menurut teman-teman gitu. Sembari kita nunggu teman-teman Bocil yang mau gabung ya dari WhatsApp ya. Hari Kebersihan Internasional itu berarti kan bukan hanya di Indonesia aja ya, tapi di seluruh dunia nih, Alicia dan juga Fauzi.
2: Iya, Kak.
0: Ya. Nah, kalau teman-teman suka nggak lihat suasana bersih dan rapi gitu?
2: Suka dong, Kak. Karena dia tuh tenang. Kan kalau bersih tuh bisa bikin tenang. Juga kayak Alicia tuh moodnya gak ini loh, Kak. Kayak pokoknya mood Alicia tuh senang gitu.
0: Oke, okay. Berarti lebih senang ya kalau misalnya lihat sesuatu yang rapi dan juga bersih ya.
2: Okay. Iya, Kak.
0: Kalau Pauji gimana? Senang gak kalau ngelihat suasana rumah, terus suasana kelas di sekolah itu rapi, bersih gitu? Atau ketika ada sampah gitu di kelas, Fauzi sering buang langsung atau ngajak teman-teman juga nih untuk buang sampah tidak sembarangan?
1: Kalau ada sampah sih langsung ambil aja untuk buang. Kalau untuk yang senangnya Fauzi kalau kelasnya itu udah bersih, karena kalau udah bersih nanti kami bisa langsung pulang, jadinya bisa main gitu.
0: Oke, okay, berarti di sekolah gitu ya. Biasanya memang gitu ya kalau di sekolah, apalagi kalau misalnya mau pulang sekolah nih kan. Karena kan di jam belajar di sekolah kan pasti itu dia ada breaknya, ada jam istirahatnya. Nah, ketika jam istirahat itu kan, itu sebenarnya kalian kalau di sekolah boleh nggak sih kita itu berada di dalam kelas atau justru kita istirahatnya itu harus keluar kelas? Kalau Alicia?
2: Kalau Alicia tuh boleh di dalam atau di luar sih, Kak. Tapi pokoknya kalau udah mau jam pelajaran, harus udah siap-siap di dalam kelas.
0: Oke, kalau Fauzi gimana?
1: Kalau Fauzi sih juga boleh di luar kelas sama di dalam. Tapi kalau udah bel yang terlambat masuk kelas, kadang-kadang dapat hukuman gitu.
0: Oh gitu, iya, karena kan biasanya ya ada juga sekolah yang menerapkan kalau pas break jam istirahat itu anak-anaknya itu nggak boleh di dalam kelas gitu, ya udah di luar kelas aja supaya apa? Supaya ketika mereka istirahat gitu ya nggak bawa jajan ke dalam kelas karena kan nanti pasti banyak sampah gitu loh teman-teman.
2: Oke, Kak.
0: Iya, oke. Okay. Ini sudah ada teman Bocil kita yang bergabung ya. Kak Tami coba bacakan dulu nih dari teman Bocil kita. Yang pertama ya, ini pertanyaannya. Apa sih arti bersih menurut Alicia dan Fauzi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, boleh Alicia dulu?
2: Kalau menurut Alicia tuh, bersih tuh bukan soal jadi perfeksionis. Tapi soal gak ninggalin kotoran buat diri sendiri di masa depan. Jadi intinya tuh kebersihan tuh cerminan diri kita.
0: Ya, jadi bukan soal ini ya,
2: perfeksionis,
0: perfeksionis ya,
2: iya.
0: tapi itu adalah cerminan dari diri kita.
2: Iya.
0: Memulai hidup bersih itu baik loh, gitu kan? Karena kan dalam agama juga kebersihan itu adalah sebagian dari
2: Iman.
0: iman. Iya. Kalau menurut Fauzi gimana nih? Arti bersih menurut Fauzi apa dalam kehidupan sehari-hari?
1: Kalau bersih itu menurut Fauzi kan enak gitu, jadinya sehat, badan kita jadinya. Cuman itu gak selalu ada di tangan atau badan kita.
0: Gitu ya. Nah, ada juga nih pertanyaan berikutnya dari teman bocil kita juga. Tahun ini tema Hari Bersih-Bersih Sedunia adalah From Clean Plate to Clean City, dari piring bersih hingga ke kota bersih. Nah, gimana nih cara kalian menghabiskan makanan di rumah agar tidak menjadi sampah? Nah, Pak Uji sama Alicia kan pasti sering ya pesen makan, atau mungkin di rumah mamahnya masak gitu ya. Tapi
2: Iya.
0: terus makanan nggak habis. Nah, gimana nih cara kalian supaya makanannya itu nggak mubazir, nggak terbuang gitu?
2: Kalau Alicia misalnya di rumah nih ya Kak. Jadi kalau misalnya Alicia kan nasinya dikit aja gitu Kak, sesuai gimana Alicia kenyangnya. Jadi nggak boleh kelebihan. Jadi biar nggak mubazir gitu.
0: Berarti makanannya juga harus pas-pasan
2: Pas
0: gitu ya,
2: ya
0: harus
2: Kak.
0: sesuai dengan porsi Alicia juga
2: Iya,
0: ya.
2: Kak.
0: Makan siang, makan malam gitu ya, sama. Kalau Fauzi gimana?
1: Ya, sama juga sih. Jadinya kadang-kadang ambilnya dikit. Dan waktu kalau nggak cukup, tambah. Jadinya nggak kebuang.
0: Terus ada juga nih teman bocil kita lagi yang kasih pertanyaan ya. Nah, sebagai anak-anak, aksi kecil apa aja nih yang udah kalian lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar supaya tetap bersih? Nah, aksi atau apa ya, sebuah ajakan, seruan gitu ya kepada diri sendiri dan juga kepada teman-teman gitu. Ayo kita sama-sama melakukan kebersihan gitu. Kita gotong royong, misalnya kalau di sekolah, di rumah, atau mungkin di tempat-tempat lain gitu.
2: Kalau Alicia di sekolah tuh biasanya setiap selesai ngerjain project atau produk itu Alicia sama teman-teman Alicia bakal bersihin Kak. Jadi kalau misalnya ada guntingan dari kertas, terus mungkin kalau ngecat di sekolah terus ada bekas dari catnya itu juga dibersihin. Jadi kayak bareng-bareng bersihnya.
0: Bareng-bareng gitu ya bersihnya ya. Dan teman-teman Alicia tuh rata-rata pada mau semuanya, atau ada juga nih salah satu temennya yang mungkin ala udahlah nanti aja, kan ada cleaning service tuh yang bersihin, ada mbak-mbak OB gitu misalnya yang bersihin, udah ngapain kita yang bersihin gitu. Pernah nggak sih ada temennya yang gitu?
2: Kalau Alicia kayaknya nggak pernah ya Kak. Jadi kayak kalau misalnya mau bersih-bersih ya semuanya emang mau gitu.
0: Jadi memang semuanya itu aware ya,
2: Iya.
0: sadar akan kebersihan mulai dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, kalau Pauji gimana nih? Mungkin Pauji di sekolah sama teman-teman atau mungkin di rumah ya. Contoh kecil itu datang dari rumah dulu nih biasanya ya. Nah, biasanya kalau dari lingkungan keluarga Fauzi itu gimana? Cara ataupun aksi kecil gitu untuk bisa menjaga kebersihan.
1: Kalau Fauzi sih di keluarga itu, kalau misalnya kan Fauzi juga itu gak makan durian, jadinya
0: Oh, nggak suka makan durian.
1: enggak.
0: Enak loh durian itu.
1: Tapi kadang-kadang kalau keluarga kami itu udah siap makan durian, jadinya harus ada yang ngambil tong sampah gitu, dong itu kita tong sampah gitu.
0: Oh gitu. Mungkin karena juga durian itu gede-gede ya ininya ya
1: Iya.
0: kulitnya, jadi pada males juga makan durian gitu kali ya. Terus tajam-tajam lagi kalau misalnya mau kita buang gitu ya.
2: Iya, terus aroma juga kan, Kak.
0: Aromanya juga agak menyengat sih memang durian. Tapi enak loh Pak Uji
2: Iya.
0: durian itu. Kok Pak Uji nggak suka sih? Kak Tami aja suka. Teman-teman bocil gimana nih? Yang di rumah ataupun mungkin yang lagi di jalan juga ya, lagi dengerin kita. Ya, teman-teman pasti suka durian ya semuanya ya. Oh, ada juga yang enggak ternyata sama seperti Fauzi, yang enggak semua suka durian ternyata. Oke, masih nunggu teman-teman bocil kita juga nih di rumah yang mau gabung lagi dari line telepon, silakan di 0618463116 atau dari WhatsApp di 08116169943. Oke, kita break lagi ya teman-teman.
2: Okay,
0: kita dengerin satu lagu berikut ini.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Terima kasih teman-teman Bocil yang masih terus stay tune mendengarkan kita di Bocil Broadcaster Cilik. Masih bersama dengan
4: Alicia,
5: Fauzi.
3: Iya, kita masih ngobrolin soal peringatan Hari Bersih-Bersih Internasional.
4: Iya.
3: Iya, ternyata Alicia dan Fauzi ini tadi suka ya untuk melakukan aksi nyata bersih-bersih, tidak hanya di rumah aja tapi di sekolah juga ya, barengan sama teman-teman pastinya ya. Nah, kalau tadi kan juga bagaimana caranya kita bisa ini ya, menjaga, bisa menghabiskan makanan di rumah supaya tidak menjadi sampah. Itu tadi ya, supaya kita bisa makan dengan porsi kita gitu ya, tanpa harus kita buang-buang makanan juga gitu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, kalau bersih-bersih itu kan artinya kita membersihkan kotoran, membersihkan yang namanya sampah-sampah itu supaya bisa dibuang pada tempatnya.
4: Iya,
3: nah,
4: Kak.
3: Pernah nggak nih Pak Uji dan juga Alicia ketika jalan-jalan ke ruang publik seperti ke taman, ke mall gitu ya, pasti kan ngelihat tuh ada tong sampah di situ berjejer. Itu ada tiga jenis tong sampah ya, tong sampah organik dan sampah non organik gitu ya. Nah teman-teman pernah nggak nih asal buang sampah aja gitu, maksudnya asal taruh sampah aja tanpa melihat jenis sampahnya atau sesuai dengan jenis sampahnya nih, misalnya sampah plastik dibuang ke mana, ke organik atau ke non organik teman-teman? Tahu nggak sih perbedaan sampah organik dengan sampah non organik?
4: Tahu dong Kak.
3: Apa tuh?
4: Jadi kalau misalnya organik tuh barangnya bisa di-recycle.
3: Oke.
4: Okay. Sedangkan kalau non-organik itu susah untuk di ini ya, di-recycle.
3: Mm-hmm. Contohnya apa tuh?
4: Contohnya kalau organik itu kayak botol plastik gitu Kak.
3: Mm-hmm.
4: Terus kalau non-organik itu bisa kayak plastik gitu, plastik yang untuk belanja gitu.
3: Oke, kebalik sih sebenarnya ya.
4: Iya.
3: Kalau sampah organik itu dia berupa ini ya, berupa sisa makanan tadi, iya. Seperti yang iklan yang kita dengar tadi ada sisa capcay basi. Nah itu dia berupa sampah organik ya. Kemudian kalau sampah non organik itu adalah sampah yang sampah-sampah plastik gitu, misalnya botol, kemasan-kemasan plastik gitu ya, terus kaleng, kantong plastik, styrofoam, botol kaca, dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Karena kan organik itu dia berasal dari alam ya, berarti kan dia yang ini ya, yang mudah terurai secara alami begitu ya. Oke, jangan sampai salah ini ya, salah buang sampah, mana nih organik dan sampah yang non organik ya. Kalau Pozi pernah nggak salah ini, salah buang sampah gitu, ketuker gitu, misalnya harusnya buangnya di tong yang organik gitu tapi buangnya ke non organik?
5: Sih Kak, satu kali, soalnya itu kayaknya di situ kalau dilihat ada dua tong sampah.
3: Mm-hmm.
5: Di situ mungkin sampah organik tapi di dua tong sampah itu nggak ada organik sama non organik, jadinya kalau si asal taruh aja, rupanya pas intip dikit rupanya itu tempat untuk non organik.
3: Oke, okay. Tapi nggak apa-apa ya, kita udah niat mau buang sampah aja, itu udah salah satu niat yang bagus loh ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya kita tetap menjaga kebersihan lingkungan gitu kan. Oke. Nah, menurut teman-teman, kira-kira di mana lagi nih tong sampah ini harus dibuat gitu? Atau pernah nggak jalan-jalan ke suatu taman atau ke suatu tempat wisata gitu ya, tapi nggak ada tong sampahnya? Nah, gimana kita mau jaga kebersihan gitu kalau misalnya fasilitasnya aja itu

0: Ya, posisi simpan aja dulu. Waktu pas pulang, ada tong sampah itu jadinya posisi pulang.
1: Oke, berarti disimpan ya. Kalau misalnya di mall pun lantai atas itu dia nggak ada tong sampah, atau ada sih sebenarnya, tapi kita yang nggak tahu nih di mana letaknya gitu ya. Berarti Fauzi suka nyimpen sampah dulu, baru dibuang nanti
0: Iya.
1: gitu ya. Wah, bagus sekali nih ya. Fauzi sudah punya kesadaran untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kalau Alicia, nah Alicia ini kan pasti sering nih jalan-jalan ya, apalagi jalan-jalan jauh naik
0: Iya,
1: mobil ya kan.
0: Kak.
1: Terus kan kita pasti karena perjalanan jauh, kita tuh suka ngemil tuh di dalam mobil kan,
0: Iya.
1: banyak banyak snack gitu yang kita makan. Nah, pasti kan itu sampah-sampahnya banyak ya.
0: Iya.
1: Nah, biasanya apa yang Alicia lakukan dengan sampah-sampah makanan tadi?
0: Kalau Alicia biasanya masukin ke kantong dulu, Kak. Atau kalau di mobil kan ada biasanya tempat untuk nyimpen gitu ya. Itu biasanya saya simpen dulu. Terus kalau misalnya udah sampai, baru Alicia ambil sampahnya terus buang.
1: Oke, good ya, bagus ya. Nah, berarti itu juga salah satu cara ya, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih ya. Dimulai dari diri sendiri ya. Pernah nggak nih teman-teman kalian pas lagi di jalan gitu ya, terus di depan atau di samping kalian itu ya, ketika naik mobil nih misalnya, itu ada yang buang sampah keluar gitu dari jendela mobil gitu. Pernah nggak sih kalian lihat entah sampah apa aja gitu, entah sampah daun apa, sampah kulit jeruk misalnya, sampah kulit pisang, atau sampah plastik gitu. Terus kena kita gitu, nggak sengaja gitu. Atau kena pengendara lain, pernah nggak sih kalian ngeliat langsung gitu?
0: Pernah sih, tapi sih Fauzi pula yang ngapain gitu kan gini. Fauzi itu lagi jalan-jalan naik mobil. Di situ kan jalannya sepi. Ya lagi mau buang sampah itu kan soalnya pas-pasan biar cepet ke tong sampah. Rupanya mau gecek gitu lempar ke tong sampah tiba-tiba ada orang lewat.
1: Orang lewat itu, ketahuan gitu maksudnya.
0: Enggak, itu kan ada yang mau melewati jadi
1: Oh gitu, iya. Nah, itu ya. Kadang ada juga kan, ketika kita ngelintasi suatu jalanan tuh teman-teman ya, pernah nggak teman-teman lihat atau baca juga itu, misalnya dilarang membuang sampah di sini gitu. Siapa yang membuang sampah di sini akan dikenakan denda gitu misalnya. Pernah nggak sih teman-teman baca himbauan seperti itu, entah di mana gitu atau di
0: Iya.
1: jalan apa gitu, yang memang itu dia tidak bukti, bukan tempat sampah gitu, tapi memang banyak orang yang membuang sampah itu di situ gitu.
0: Kalau Alicia pernah sih Kak di tempat wisata gitu.
1: Di tempat wisata ya, paling
0: Iya.
1: banyak ya. Kalau di sekitaran Medan ini ada, masih ada nggak sih menurut kalian gitu yang masih buang sampah sembarangan, terus kayak apa ya, kelihatannya jorok gitu, nggak semestinya itu jadi tempat sampah gitu.
0: Ada banyak sih Kak,
1: Banyak ya.
0: kayak misalnya kalau di got gitu ya Kak, terus banyak yang buang sampah sembarangan, terus karena itu jadi banjir.
1: Nah, itu tuh efek yang paling apa ya, yang paling menjadi perhatian kita ya sebagai masyarakat Kota Medan nih ya, teman-teman bocil ya, karena membuang sampah sembarangan tentu efek jangka panjangnya itu adalah banjir yang sampai saat ini menjadi permasalahan juga di Kota Medan ya.
0: Iya. Iya, Kak.
1: Kalau daerah rumah Fauzi sama Alicia, ini daerah banjir nggak sih teman-teman?
0: Lumayan sih, Kak.
1: Lumayan ya.
0: Iya, kalau misalnya udah hujan deras, baru deh itu banjir.
1: Itu disebabkan karena salah satunya itu tadi ya,
0: Iya.
1: membuang sampah sembarangan.
0: Barangan.
1: Oke. Nah, kita masih tunggu lagi untuk teman-teman bocil kita yang mau gabung ya dari line telepon, silahkan di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi nih dari teman bocil kita. Hai Alicia dan juga Fauzi.

0: teman-teman bocil, kalau misalnya kalian punya kekuatan super untuk membersihkan bumi, kekuatan seperti apa nih yang ingin kalian miliki? Nah, contohnya seperti hero ya. Superhero apa sih yang menurut kalian itu menjadi superhero yang bisa menyelamatkan bumi dan membersihkan bumi? Pernah nggak nonton kartun atau superhero apa gitu yang kalian tahu gitu?
1: Pernah pernah Kak.
0: Contohnya,
1: Apa ya?
0: apa ya, Fauzi? Apa ya, kira-kira Thanos, Avenger? Oh enggak ya? Apa ya? Ya, pasti ada lah ya. Namanya kan, kalau kita nonton kartun itu kan pasti ada juga kartun-kartun positif gitu ya, yang memang mengajak penontonnya untuk bersih-bersih, untuk ini ya, untuk menyelamatkan bumi gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kekuatan super apa nih yang ingin Fauzi miliki? Misalnya seperti Power Rangers atau apa gitu. Mungkin ini ya, kekuatan supernya punya banyak sapu gitu ya untuk membersihkan jalanan atau lingkungan gitu ya,
1: Kalau
0: atau
1: itu
0: punya
1: sih
0: apa gitu.
1: Fauzi ada di film itu, dia itu nangkep robot jahat gitu, jadinya di antara robot jahat itu ada juga yang baik, jadinya menjaga kebersihan. Ya Fauzi sih pengennya jadi robot itu karena banyak banget alat kebersihannya.
0: Berarti ingin memiliki kekuatan super seperti robot kebersihan. Berarti robot kebersihan itu mengajak seluruh masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya untuk ini ya, untuk sama-sama membersihkan bumi ya dengan
1: Iya.
0: kekuatan super si robot tadi.
1: Iya.
0: Alicia, ada nggak sih kira-kira apa ya, seperti mungkin karakter gitu
1: Iya.
0: yang karakter dari salah satu
1: Superhero.
0: superhero gitu ya, yang bisa dicontoh gitu, contoh baiknya itu apa ya, kekuatan supernya itu.
1: Mungkin Alicia pengen jadi Spider-Man sih, Kak. Iya, jadi kan
0: Spider-Man.
1: dia bisa apa ya namanya ya? Iya, jaring laba-laba. Terus misalnya kalau ada sampah, Alicia bisa ambil langsung dari jarak jauh.
0: Waduh, capek juga jadi Spider-Man ya. Menyelamatkan buminya sendirian, tapi nggak apa-apa sih ya.
1: Iya.
0: Dengan cara seperti itu ya, kekuatannya bisa dari satu untuk semua, ya kan? Dan semua untuk bersama gitu. Nah, teman-teman, apalagi nih menurut kalian ya, hal-hal baik ya yang perlu kita lakukan ini sebagai anak-anak mungkin di sekolah ya, gimana ya caranya supaya tetap menjaga lingkungan itu biar bersih, menjaga kelas, suasana kelas itu kan kadang karena kan kita satu kelas tuh rame ya, nggak semuanya itu bisa menjaga kebersihan. Nah, gimana nih teman-teman mengajak teman-teman yang lain, hey jangan buang sampah lah gitu tanpa menyakiti perasaan mereka gitu.
1: Kalau Alicia misalnya ya tinggal mengingatkan teman Alicia yang mau buang sampah sembarangan sih Kak. Terus misalnya kalau Alicia ngingatin kayak teman Alicia, oh oke. Terus mereka tuh buang sampah di tempatnya. Tapi kalau buang sampah sembarangan juga Alicia jarang ngeliat sih kalau di sekolah Alicia.
0: Oh, jarang ya.
1: Iya.
0: Kalau Pauji gimana?
1: Kalau Pauji sih nggak ada, tapi Fauzi sih punya fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Kalau misalnya kan kita itu kadang-kadang lagi buang air kecil gitu di toilet, itu kita males sih. Tapi kalau di sini itu misal kan di situ ada CCTV di kamar mandi, jadinya itu kalau kita misalnya nggak
0: Nggak
1: cuci
0: bersih.
1: kamar mandinya itu kena denda loh,
0: Oh iya.
1: wow. Juta.
0: Lumayan juga ya dendanya ya. Iya. Gitu ya, kalau di negara luar tuh dia lebih ketat gitu ya peraturannya ya.
1: Iya.
0: Kalau di Indonesia sepertinya masih apa ya, masih belum ada yang seperti itu ya
1: Iya,
0: menurut
1: Kak.
0: teman-teman ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman ke toilet Bandara Kuala Namu, ketika kita masuk ke toilet itu tuh kan ada itu ya, ada penilaian gitu ya teman-teman ya.
1: Oh iya, Kak.
0: Ketika kita keluar toilet, nah itu kan kita disuruh review tuh, kasih emoticon apa gitu, sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik gitu ya. Nah teman-teman, gimana menurut teman-teman kalau untuk salah satu fasilitas yang ada di Bandara Kuala Namu tuh, salah satunya toilet ya. Nah gimana menurut teman-teman, bersihkah atau apa, sering kasih emot apa sih teman-teman?
1: Kalau menurut Alicia lumayan bersih sih Kak. Terus kalau misalnya Alicia waktu udah selesai nih, terus mau keluar, itu Alicia sering kasih emotnya Kak.
0: Oh iya.
1: Terus kalau apa ya Alicia baik,
0: Oh
1: baik.
0: baik ya. Oke, kalau Fauzi pernah nggak sih?
2: Gak pernah sih,
0: Nggak
2: tapi
0: pernah
2: kalau
0: ya.
2: walaupun gak kasih emoticon gitu, Fauzi sih sangat baik karena fasilitasnya itu bagus, jadinya ada untuk ngeringin tangan gitu.
0: Iya. Itu ya salah satu penilaian untuk toilet di bandara ya, dengan bagaimana setiap penumpang ataupun pengunjungnya itu bisa menilai toilet itu bersih atau tidaknya, itu dari penilaian itu tadi ya kan. Nah teman-teman, kadang kan kita juga suka apa ya, suka hirau, menghiraukan profesi CS atau cleaning service gitu kan. Nah yuk, sama-sama nih kita ajak teman-teman untuk meringankan pekerjaan mereka. Kita juga sama-sama apa ya, sama-sama membantu mereka agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menambah beban kerjaan mereka. Nah, gimana nih pesan teman-teman?
1: Kalau menurut Alicia ya, bersih itu ketika kita menghargai tempat, terus bagaimana tempat kita tinggal, terus tubuh kita sendiri, dan juga orang lain di sekitar kita. Jadi intinya menjaga kebersihan itu sangat penting. Jadi ayo menjaga kebersihan bersama-sama.
0: Oke, itu dia dari Alicia. Ya, dari Fauzi apa nih pesannya? Yuk, sama-sama kita mengajak teman-teman bocil di rumah, ya. Dan juga sekaligus ini untuk kita bisa apa ya, membantu meringankan profesi seorang cleaning service supaya mereka juga ya nggak capek-capek kali gitu, setiap detik, setiap menit bersihin lantai, nyapu lantai gitu loh teman-teman.
2: Kalau pesan Fauzi sih, kalau bisa di sekolah itu gak perlu ada cleaning service, karena pun di Cina juga orang itu gak jadi tong gitu, orang itu ngabisin sendiri, jadinya menjaga kebersihan sendiri.
0: Oke. Intinya pesan dari teman-teman bocil kita, dari Alicia dan juga Fauzi adalah, ayo sama-sama kita menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Oke, tadi ada juga teman bocil kita yang menyapa, ini dari Bang Danes ya. Halo Alicia, halo Fauzi. Cuman sapa aja sih, gak kasih pertanyaan. Ya, boleh saya hai kepada Bang Danes?
1: Hai Bang.
0: Iya. Iya, lagi dengerin kita juga nih di Bocil ya. Terima kasih karena sudah hampir pukul 11 siang untuk sesi Bocil siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita obrolin siang ini seputar Hari Kebersihan Internasional, ini bisa menyadarkan teman-teman Bocil di rumah, pendengar setia kita, agar tetap menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri dan juga tetap peduli akan lingkungan sekitar kita ya. Kemanapun, dimanapun, dan dengan siapapun kita pergi ya, tentu kita harus tetap aware, kita tetap sadar bahwa kebersihan itu adalah salah satu hal penting ya, dan kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di Bocil. Terima kasih Alicia.
1: Iya, Kak.
0: Terima kasih Fauzi. Iya, teman-teman Bocil, jangan lupa dengerin Bocil, broadcaster cilik setiap hari Minggu dari pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, terima kasih. Bye-bye, teman-teman. Bye.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the mass we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menepati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 됐고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고, 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi pesan ini pengusir para pemain Persija Padang. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang, saya mencetak gol, dan kini itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alanonima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alanonima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Gruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap form yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dini berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI Terus Mengudara

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
2: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini.
1: Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
3: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar. Bagaimana hari ini, hari minggunya? Sudah pada bangun semuanya ya? Atau tidur lagi karena sepertinya cuaca di kota Medan ini dari pagi tadi kita membuka mata sampai sekarang ini mendung terus ya. Kemudian udaranya juga sejuk, adem ya. Agak sedikit gerimis-gerimis kecil juga di beberapa daerah juga ya hari ini. Tapi ini kalau di seputaran Gatsu tidak hujan sih sebenarnya ya. Tapi memang cuacanya aja nih yang enak gitu ya. Karena pas pula nih hari Minggu ya, bisa rebahan lagi, tiduran lagi gitu ya pendengar ya. Karena memang cuacanya ini cuaca mau tidur terus nih sepertinya siang ini ya. Tapi tidak dengan saya yang siang hari ini masih terus hadir untuk menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini ada rencana mau keluar, sepertinya banyak yang mengurungkan niat untuk keluar karena memang di rumah aja sih lebih baik gitu ya daripada harus

keluar. Untuk pendengar yang sedang beribadah minggu atau yang akan beribadah minggu juga, ya selamat melangsungkan ibadahnya. Semoga semuanya lancar-lancar aja ya. Yang sedang dalam perjalanan juga di siang hari ini, pada mau kemana sih nih? Kok buru-buru? Atau mungkin udah ini ya, udah prepare juga dari kemarin-kemarin, karena kebetulan di hari Minggu ini ada acara, ada resepsi pernikahan juga yang sedang berlangsung ya. Jadi harus berkunjung, harus memenuhi panggilan untuk pergi undangan begitu ya. Selamat menempuh hidup baru untuk teman-teman pendengar ya, yang hari ini sedang melangsungkan acara pernikahan, resepsi. Semoga semuanya lancar-lancar dan tetap berbahagia selalu. Enak ya, cuacanya siang ini tuh gak panas, terus gak hujan deras juga ya. Cuacanya enak sih siang ini. Kalau bisa sih besok-besok gini juga ya, jadi gak panas-panas sekali gitu ya pendengar ya. Masih terus hadir untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih di Medan Siang ini, saudara pendengar ya, satu single tadi sudah kita dengarkan dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Ya, cocok sih untuk pendengar setia kita yang mungkin hari ini sedang melangsungkan resepsi pernikahan, sudah berjanji sehidup semati ya. Biasanya kan hari Minggu itu dipilih untuk orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan, momen-momen sakral ya hari ini. Tidak hanya momen pernikahan saja ya, mungkin hari ini ada juga yang kebetulan tepat di tanggal 20 September ini momen anniversary, atau hari ini juga akan melangsungkan engagement ataupun lamaran begitu ya. Di tengah cuaca Kota Medan siang ini yang sedang sejuk-sejuknya ya, berasa seperti di beras tagi ya kita siang ini ya. Iya, gak perlu jauh-jauh ya, apalagi harus hidupin AC dengan suhu udara 16 derajat Celcius karena siang ini lumayan dingin ya di Kota Medan karena memang faktor cuaca juga pendengar. Dan hari ini mungkin Anda juga yang akan menghabiskan waktu liburan akhir pekan Anda di rumah saja, mungkin gak tahu mau kemana dan memang memilih untuk di rumah saja. Mungkin bisa tonton film-film rekomendasi dan juga film-film favorit Anda di rumah saja ya. Nah, tapi kalau ngobrolin soal film ya, ternyata ada 4 film Indonesia yang terpilih untuk berkompetisi di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 yang berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026. 2 film masuk kompetisi utama yakni Ibuku karya Edi Cahyono dan The Sea Speaks His Name atau Laut Bercerita karya Yosep Angginun. Sementara itu Four Seasons in Jeva atau 4 Musim Pertiwi karya Camilla Andini tampil di program A Window on Asian Cinema. Sedangkan film pendek Alpa karya Dwi Diwangkara Seta ini bersaing di Wide Angle Asian Short Film Competition. 4 film tersebut membawa beragam cerita dan isu mulai dari buruh migran, kebebasan berekspresi, persoalan keluarga, hingga perlawanan terhadap sistem. Selain itu, 2 film produksi bersama perusahaan film Indonesia ada 9 Temples to Heaven dan Hearing. Ini juga diputar dalam program A Window on Asian Cinema. Kehadiran karya-karya tersebut menjadi bagian dari kiprah sineas Indonesia di salah satu festival film internasional bergengsi di Asia.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Masih bersama kami di Medan Siang ini, saudara pendengar, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di Medan Siang ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Sudah pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya, ini jam-jam makan siang sih. Biasanya kalau di hari Minggu ada yang gak masak nih ibu-ibu di rumah ya, karena kan hari ini banyak acara, banyak undangan juga. Biasanya ke resepsi pernikahan nih ya, ke tempat yang punya hajat ya. Hari ini mungkin ada juga yang dapat arisan ya di rumahnya, jadi hari ini banyak acara juga. Ya udah, mumpung ada yang menyelenggarakan acara, kita makan siangnya di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat pesta ya. Oke, di siang hari ini karena memang cuaca juga mendung terus sejuk ya, enaknya sih memang nikmati makanan yang anget-anget gitu ya, yang berkuah, apalagi yang pedes-pedes nih, enak sekali ya. Karena kalau disesuaikan dengan cuaca juga ya, apa yang kita makan itu bisa menghangatkan tubuh kita, bisa membuat stamina tubuh kita itu jadi lebih fit, lebih sehat lagi, lebih apa ya, lebih semangat gitu ya. Kalau siang-siang gini makannya yang berkuah-kuah seperti soto, kemudian sop ya kan, ada capcay, tom yum, apalagi seger rasanya ya. Oke, ada menu andalan apa yang biasanya kalau di minggu siang ini sudah menjadi menu andalan favorit keluarga Anda? Boleh berbagi informasi juga ya untuk ibu-ibu yang tadi udah sibuk di dapur, udah masak-memasak, udah selesai, udah beres semuanya, ini tinggal santap makan siang bersama dengan keluarga ya. Boleh berbagi informasi seputar kuliner siang bersama kami di Pro 1 via WhatsApp di 0811616943. Mungkin ada juga di siang ini yang sudah turun hujan ya. Di mana nih, daerah mana? Asahan, Langkat, Simalungun, Toba, Samosir, atau di mana nih ya? Kalian kalau di Kota Medan sih cuacanya gini-gini terus nih, sejuk terus gitu ya. Mudah-mudahan sampai sore nanti sih gini terus, jangan sampai hujan juga ya. Karena kalau udah hujan takutnya nanti basah kehujanan lagi ya, gagal nih mau jalan-jalannya. Tapi tetap ya, kemanapun perginya tetap sedia payung alias aman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Medan siang ini, terima kasih pendengar yang masih terus setia mendengarkan kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Kalau tadi sudah saya sapa ya, mana nih daerah-daerah yang sudah turun hujan ya, ternyata di Binjai ini udah gerimis manja. Kata Bang Syamsul Adha ya, kulineran hari ini ke arisan keluarga di Kelambir 5 katanya. Salam hangat buat penyiar dan pendengar setia Pro 1 Medan. Baik, terima kasih Bang Syamsul Adha ya. Hari ini tuh kan ternyata banyak acara. Ada arisan keluarga juga katanya di Kelambir 5. Iya, selamat menikmati hidangan makan siang ya hari ini yang sudah berkunjung ke arisan-arisan keluarganya, ke arisan-arisan teman-teman ya, atau mungkin ada juga arisan dari kantor ya hari ini ya. Kebetulan di hari Minggu ini banyak ini ya kegiatan yang memang tidak akan dilewatkan. Tapi karena memang cuaca di Kota Medan siang ini mendung dan sejuk juga ya, bawaannya emang pengen di rumah aja ya, seperti kata Michael Bublé dengan Home.

0: apa gunanya itu cara dia kemarin.
1: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya? Ah udah kenyang. Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan. Aneh.
0: Masa sih? Iya.

0: Saudara pendengar, kita cukupkan dulu untuk obrolan kuliner siang hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

masih bersama kami di Medan Siang ini, pendengar. Dan saat lagi kita akan jelang pukul 13 ya, untuk kita ikuti Lintas Megatol. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Akan kita ikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Espenya Selatan, yang kita akan gabung bersama dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

lainnya. Kita ikuti Lintas Megacall. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: budidaya ini kami rintis sejak awal Januari 2026.
1: Kan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup.
2: Pada umumnya mengkonsumsi ini hanya mengambil efek yang ditimbulkan bila digunakan secara berlebihan.
3: Modusnya sendiri dia melakukan pengambilan beca motor itu di rumah korban sendiri pada saat korban sedang sholat subuh.
4: Selamat siang peringan sejumlah berita dan informasi bagi selintas megatol siaran berjaringan Korida 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinga Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Pemkot Medan menyiapkan layanan WhatsApp berbasis kecerdasan buatan AI ditargetkan beroperasi 24 jam. Tiga desa di Nias Utara masuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Medan menyiapkan layanan WhatsApp berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk memudahkan warga menyampaikan pengaduan dan kebutuhan pelayanan publik. Layanan ini ditargetkan beroperasi 24 jam dengan dukungan data dari seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan terus mendorong pengembangan layanan publik berbasis kecerdasan artifisial atau AI yang terintegrasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan mudah diakses. Kepala Dinas Kominfo Medan Ar-Rahman Pane mengatakan, Pemko Medan akan mengintegrasikan aplikasi dari setiap OPD ke dalam sistem pelayanan berbasis WhatsApp AI. Ar-Rahman menyebut integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan mewujudkan pelayanan publik secara digital. Ia menjelaskan, penerapan sistem WhatsApp AI membutuhkan dukungan data dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemko Medan. Adapun data dikumpulkan dari seluruh OPD ke dalam sistem Medan terkini yang telah disiapkan. Data tersebut nantinya menjadi basis pembelajaran bagi sistem AI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Khusus untuk pelayanan berbasis WAAI, bahwa Kota Medan akan melaksanakan pelayanan secara digital. Kita akan proyeksikan 5 aplikasi akan kita integrasikan ke sistem layanan WAAI tadi. Dan pada hari ini juga kita minta seluruh OPD untuk berkomitmen menginput data ke sistem yang sudah kita siapkan, yaitu Medan Terkini. Kenapa butuh kita tekankan bahwa sistem WAAI ini membutuhkan big data. Big data ini kita input dari seluruh OPD yang ada di Kota Medan. AI ini akan belajar apabila ada data yang kita masukkan ke sistem otak WAAI ini.
1: Lebih lanjut, Ar-Rahman berharap penerapan layanan WhatsApp AI dapat membuat masyarakat merasakan langsung kemudahan pelayanan digital. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses pelayanan maupun menyampaikan pengaduan selama 24 jam. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Tiga desa di Nias Utara masuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan Budi Eli Harifa.
3: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat. Dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
4: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara Bazi Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Nias Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
3: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan. Ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
4: Camat Tuemberua Fuerai Razai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
5: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan ya kebutuhan masyarakat.
4: Fuirai Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sifabanua Kecamatan Toemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Toemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Darinya Sutara Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basah mengalami kenaikan. Laporan Deni Siahaan.
6: Kendati harga sejumlah jenis sembako masih stabil, namun harga ikan basah atau ikan laut di sejumlah pasar ikan dan pasar-pasar tradisional di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan harga dari harga biasanya. Anto, seorang pedagang ikan di pasar tradisional Pandan Tapanuli Tengah, mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis ikan laut saat ini cukup bervariasi. Ikan kembung kuring dan jenis kakap lainnya, kata Anto, kini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dikatakannya melambungnya harga jual ikan basah tersebut dipicu buruknya cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam bulan-bulan terakhir ini, ditambah dengan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan yang sangat terbatas.
7: Ikan itulah, kakap, dulu gabi, harga 45-48 lah. Sebelumnya 40 ke bawah lah. Tapi ini tergantung ikannya, ada yang lebih murah lagi. Menurut cuaca di lautnya, kalau santi hari harga ikan itu nggak balas ini kali, itulah bedanya.
6: Kemudian Anto mengatakan harga ikan tersebut akan berangsur normal seiring cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali membaik dan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan semakin banyak. Deni Sihaan melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pengawasan transportasi publik di Sumut perlu diperkuat. Keamanan transportasi publik terhadap perempuan di Sumut dinilai masih membutuhkan pembenahan sistem dan pengawasan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah pelecehan dan memberikan perlindungan kepada penumpang. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Tapi kenyataannya, CCTV...
2: Akademisi sekaligus Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Sumatera Utara, Mutia Fadila Fahrudin, menilai keamanan perempuan harus menjadi bagian dari perencanaan transportasi publik. Pembenahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masyarakat tanpa didukung sistem, fasilitas, dan pengawasan. Menurut Mutia, halte dan moda transportasi perlu dilengkapi fasilitas keamanan, informasi pelaporan, serta petugas yang memahami penanganan pelecehan. Pengawasan melalui kamera CCTV juga dinilai perlu dilakukan secara aktif, bukan hanya digunakan untuk melihat rekaman setelah terjadi peristiwa.
1: Tapi kenyataannya, CCTV itu CCTV terpasang, bukan CCTV dimonitor. Jadi harus ada sistem, harus ada kebijakan, harus ada komitmen, apakah kepala daerah yang memulainya, atau seperti apa sampai ke bawah. Itu yang harus kita bangun sebenarnya.
2: Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Jumadi, mengatakan pengguna transportasi publik memiliki hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Ia meminta Dinas Perhubungan bersama penyelenggara transportasi memperkuat pelaksanaan perlindungan tersebut di lapangan. Jumadi juga mendorong pemerintah melibatkan pengelola transportasi dan pengemudi dalam pembinaan mengenai hak penumpang serta pelayanan yang aman. Pengaduan terkait dugaan pelecehan atau tindak pidana juga perlu ditindaklanjuti melalui instansi terkait dan aparat penegak hukum.
3: Ya intinya tentu kembali kepada pemerintah, ya minimal pemerintah bisa memanggil para pihak-pihak terkait, tentu dari penyelenggara ya, pemilik transportasi kendaraan itu kan, dan juga mungkin pengemudinya kan, begitu kan, diberikan bimbingan teknis untuk bisa pahami terhadap hak dan kewajib orang pengemudi sendiri terhadap hak penumpang yang harus memberikan pelayanan dan aman juga keselamatan.
2: Lebih lanjut Jumadi menambahkan, penumpang yang merasa dirugikan atau mengalami dugaan pelecehan di transportasi umum dapat melaporkannya kepada Dinas Perhubungan ataupun kepolisian. Laporan dinilai penting agar kejadian dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Aman juga keselamatan.
0: Dengan menggabungkan aktivitas berjualan dengan membuat konten dapat menjadi sebuah strategi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lebih dari aktivitas yang sama. Laporan Anoverlis Hulu.
4: Media sosial menjadi salah satu faktor penting dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini juga yang dirasakan Ananda Tarigan, salah seorang pelaku UMKM di Teluk Dalamnya Selatan, untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar memposting foto makanan dan minuman yang ia jual, hobinya membuat konten di media sosial sejak kuliah tersebut ia manfaatkan agar menarik para calon pembeli. Menurutnya pengaruh media sosial terhadap usahanya sangat besar karena sebagian besar pelanggannya justru merupakan orang yang sebelumnya tidak ia kenal. Bahkan banyak pelanggan yang membeli produknya tidak memiliki hubungan pertemanan dengannya di media sosial.
5: Sangat-sangat besar, Kak. Karena jujur dari semua pelanggan yang beli sama saya nggak kenal. Nggak berteman di Facebook juga. Jadi menurut saya peran sosial media dalam usaha saya ini sangat-sangat besar.
4: Selain memasarkan produk, Ananda juga menggabungkan aktivitas berjualan dengan membuat konten. Ia melihat strategi tersebut sebagai cara untuk mendapatkan lebih dari satu sumber pendapatan dari aktivitas yang sama. Baginya membuat konten bukan sekedar strategi bisnis, karena aktivitas tersebut memang menjadi bagian dari hobi. Ananda menilai pelaku UMKM dapat memanfaatkan media sosial sesuai kemampuan masing-masing untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun identitas usaha. Menurutnya, konsistensi membuat konten dan membangun personal branding dapat menjadi modal penting bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Dengan menggabungkan, maksud kami, program revitalisasi Pasar Nou sedang berjalan saat ini, untuk sementara para pedagang yang berjualan di pelataran Pasar Nou direlokasi sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah. Berikut laporan Ida Rami Telaung Padua.
1: Program revitalisasi Pasar Nou saat ini sedang berjalan. Untuk sementara, para pedagang yang berjualan di pelataran Pasar Nou direlokasi sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah. Budi Alex, salah satu kios yang ikut direlokasi bertepatan dengan program revitalisasi Pasar Nou yang sedang berjalan saat ini. Pemilik kios, Alex, mengatakan perpindahan lokasi berjalan ini sudah berjalan hampir satu minggu. Dia sempat mengeluhkan daya beli masyarakat sedikit menurun di lokasi ini karena terhalang pagar beton. Namun dia memilih untuk tetap bersabar karena ini hanya sementara, sembari menunggu pembangunan kios yang baru oleh pemerintah.
2: Jadi sejak kapan ada relokasi pedagang ini, Bang? Yang sekarang
3: sih sekarang ini baru berapa?
2: Kenapa bisa ada relokasi pedagang, Bang?
3: Ini kan apa kena mau dibangun apa?
2: Tempat yang lama.
3: Karena kan lantai dua kemarin itu daya pembeli tidak datang. Jadi makanya kami pindah ke bawah. Sudah itu tidak ada rencana untuk pembangunan.
2: Oh, situ juga nanti dibangun lagi.
3: Ya, di situ kembali dibangun. Ya, kami di sini yang sementara.
2: Untuk sekarang, Bang, daya beli masyarakat gimana sejarah lokasi?
3: Masyarakat kurang. Karena penghalang yang pagar sini. Untuk di depan ini untuk sementara aja.
2: Infonya, Bang, sampai kapan ini? Menunggu sampai dibangun?
3: Sampai selesai, itu sampai bulan 12. Ya.
1: Sesuai kesepakatan dengan para pedagang, relokasi sementara kini tengah dilakukan. Langkah ini bertepatan dengan program revitalisasi Pasar Nou, tepatnya pembangunan 19 unit los di area pelataran yang sebelumnya ditempati oleh para pedagang. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, Karnius Zaluku, mengatakan penataan kembali Pasar Nou diambil agar lingkungan pasar menjadi lebih nyaman dan rapi.
4: Relokasi itu memang kita sudah sesuai dengan kesepakatan kita dengan pedagang. Kebetulan pada tahun 2006 ini ada revitalisasi di Pasar Nou, itu ada pembangunan los di pelataran yang ditempati pedagang sebelumnya, yaitu sebanyak 19 kios. Dan pedagang-pedagang eksisting itu berdasarkan kesepakatan pemerintah. Dan pertemuan dengan pedagang, maka kita sepakat merelokasi itu sementara sebelum bangunan dibangun, sebelum bangunan itu siap, relokasi di depan Pasar Nou bisa kemudian sekarang.
1: Demi kerapian jangka panjang, kawasan tersebut perlu ditata ulang. Untuk itu pihaknya mengharapkan kerjasama karena para pedagang direlokasi sementara dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Ida Rahmi Telaung Padua, Map.
0: Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Joy Sihotang.
5: Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian pihak Bea Cukai Kota Sibolga. Masyarakat pun diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut. Ajakan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi maupun memperjualbelikan rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal yang ditemukan di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga berasal dari luar daerah, bukan diproduksi di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga. Ia menegaskan upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus dilakukan. Penindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum yang masih memperjual belikan rokok ilegal.
6: Kita menemukan pelakunya dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, itu bisa diamankan dan bisa juga kalau misalnya sudah melalui proses, bisa dilakukan proses pidana. Akan tetapi proses pidana menjadi bukan satu-satunya hal yang kami lakukan. Menurut undang-undang yang terbaru di bidang cukai yang nomor 7 tahun 2021, kita mengenal adanya ultimum remedium, yaitu proses penyelesaian ketentuan dengan mengesampingkan pidana, tapi dengan membayar denda cukai.
5: Indra juga berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membeli maupun menjual rokok ilegal, serta melaporkan apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang. dan selamat beraktivitas.
7: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: 94,3 Prosen Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya pendengar. Kembali kita berjumpa di MLI Muterin Lagu Indonesia Mantap Kaliba. Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat nanti ya, kita hadirkan lagu-lagu spesial di siang hari ini, lagu-lagu pop pilihan Anda yang mungkin lagi di jalan ataupun mungkin lagi di rumah ini ya, lagi santai-santai, lagi menikmati makan siang juga ya, mungkin lagi rebahan juga ini sambil dengerin kita di Pro 1 Medan ya siang hari ini. Boleh bergabung dari line telepon kita di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Halo MLI.
1: Muterin lagu Indonesia Mantap Kaliba.
2: Siapa di mana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
2: Iya, apa kabar Cynthia?
1: Kabar baik, kabar sepi.
2: Baik juga. Hujan di sana?
1: Gimana?
2: Hujan?
1: Di sini hujan tapi masih mendung gitu, mendung hujan.
2: Oh iya, iya, oke. Lagu kita ini ada di list, ada dari Endah Endresa untuk Dikenang, Noah Khayalan Tingkat Tinggi, ada dari Cakrakan Andai Aku Bisa, Republik Sandiwara Cinta, Ruth Sahanaya Bukan Cinta Biasa, Bling Seindah Biasa, ada dari My Martins, Aku Jatuh Cinta.
1: Coba tuh yang apa, yang tuh tadi, Sandiwara Cinta coba.
2: Sandiwara Cinta, Republik.
1: Iya.
2: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mabar ada Cynthia tadi. Oke, dari WhatsApp juga boleh gabung ya, pendengar di 0811616943. Ini bawaannya siang ini memang mau tidur aja, mau rebahan aja gitu sepanjang hari ini ya. Karena kota Medan siang ini gerimis, mendung, terus tambah lagi cuacanya juga sejuk-sejuk nih. Halo, MLI.
3: Muterin lagu Indonesia Mantap Kaliba.
2: Mantap Kaliba.
3: Apa kabar Mbak Tami?
2: Baik, Bu Rani apa kabar?
3: Tak selalu, wajah tertawa terus. Aduh.
2: Masak apa hari ini Bu Rani?
3: Ikan tangkol, gulai Aceh.
2: Wih, mantapnya. Terus apa lagi sayurnya?
3: Kayaknya itu tadi sambal terong, sambal lado.
2: Sambal lado.
3: Enggak ada sayurnya itu enggak mau, orang ini malas. Jadi orang ini malas masak. Itu ada, apa namanya itu? Kunci, sebenarnya masak-masak.
2: Oh, iya. Jadi udah makan siang ya?
3: Ya.
2: Udah makan siang?
3: Udah. Siang, udah sobat jumur. Santai lagi.
2: Santai-santai ya?
3: Iya.
2: Matubung hujan atau mendung ini gerimis?
3: Hujan enggak tadi tadi.
2: Hujan ya.
3: Enggak ada.
2: Di sini masih masih mendung gitu, Bu.
3: Di mendung, enggak ada nampak matahari pun.
2: Kayaknya dari pagi tadi sampai sekarang enggak ada matahari
3: iya.
2: Ya.
3: Iya, gelap.
2: Ya udah. Bu Rani mau dengerin lagu yang mana ini?
3: Lagu apa tadi ya?
2: Ada Aku Jatuh Cinta. Di cover oleh My Martins, ada dari Chandra Darusman featuring Andin, Pengungkapan Hatimu, Endah Endresa untuk Dikenang, ada dari Noah Khayalan Tingkat Tinggi.
3: Noah aja lah.
2: Noah aja. Oke, ditunggu lagunya Bu.
3: Terima kasih Mbak Tani, sehat selalu, lancar-lancar giginya.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ratni di Martubung, terima kasih. Ada juga tadi dari Suci di Setia Budi. Selamat siang MLI Mantap Kaliba. Mbak Tami apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana dengan Suci? Pengen dengerin lagu dari Chandra Darusman aja, Mbak Tami featuring Andin, yang Pengungkapan Hatimu. Buat Mbak Tami, mbak tugas aja sampai tuntas kalau pulang hati-hati katanya. Oke. Terima kasih ya Suci di Setia Budi. Oke, untuk pendengar yang lain juga masih boleh bergabung ya dari line telepon kita di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943.

0: Masih di muterin lagu Indonesia MLI, mantap kali bah. Masih terus hadir dengan lagu-lagu spesial menemani kesendirian Anda di rumah saja mungkin, atau yang lagi di jalan ya siang-siang ini, pada mau liburan ataupun mungkin mau jalan-jalan ke rumah saudara ya. Saudara pendengar boleh bergabung melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Halo MLI.
1: Muter lagu Indonesia mantap kali bah.
2: Mantap kali bah. Siapa di mana? Bang Lumi, apa kabar?
1: Iya, masih sehat kata Mi. Mendung-mendung cantik ini, gerimis-gerimis manja kata Mi.
2: Iya, mendung-mendung cantik, gerimis-gerimis manja ya.
1: Iya, di situ gimana Kak Nami?
2: Sama nih Bang.
1: Wah, udahlah kalau gitu ya kan.
2: Iya, keliling berarti nih Bang ya.
1: Iya, selalu menyeluruh berarti nih Kak Nami.
2: Iya, menyeluruh ini cuacanya.
1: Cuacanya ini mah dengar-dengar lagu dari Rio sampai gak siapa
2: Kak Nami kalau gitu. Iya.
1: Mana-mana gak bisa kan Kak Nami ya.
2: Iya, iya. Jadi gak kemana-mana lah ya Bang, di rumah aja lah ya.
1: Di rumah aja lah Kak Nami, menikmati suasana dingin.
2: Iyalah, jaga pawang ya kan.
1: Gampang,
2: ya. Lagunya mau yang mana Bang?
1: Lagunya dari ini Kak Tami. Apa itu? Cara Andini sama Rizky Febian. Lagu pernikahan. Lagu pernikahan kami apa?
2: Yang mana itu?
1: Cara Andini sama Rizky Febian apa Kak Tami?
2: Rizky Febian sama Mahalini.
1: Ya apa yang ada di situ?
2: Yang bermuara ya?
1: Ah itu aja Kak Tami, dia bermuara.
2: Oke, boleh.
1: Kalau Kak Tami ya, lancar rezekinya Kak Tami. Kalau pulang hati-hati Kak Tami.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Lumi tadi ya, di Pakam. Oke. Memang udah keliling nih ya, cuacanya nih sama semua nih sepertinya ya, siang ini ya. Di Pakam juga sama, mendung, gerimis juga tadi di Martubung ya. Di kawasan lain apakah sudah mulai terik ini cuacanya, panas ya? Di mana nih? Langkat gimana? Asahan gimana nih cuacanya? Terus di Simalungun gimana ini? Apakah sudah mulai panas terik? Apa justru masih sama mendung-mendung, gerimis-gerimis manja? Halo MLI.
1: Lagu Indonesia mantap kali bah.
2: Mantap kali bah. Ya siapa di mana nih?
1: Ya terlalu.
2: Siapa?
1: Bang Irja Hutagalung Ranto Prapat.
2: Oh ya siap Bang Irja Hutagalung Ranto Prapat. Ya gimana nih Ranto Prapat nih Bang? Cuacanya?
1: Oh untuk hari ini jangan cuaca. Alap apanya panas-panas. Biasa gitulah, tapi nggak kalah panas sih Mbak Desi Utami.
2: Oh, apa? Mendungnya? Agak mendung juga nggak?
1: Kalau mendung sih nggak mendung, cuma abang lihat di berawan, ada awan putih gitu.
2: Oke, okay. Cuacanya berawan sana ya.
1: Tadi abang tadi yang miskot tadi ya.
2: Iya, iya.
1: Tadi masih gini, banyak. Ya, tadi abang yang miskot sebentar, tadi abang miskot tadi ya.
2: Oke, okay, siap. Ya, lagunya mau yang mana nih, Bang?
1: Apa yang ada di situ siap?
2: Di sini kita ada dari Rio Klepi Bunga Abadi, ada Chris Kai Hatu Nada-nada Cinta, ada dari Mai Martins Aku Jatuh Cinta darinya Cakrakan Andai Aku Bisa.
1: Lagi
2: Rimar Waktu dan Perhatian, Ruth Sahanaya Bukan Cinta Biasa.
1: Lagu luar tuh enggak bisa bagi situ nih.
2: Lagu siapa?
1: Lagu yang dari di luar Let It Bisa, Abang Erick kasih gitu. Atau dari situ
2: mau gitu. Lagu apa nih?
1: Lagu ya biasalah Abang Erick lah, lagu Singki lah mungkinkah?
2: Mungkinkah? Ya udah nanti kita putarkan ya.
1: Oke lah ya.
2: Oke. Okay. Ya, makasih ya, Bang.
1: Oke, Mbak Desi.
2: Yo. Dari Labuhan Batu Ranto Prapat tadi ada Bang Erjo Tagalung ya. Oke, kita lanjut lagi di MLI. Halo.
3: Halo.
2: Siapa di mana?
3: Assalamualaikum, Bu, ini Desi.
2: Waalaikumsalam. Apa di kabar ini, Bang Hensa?
3: Alhamdulillah baik. Ini gimana, sehat?
2: Kabar sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ngobrol ya.
2: Iya, kemana aja?
3: Nggak ada pulsa.
2: Oh, nggak ada pulsa. Abang minta pulsa ya.
3: Iya. Oh, ini oke, ini pulsa ini.
2: Kenapa?
3: Ini kirimin lah pulsa ini.
2: Oh, bisa-bisa. Mau berapa? Isi, mau berapa ya? Sombong kali mau berapa?
3: Enggak sombong kok.
2: Ya udah. Okay. Lagunya mau yang mana nih, Bang Hensa?
3: Apa tinggal Uni?
2: Di sini kita ada lagu dari ini, Endah Hendresa untuk dikenang. Rio Klo.
3: Itu aja lah.
2: Itu aja.
3: Enggak, tapi Uni bacanya ya kan?
2: Iya.
3: Ya, Bu, ini saya tahu nih ya.
2: Iya, makasih. Sama-sama.
3: Semoga keluarga kecilnya harmonis terus Uni sampai kakek nenek nanti Uni ya.
2: Amin ya Allah.
3: Makasih ya Uni.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Hensa di Tembung, terima kasih. Oke, kita langsung aja ke lagu berikutnya ya. Ada Rizky Febian featuring Mahalini dengan Bermuara. Spesial untuk Bang Lumi di Pakam. Oke, yang lain masih boleh gabung ya. Masih banyak nih waktunya ya, masih panjang ya. Menuju jam 3 sore nanti, silakan dari line telepon kita di 06184631163116.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita lanjut lagi di Muterin Lagu Indonesia. MLI mantap kali bah. Masih dibuka ya line teleponnya untuk pendengar yang mau bergabung di siang hari ini. Dari line telepon kita di 0618463116 atau dari WhatsApp 0811616943. Halo MLI.
1: Halo MLI, assalamualaikum. Mantap kali bah.
0: Waalaikumsalam MLI, mantap kali bah. Ada siapa mantap di mana?
1: Ada Nisa.
0: Nisa. Nisa ya. Alias Ica ya.
1: Kayak tahu ya, di situ mendung gitu ya, enak banget ya.
0: Iya, dari pagi loh, dari pagi sampai ya sekarang Allah, tuh cuacanya nggak berubah-berubah.
1: Iya, dari jam 7 panas banget.
0: Ya ampun.
1: Tadi aku mau jalan itu, mau ini sendalku gitu, kagak ada malas panasnya.
0: Iya, di sini tuh enak loh cuacanya juga, dingin-dingin adem, gimana gitu ya, sejuk-sejuk.
1: Di sini kayak tahu ya, aku tahu pun pas hujan itu dari bulan Juli awal, cuma satu kali.
0: Iya, ya Allah kok.
1: Sama sekali nggak ada hujan, itu tanah udah kayak apa gitu, kasian kayaknya lihat tanahnya berat.
0: Iya ya, aduh kenapa tuh di sana? Kok kebalikannya nih, di sini tuh justru sering hujan, tadi malam juga hujan. Kemarin tuh...
1: ya Allah enak banget di Medan.
0: Iya, di kemarin itu ya hujan tuh... sore, abis itu reda.
1: Di sini kesan, pokoknya kalau di Kalimantan itu nggak ada hujan deh pokoknya.
0: Iya, mungkin apa ya? Mungkin pada ini kali ya. Pada ngambek gitu ya, rakyat-rakyat Kalimantan atau mungkin karena kebakaran hutan juga di sana ya.
1: Iya.
0: Ya, semoga lah diturunkan rahmat, diturunkan hujan lah di sana ya.
1: Iya.
0: Iya, di sini itu apa ya? Enak gitu bawaannya tuh, ngantuk terus mau rebahan aja gitu.
1: Habis ini katamu pulang jam 3.
0: Iya dong. Kenapa? Kenapa?
1: Habis itu pulang aja tidur kan enak cuacanya.
0: Iya. Dukung. Tapi kalau sore-sore tidur enggak enak. Enakan tuh tidurnya
1: katanya,
0: di siang gini kan.
1: Katanya juga nggak boleh tidur sore-sore.
0: Iya, nggak boleh kan sore-sore tidur.
1: Katanya mengundang penyakit.
0: Iya, pagi-pagi juga nggak boleh kita tidur.
1: Iya, apalagi pagi-pagi nggak boleh. Bagus emang siang sih.
0: Iya, siang abis juhur tidur ya kan. Ya, Ica mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu Nabila Maharani.
0: Siapa?
1: Nabila Maharani.
0: Nadila?
1: Nabila Maharani.
0: Oh, Nabila Maharani.
1: Ya.
0: Yang mana judulnya?
1: Judulnya Ibu Aku Ingin Bersandar gitu. Ada kan katanya?
0: Ibu Aku Ingin Bersandar.
1: Ya.
0: Yang ada Pijar Hati sih di sini. Ibu aku ingin bersandar. Ada. Pokoknya ada untuk Ica. Nabila Maharani. Ibu aku ingin bersandar.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ya udah. Lagunya buat Satami, buat semuanya. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Enggak salam-salam ternyata.
0: Iya, boleh.
1: Ya udah salamnya buat ibu-ibu aja semuanya tanpa terkecuali.
0: Oh iya siap. Ya udah itu aja Ica.
1: Ica-nya buat ibu Tami juga.
0: Ibu Tami, iya calon ibu enggak?
1: Oke, ibu Tami.
0: Waalaikumsalam. Ada Ica di Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah bergabung ya. Ya, tadi lagunya Nabila Maharani dengan judulnya Ibu Aku Ingin Bersandar. Ya udah, nanti kita coba carikan untuk Ica ya. Ya, kita lanjut lagi yuk. Siapa lagi nih yang mau gabung? Silakan dari line telepon kita 8463116. Halo MLI.
2: Putarin lagu Indonesia. Mantap kali, Pak.
0: Mantap Kalibah.
2: Assalamualaikum Kak Tami.
0: Waalaikumsalam Mama Rizky, apa di kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Tami, apa di kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, udah tidur siang?
2: Belum, baru aja nih baru mulai. Banyak kali kegiatan hari ini.
0: Oh, baru mulai ya.
2: Tidak boleh dari dapur.
0: Ya ampun. Orang malah mau tut rebahan, ya kan? Dia malah
2: kita,
0: masih...
2: Kita mau, kita hujan apa enggak hujan, kegiatannya full.
0: Dari kali ya, ngalah-ngalahin artis ya.
2: Iya. Kalau ditinggal kan enggak makan.
0: Iya juga ya. Biasanya kalau hari Minggu kan beli-beli aja gitu, main tunjuk gitu. Ini enggak ya?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
2: Kalau lagi males bisa jadi. Tunjuk-tunjuk.
0: Iya.
2: Atau yang masak murah meriah. Murah. Telur dah.
0: Iyalah, yang penting makan ya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Ya udah, Mama Rizky mau dengerin lagu yang mana nih?
2: Lagu apa ya? Raisa.
0: Raisa apa? Bang Cakra ada, nggak mau.
2: Bang Cakra judulnya Mencari Cinta Sejati ada?
0: Andai aku bisa yang ada ini.
2: Oh ya udah, oke.
0: Maunya yang apa? Mencari Cinta Sejati?
2: Iya, ada.
0: Mencari Cinta Sejati ada.
2: Yaudah itu aja Kak Tami.
0: Yaudah nanti diputarin ya.
2: Oke, makasih Kak Tami ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Ya selalu.
0: Ya sama-sama.
2: Jati kalau pulang jangan nyebut-nyebut.
0: Balap aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Rizky di Simpang Limun ya. Terima kasih Mama Rizky. Halo MLI. Ya diputusin. Ya udahlah. Kita ke lagu lagi yuk. Ada Nabila Maharani dengan Ibu Aku Ingin Bersandar. Spesial untuk Ica di Bone. Ini dia lagunya. Semoga terhibur ya. Untuk Ica dan juga untuk semua ibu dan juga calon ibu. Asik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: CMLI, mantap kali bah. Oke, lanjut lagi yuk. Dari line telepon kita 8463116, WhatsApp 0811616943. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbahagia untuk Andre Taulani yang resmi menikah dengan Amanda Rigby. Tadi lagunya udah diputer ya, yang Stinky Mungkinkah. Ya, vokalisnya hari ini menikah lagi ya dengan kekasih pujaan hatinya Amanda Rigby. Ya, selamat berbahagia dan sehat selalu Pak Haji Andre dan Amanda Rigby. Samawa ya, sakinah mawaddah dan juga warohmah. Oke, kita sapa penelpon kita berikutnya ya. Halo MLI.
1: Muteri lagu Indonesia mantap kali bah. Assalamualaikum Kak Tami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Kabar Kak Tami?
2: Alhamdulillah kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya,
1: cuaca di sana kayak mana Kak?
2: Cuacanya sini masih mendung.
1: Sama, di sini juga mengendung. Apa ya? Mendung, mengundang perut jadi lapar terus.
2: Iya, bawaannya tuh pengen makan gitu, yeah. Lapar aja ya.
1: Terpaksa lah tadi gua cari bakso yang anget-anget ya kan Kak.
2: Enak nih makan bakso nih.
1: Kakak ada makan?
2: Udah tadi.
1: Alhamdulillah.
2: Ririn apa hari ini itunya, lauknya tadi masak apa?
1: Tadi sambal ikan cabai hijau, terus ada rebusannya sawi Kak.
2: Wih, sawi.
1: Kayaknya kok kepingin gitu kan, udah lama gitu kan, rajang cabai hijau yang banyak gitu kan, terus sambal pakai ada kuahnya dikit nyemak-nyemak gitu. Pokoknya cocok lah sama cuacanya lagi mendung ya kan.
2: Mantap.
1: Langsung meleleh ingus. Kak Tami tadi apa menunya?
2: Tadi menunya ada ini apa namanya, sambal udang tempe.
1: Enak.
2: Terus tadi sayur capcay.
1: Mantap.
2: Satu lagi kemamah masakan Aceh.
1: Mantap lah itu. Kalau ini semalam masak sayur ikan tongkol kan sambal di sayur itu sampai deh mas Aceh.
2: Mantap. Enak-enak semua ya masakan kita ya.
1: Iya, enak-enak lah Kak. Pokoknya masak sendiri yang ikut selera sendiri aja ya kan. Seleranya masak ini ya udah dimasak gitu.
2: Iyalah. Aduh, lagi apa ya? Tami nih lagi ini nih.
1: Lagi apa Kak?
2: Apa? Lagi memantau sosial media ya. Ini banyak artis-artis bermunculan. Iya, makanya tadi kan ngucapin selamat sama Andre Taulani, vokalis Stinky. Yang nyanyi mungkinkah kita kan selalu bersama. Itu dia resmi menikah lagi dengan Amanda Rigby setelah dia sudah bercerai dengan istri pertamanya.
1: Iya, itu dia.
2: Aduh, kalau kita lihat sosmed ini ya, nggak berhenti-berhenti ya, infotainment ya, soal artis-artis Indonesia.
1: Pokoknya capek lah ya kan Kak Nia, ya kan. Apalagi yang semalam itu yang siapa itu artis Maya, siapa itu Kak yang ngapainnya KDM tuh jadi sedih dengernya kan.
2: Apa-apa siapa gitu. kenapa
1: meninggal siapa itu, olah lupa pun awak, yang artis Sunda itu loh, yang siapa lah lupa pun awak,
2: penyanyi
1: siapa yang, iya penyanyi
2: siapa
1: yang si artis kan apa Kanaya. Iya kan, meninggal dunia itu kan. Yang dia sering kolaborasi sama KDM itu kan, Bupati itu kan meninggal dunia dia. Tengoklah di itu kan, ada itu kan, jadi seharian ini tuh aja dengarkan lagu dia gitu kan. Sedih gitu dengarnya gitu. Pokoknya ya kalau udah lihat itu udahlah Kak, mau udahlah Kak pokoknya.
2: Iya. Ya udahlah, yang penting kita baik-baik aja ya.
1: Iya, pastinya kita ini semua sehat ya kan Kak. Saja sih, apalagi sekarang kan banyak gitu kan, tiba-tiba demam, panas gitu kan. Terus tadi malam juga yang Rin undang itu kan pesta itu, mamanya yang punya rumah, tiba-tiba, loh kenapa ganti keyboardnya, udah lagu gelang gitu kan. Terus tiba-tiba yang punya rumah itu kena sakit kayak sesak napas gitu. Terus ya udah dihentikan lah pestanya Kak. Tiba-tiba aja gitu.
2: Iya.
1: Ya mudah-mudahan lah kita semua dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya kan Kak selalu diberi kesehatan itu aja sih.
2: Iya.
1: Kayaknya.
2: Ya udah. Ini lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya apa aja Kak situ?
2: Lagunya yang belum diputer ini ada.

0: Apa
1: disingkat?
0: Hah?
1: Disingkat namanya tuh, Mbak.
0: Oh iya, kepanjangannya apa?
1: Orkis Ritonga.
0: Oh, Mak Jang.
1: Ini kan Mbak siapa?
0: Tami.
1: Tami.
0: Ya. Gimana Polonia ini? Polonia di mananya?
1: Di Gang Ha.
0: Di mana?
1: Ha. Karya Sehati.
0: Oh, ya ya.
1: Ini
0: ya.
1: Ini mau ngunci di sini, Mbak.
0: Oh, dekat. Belakang Hermes.
1: Ya, pas.
0: Pas. Ngeri-ngeri aku mau ke Hermes itu.
1: Ngeri apanya?
0: Iya, udah horor kali sekarang.
1: Enggak lah, kan enggak makan orang.
0: Iya, cuman kan ngeri kali.
1: Enggak, biasa-biasa aja kok.
0: Udah horor katanya gitu.
1: Katanya, itu iya. Kan katanya.
0: Iya, jangan-jangan Wak Tori ini penunggu di situ ya.
1: Penunggunya sih enggak lah.
0: Jadi penghuni.
1: Hanya numpang aja.
0: Oh, numpang aja. Iya, oke. Lagunya yang mana?
1: Lagunya lagu apa nih, Mbak?
0: Lagu Indonesia, Eba. Lagu Indo. Iya. Lagu Indo. Ini ada Eba. Di list kita. Yang di list kita ini ada Armada, Memori. Terus ada lagunya Wijaya,
1: ada. Wali ada, Mbak.
0: Siapa?
1: Wali.
0: Wali yang mana?
1: Gajah di balik batu.
0: Gajah di balik batu.
1: Iya, besar kali gajahnya.
0: Iya, besar kali ya. Ya udahlah, nanti kita coba carikan ya.
1: Jadi kalau nggak ada, Mbak.
0: Kalau nggak ada, yang lain judulnya apa?
1: Cari jodoh aja ya.
0: Cari jodoh. Mesti cari jodoh zaman now.
1: Masih lah.
0: Mau jodoh ini, Mbak. Mau jodoh yang gimana?
1: Yang amanah, patona, dan sakinah mawaddah.
0: Oh, Mak Jang, ngeri kali ya. Ya udahlah.
1: Oke, buat Mbaknya selamat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bang Tori di Polonia. Semoga ketemu dengan jodoh sejatinya ya. Tadi lagunya kita coba cari dulu ya. Gajah di balik batu. Mudah-mudahan ada ya. Oke lah, yang lain masih ada. Yang mau gabung lagi silahkan ya. Kalau gitu kita putarkan ini dulu. Ada Ruth Sahanaya, Bukan Cinta Biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia tadi ada Wali dengan Gajah di Balik Batu ya. Spesial untuknya Bang Tori tadi di Polonia, katanya mau dengerin lagu itu. Semoga terhibur ya Bang ya. Ada juga dari Bang Daud ini yang menyapa kita di akhir-akhir acara MLI ini ya. Ya, selamat siang Mbak Tami, siang juga. Aku pendengar setia juga loh Mbak, katanya. Wih, makasih ya. Lagunya dari Hijau Daun Yang Mana Aja, salamnya untuk semua pendengar Radio RRI Medan di mana saja berada, untuk Mbak Tami tetap sehat, semangat dan kalau pulang hati-hati, dari Bang Daud di Tebing Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bang Daud di Tebing Tinggi, ternyata jauh sekali nih tebing. Gimana nih tebing ya? Tebing masih musim apa nih? Rambutan, lemang masih banyak juga ya tebing ya. Ya, ya udah. Kita putarkan aja ini Hijau Daun yang suara ya. Nanti lagunya kita putar aja langsung nanti ya. Ini sekaligus juga menjadi akhir dari kebersamaan kita karena sudah hampir pukul 15. Itu tandanya Tami juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar pendengar setia Pro 1 Medan untuk siang hari ini karena harus bergantian dengan Rafika Putri ya berikutnya yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat berhari Minggu semuanya, happy weekend. Tami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada di hari ini ya. Lagi di jalan, lagi di rumah, lagi rebahan di kos-kosan ya. Pastinya di hari Minggu ini di tanggal 20 September 2026 Anda akan Rafika Putri temanin hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat ya. Cuaca di Medan hari ini tuh bawaannya kita tuh males gitu. Siapa yang pagi tadi akhirnya gak jadi atlet lari karena cuacanya enaknya tidur aja, nggak apa-apa ya, kita nggak harus produktif setiap hari, setiap libur gitu ya, boleh malas-malasan, boleh apa ya kita bilang ya, ya mau rebahan seharian boleh gitu ya, tapi ingat tetap ada kewajiban-kewajiban nanti di hari-hari selanjutnya tetap harus dijalani seperti biasa ya. Memang di cuaca-cuaca gini tuh enaknya kita kayak ngemil yang hangat-hangat gitu nggak sih, atau minum yang hangat-hangat gitu nggak sih ya. Tapi kalau misalnya ini sore ini ada yang mau, aduh kayaknya aku mau lari deh gitu ya, atau mau olahraga, atau mau sekitar jalan aja deh ya, soalnya cuacanya enak, nggak panas, nggak gerah gitu ya, bisa sekali. Ya udah deh, untuk itu mengawali perjumpaan kita, Vika mau puterin lagu dari Igita, semoga sembuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita lansir dari rri.co.id untuk berita pertama kita ya di hari ini di Medan sore ini. Konsulat Jenderal India di Medan ini membuka IDN Film Festival 2026 di Grand City Hall Medan pada hari Rabu kemarin. Dan festival tersebut digelar selama 3 hari hingga hari Jumat kemarin ya, di tanggal 18 September 2020 untuk memperkenalkan sinema dan budaya India. Dan kegiatan ini diselenggarakan bersama Indonesian Youth Diplomacy atau IYD yang dihadiri Ketua IYD Sumatera Utara Saraswari serta anggota IYD ini. Hadir pula nih perwakilan Universitas Satya Thera Bhinneka dan mahasiswa Friends of India serta sutradara sekaligus kritikus film Daniel Irawan. Jadi hari pertama festival ini menampilkan pemutaran film Patahan yang dibintangi Shahrukh Khan. Siapa nih fans Shahrukh Khan? Terus juga ada Deepika Padukone dan John Abraham. Jadi pemutaran tersebut diikuti sekitar 200 peserta termasuk mahasiswa Universitas Satya Thera Bhinneka dan Friends of India gitu dia ya. Dan pendengar, ini seperti yang selalu Vika bilang ya, Anda bisa membaca berita selengkap ini melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Dan mendengar di jam 15 lebih 26 menit waktu Indonesia bagian barat sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Jadi untuk Anda kaum muslim dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Malika di Essential dengan menari ya untuk Anda di jam 15 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar ya yang sore hari ini atau mungkin mau kepikirannya untuk minggu depan ya untuk mencari-cari tempat di mana sih bisa olahraga gitu di Medan. Nah, ini sudah pastinya salah satunya yang sudah pasti adalah Anda bisa langsung ke Lapangan Merdeka ya. Karena ini dikenal juga sebagai titik 0 km gitu ya. Dan Lapangan Merdeka ini adalah jantung historisnya kota Medan yang pastinya membuat itu lebih dari sekedar taman biasa gitu. Karena tempat ini jadi saksi bisu pembacaan pertama teks proklamasi kemerdekaan di Sumatera Utara dan memberikannya itu nilai kebangsaan yang mendalam sejak era kolonial. Dan alun-alun ini ya menjadi pusat aktivitas warga dengan simbol kotanya ya. Apalagi nih proses renovasinya itu kan udah berhasil mengubah Lapangan Merdeka ini menjadi

tempat yang tampil sebagai ruang publik dengan gayanya tuh lebih modern, lebih estetika, yang pastinya tuh wow gitu ya, menawan gitu. Dan suasananya pastinya hidup nih untuk sepanjang hari, terutama kalau malam itu sudah tiba, lampu-lampu taman itu menyala dan menciptakan pemandangan memukau gitu. Jadi proyek ini nggak hanya menata ulang landscape di permukaan, tapi juga menambahkan basement dua lantai untuk berbagai fungsi, dan mulai dari parkir hingga museum gitu ya. Jadi Anda kan kalau misalnya kalau sudah di situ kan kemana-mana juga dekat gitu ya. Jadi kalau mungkin belum pernah ke sana untuk berolahraga, boleh dicoba. Salah satunya adalah ke Lapangan Merdeka. Itu dia.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Oke, kita lanjut lagi nih pendengar ya. Dan selanjutnya itu adalah Taman Ahmad Yani. Jadi untuk Anda ini yang mencari lokasi ideal juga nih untuk berolahraga, Taman Ahmad Yani ini bisa jadi pilihan Anda selanjutnya. Jadi berada di persimpangan jalan utama, taman ini itu sudah lama menjadi pilihan warga Medan untuk menjaga kebugaran dan juga pastinya berkreasi bersama keluarga, terutama nih untuk akhir pekan. Jadi suasananya itu nggak terlalu ramai juga sih Vika bilang ya. Untuk aktivitas positif nih menjadikannya salah satu ruang publik yang hidup di Kota Medan. Jadi pun walaupun dia ini berada di tengah kota yang ya padat ya Kota Medan, Taman Ahmad Yani ini menawarkan suasana yang sejuk, rindang berkat adanya pepohonan-pepohonan besar yang ada di sekitarnya.

0: layanan WA AI.
1: Sari Berita. Warga Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang meminta pemerintah melakukan pengelolaan atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung di wilayah itu. Pemko Medan menyiapkan layanan WhatsApp berbasis AI untuk memudahkan warga menyampaikan pengaduan dan kebutuhan pelayanan publik. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Warga Desa Saituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, bermohon kepada pemerintah untuk dapat melakukan pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung demi kesejahteraan warga, termasuk bagi kelompok tani hutan di daerah mereka. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Saya lihat kelompok tani saya ini kurang pendapatan di sini. Setiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa.
3: Kepala Desa Saituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Parni Ngotan Marbun, mengatakan pentingnya pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung di kawasan mereka. Hal ini demi kesejahteraan warga termasuk bagi kelompok tani hutan sebagai pengelola. Demikian disampaikannya dalam kegiatan kunjungan media yang digelar M4CR PPIU Sumatera Utara di Kecamatan Pantai Labu, khususnya di desanya. Ia juga mengucapkan permohonan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan kesejahteraan kelompok tani hutan, pengelola hutan lindung di kawasan, karena pendapatan mereka belum memadai dari hasil hutan mangrove yang butuh perhatian lebih saat ini.
2: Supaya juga lebih memperhatikan kelompok tani ini, karena saya lihat kelompok tani saya ini kurang pendapatan di sini. Setiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk membuat setiap 10 hektar ada dia semacam parit biar bisa mereka mendapatkan ikan ataupun udang dari hutan lindung ini, supaya para kelompok tani ini bisa mendapatkan uang, karena mereka bapak-bapak ini tidak bisa menghasilkan setiap hari. Makanya perlu perhatian kehutanan bagi kelompok tani nelayan mandiri Desa Saituan. Dia 10 hektar ada tanggulnya, ada pareknya, maka bapak-bapak ibu ini bisa mendapatkan mungkin kepiting, bisa mencukupi untuk makan anak istrinya.
3: Ia menerangkan bahwa masyarakat dan kelompok tani setempat sejak tahun 2016 sudah melakukan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove sampai sekarang. Pentingnya pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan lahan hutan lindung. Hal ini agar bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan menambah perekonomian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Mudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Selatan mendorong semua pihak dapat mengadopsi kearifan lokal masyarakat Nias dalam penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana. Selengkapnya dilaporkan Arno Felis Hulu.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Selatan mendorong semua pihak agar rancangan peraturan daerah Toran Perda Penanggulangan Bencana mengadopsi kearifan lokal masyarakat Nias dalam penanganan bencana. Kepala BPBD Nias Selatan Revi Falnahi mengatakan langkah tersebut penting mengingat wilayah Nias Selatan memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi maupun geologi. Menurutnya, pelibatan unsur masyarakat dan kelembagaan adat perlu menjadi bagian dalam sistem penanggulangan bencana di daerah. Ia menyebut tokoh masyarakat dan tokoh adat seperti Si Ila, Si Ulu maupun Balugu dapat dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana. Pelibatan tersebut dinilai penting karena penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di tengah masyarakat.
5: Minimal kerja ini dia berdiri dari lokal kita sebagai orang Nias. Kenapa daerah lain mereka berani?

0: Revival menegaskan kelembagaan adat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan sejak tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Ia berharap regulasi yang disusun nantinya dapat bersifat dinamis dan sesuai dengan kondisi serta kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Dengan mengakomodasi kearifan lokal, penerapan peraturan daerah tersebut diharapkan lebih efektif karena memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat. Kepala BPBD Nias Selatan menambahkan, penanganan bencana di Nias Selatan selama ini masih menghadapi keterbatasan, salah satunya karena ketiadaan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, melalui perda penanggulangan bencana ini nantinya, maka pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat memperkuat koordinasi dan pembagian peran masing-masing pihak dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Toba mengakui keterbatasan personil dan peralatan masih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di daerah wilayah itu. Berikut laporan James Franciscus.
2: BPBD Kabupaten Toba masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam menangani berbagai kejadian bencana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sepanjang tahun 2025, BPBD Toba menangani sekitar 100 kejadian yang melibatkan berbagai kondisi kedaruratan. Kepala BPBD Toba, Singkat Situmpul, mengatakan jumlah personel Satgas saat ini hanya sekitar 20 orang, sementara sebagian besar peralatan yang dimiliki BPBD merupakan hibah BNPB sejak 2011 dan kondisinya mulai menurun.
3: Jadi SDM kita itu, Satgas itu ada sekitar 20 orang, ini yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, menembang kayu, ini SDM-nya kurang. Jadi kami mau itu pengajuan anggaran itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, pelatihan fisik juga, biar mereka ini standby. Nah, masalah peralatan juga, selama ini peralatan kita itu hampir 95% itu adalah bantuan hibah dari BNPB. Jadi umurnya juga sudah tua, ada yang rata-rata tahun 2011 pengadaannya.
2: BPBD Toba juga berupaya memperbarui peralatan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. James melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Pemerintah Kota Medan menyiapkan layanan WhatsApp berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mempermudahkan warga menyampaikan pengaduan dan kebutuhan pelayanan publik. Layanan ini ditargetkan beroperasi 24 jam dengan dukungan data dari seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Pemerintah Kota Medan terus mendorong pengembangan layanan publik berbasis kecerdasan artifisial atau AI yang terintegrasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan mudah diakses. Kepala Dinas Kominfo Medan Ar-Rahman Pane mengatakan, Pemko Medan akan mengintegrasikan aplikasi dari setiap OPD ke dalam sistem pelayanan berbasis WhatsApp AI. Ar-Rahman menyebut integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan mewujudkan pelayanan publik secara digital. Ia menjelaskan, penerapan sistem WhatsApp AI membutuhkan dukungan data dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemko Medan. Adapun data dikumpulkan dari seluruh OPD ke dalam sistem Medan terkini yang telah disiapkan. Data tersebut nantinya menjadi basis pembelajaran bagi sistem AI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Khusus untuk pelayanan berbasis WA AI, bahwa Kota Medan akan melaksanakan pelayanan secara digital. Kita akan proyeksikan 5 aplikasi akan kita integrasikan ke sistem layanan WA AI tadi. Dan pada hari ini juga kita minta seluruh OPD untuk berkomitmen menginput data ke sistem yang sudah kita siapkan, yaitu Medan Terkini. Kenapa butuh kita tekankan bahwa sistem WA AI ini membutuhkan big data. Big data ini kita input dari seluruh OPD yang ada di Kota Medan. AI ini akan belajar apabila ada data yang kita masukkan ke sistem otak WA AI ini.
5: Lebih lanjut, Ar-Rahman berharap penerapan layanan WhatsApp AI dapat membuat masyarakat merasakan langsung kemudahan pelayanan digital. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses pelayanan maupun menyampaikan pengaduan selama 24 jam. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Dan mendengar, gangguan panggilan telepon tidak dikenal atau spam call mulai meresahkan karena mengganggu aktivitas masyarakat serta dapat disalahgunakan untuk galian data pribadi secara ilegal. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Yang paling aman itu adalah menolak. Jangan dijawab, dibiarin, atau di-reject. Itu masih aman.
8: Gangguan telepon tidak dikenal atau yang lebih dikenal dengan istilah spam call kini semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dosen dan praktisi digital Rahmadani mengatakan, motif dari pelaku spam call didominasi oleh aspek ekonomi, mulai dari telemarketing hingga upaya penggalian data pribadi secara ilegal. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan jika menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penggunaan aplikasi untuk mendeteksi panggilan telepon dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi spam call.
7: Orang yang melakukan spam call itu pasti ada tujuannya. Dalam konteks supaya dia mendapatkan sesuatu, cari informasi dari kita, tujuan awal. Dia pasti akan menawarkan sesuatu, kayak telemarketing lah. Ya, jadi prinsip dasarnya, dia mau mengambil keuntungan dari kita berdasarkan informasi yang didapatkan dari kita langsung. Ya, macam mengorek-ngorek lah. Yang paling aman itu adalah menolak. Jangan dijawab, dibiarin, atau di-reject. Itu pasti aman. Atau menggunakan aplikasi. Banyak tuh aplikasi-aplikasi pihak ketiga, ketika ada menghubungi telepon yang tidak dikenal, dia akan ngasih notifikasi. Kan? Jadi kita tahu. Itu bentuk antisipasinya.
8: Sementara, warga Medan Marelan, Budianti mengaku, menerima 2 hingga 3 panggilan telepon nomor yang tidak dikenal dari nomor lokal maupun luar negeri. Spam call sering masuk di waktu yang tidak tepat seperti saat bekerja, beristirahat, atau menunggu panggilan penting. Budianti menyebut, spam call menimbulkan kelelahan mental karena harus terus waspada.
9: Sehari, kadang saya bisa dapat 2-3 kali telepon gak jelas. Kadang dari nomor dalam kota, bahkan ada yang dari luar negeri. Isinya macam-macam, mulai dari tawaran pinjol, asuransi, sampai penipuan. Cukup mengganggu, apalagi kalau kerja, istirahat, atau nunggu telepon penting. Begitu lihat nomor asing, jadi dilema. Mau diangkat takut penipuan, gak diangkat ternyata penting. Lama-lama bikin capek mental juga karena harus selalu waspada.
8: Lebih lanjut, Budianti berharap pemerintah dan operator seluler dapat bertindak lebih tegas dalam menangani spam call agar fungsi panggilan telepon kembali menjadi sarana komunikasi yang aman dan nyaman. Ulfa Nadira melaporkan.
1: PSMS Medan mengusung target 3 poin di laga kandang perdana menghadapi Persiko Kudus pada laga pekan kedua Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara sore ini. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
10: PSMS Medan mengusung misi meraih hasil maksimal, meraih 3 poin saat menjamu Persiko Kudus pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu 20 September 2026 sore ini. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto memastikan seluruh pemain siap menghadapi Persiko Kudus, apalagi tim telah melakukan persiapan selama 6 hari setelah laga sebelumnya melawan Sumsel United. Eko Purjianto menyampaikan, pertandingan kandang pertama membawa motivasi tambahan bagi pemain Ayam Kinantan, karena itu ia berharap dukungan publik Sumatera Utara dapat menjadi energi bagi anak asuhnya untuk mengamankan 3 angka.
11: Siap untuk pertandingan lawan Persiko Kudus pasca kita kembali dari Sumsel, ada persiapan 6 hari dan sore kita siap menghadapi Persiko Kudus. Home pertama kali di Stadion Susu ini, pemain siap dan berharap kita optimis yang terbaik untuk besok. Bismillah, mudah-mudahan 30.
10: Sementara itu, pemain PSMS Medan, Ridhar Nur Fiat menegaskan, seluruh pemain dan tim pelatih memiliki komitmen yang sama untuk mengamankan kemenangan di kandang mendapatkan 3 poin.
12: Ya, dari saya, yang pasti tim sudah siap mempertahankan tampilan yang lebih baik dari pertandingan sebelumnya, karena yang kita tahu dari pertandingan sebelumnya kita banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi, bahan tim pelatih dan pemain juga sudah punya komitmen yang jelas untuk dapat 3 poin.
10: Pada pertandingan sebelumnya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, PSMS Medan harus bermain imbang 2-2 untuk melawan Sumsel United. Sedangkan Persiko Kudus juga mengawali kompetisi dengan hasil imbang. Tim asal Jawa Tengah tersebut bermain 1-1 saat melawan Adiaksa FC Bekasi pada pertandingan pertama di markasnya di Stadion Sultan Agung. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Museum Perkebunan Indonesia menghadirkan Afros Cafe sebagai ruang menikmati kopi sekaligus merasakan suasana sejarah perkebunan di Kota Medan. Berikut dokumenter dengan judul Afros Cafe, menikmati kopi di ruang sejarah.
13: Museum tidak hanya menjadi ruang untuk melihat benda-benda peninggalan masa lalu. Di Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin 2 Kota Medan, perjalanan mengenal sejarah perkebunan juga dapat dilanjutkan dengan menikmati secangkir kopi. Di Jalan Pemuda, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, di dalam bangunan BKS PPS sebagai bangunan cagar budaya di Kota Medan, berdiri Afros Cafe. Keberadaannya dirancang sebagai fasilitas pendukung bagi pengunjung setelah menyusuri berbagai koleksi dan cerita mengenai perjalanan perkebunan Indonesia. Pemimpin Museum Perkebunan Indonesia, Sri Hartini, mengatakan konsep tersebut sejak awal dibuat untuk melengkapi pengalaman masyarakat ketika berkunjung ke Musperin 2 Kota Medan. Pengunjung dapat berkeliling museum terlebih dahulu, kemudian beristirahat sembari menikmati kopi, teh maupun makanan di area kafe.
14: Afros Cafe di Museum Perkebunan 2 ini memang kita buat memang merupakan salah satu pendukung dari fasilitas dari yang ada di Museum Perkebunan. Jadi orang akan melihat jalan-jalan melihat museum dan kemudian setelah melihat museum dia akan ke kafe untuk bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa makan.
13: Meskipun menjadi bagian dari fasilitas museum, Sri mengatakan pengelolaan Afros Cafe diserahkan kepada pihak ketiga. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan agar operasional kafe ditangani pihak yang memang bergerak di bidangnya. Dari sinilah ruang museum dan usaha kuliner kemudian berjalan berdampingan. Identitas sejarah tetap dipertahankan, sementara pengelolaan makanan dan minuman dilakukan secara profesional oleh pengelola kafe. Afros Cafe mulai beroperasi pada 22 Februari 2022. Pengelola Afros Cafe, Dewi Fadiawati, mengatakan konsep kafe di dalam museum menarik pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari pengunjung museum, masyarakat umum, hingga menjadi tempat kegiatan bersama komunitas.
15: Jadi konsep Afros Cafe itu kafe di dalam museum. Jadi tamu-tamunya kebanyakan dari pengunjung museum, juga ada dari umum. Kadang kami juga collab sama kayak Medan Heritage, kegiatan-kegiatan organisasi gitu.
13: Dewi menjelaskan ruang yang kini menjadi Afros Cafe sebelumnya merupakan area parkir gedung BKS PPS. Ketika Musperin 2 dikembangkan, area tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai kafe. Namun jejak masa lalu tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dewi menyebut sejumlah furnitur yang berada di dalam kafe merupakan peninggalan lama dari masa kolonial Belanda. Nuansa sejarah juga hadir melalui informasi yang terpajang di dinding hingga buku-buku sejarah yang dapat dibaca oleh pengunjung. Dengan konsep tersebut, masyarakat dapat bersantai tanpa sepenuhnya meninggalkan suasana museum. Selain kopi, Dewi mengatakan Afros juga turut menyediakan makanan tradisional seperti soto Medan, pindang, dan sup. Sementara Afros Cafe, Sanger, dan Aren menjadi sejumlah minuman yang banyak diminati. Perpaduan antara sajian kafe dan suasana museum kemudian memberikan pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Salah satunya Ririn, yang baru pertama kali mengunjungi Afros Cafe bersamaan dengan kunjungannya ke Musperin 2.
16: Ya, kalau pendapat saya tentang Afros Cafe ini, dia nggak seperti kafe-kafe lain yang mengangkat tema modern ya, tapi dia ini menggambarkan gimana perkebunan pada zaman dulu, dia memakai perabotannya yang juga antik ya bisa dibilang.
13: Bagi Ririn, Afros Cafe juga memberikan ruang yang nyaman untuk sekedar nongkrong maupun mengerjakan tugas. Hiasan mengenai perkebunan dan furnitur antik menjadi bagian yang membedakan tempat ini dari kafe yang pernah dikunjunginya. Dari sebuah fasilitas pendukung museum, Afros Cafe menghadirkan cara lain menikmati perjalanan sejarah perkebunan. Pengunjung tidak hanya melihat masa lalu melalui koleksi museum, tapi juga dapat berhenti sejenak dan menikmatinya dalam suasana yang lebih santai. Di antara furnitur lama, cerita perkebunan, dan aroma kopi, sejarah pun tidak hanya menjadi sesuatu yang dilihat. Ia hadir menjadi bagian dari pengalaman ketika berkunjung ke Museum Perkebunan Indonesia 2, Kota Medan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Shalom saya mendengar sekali lagi. Dan sekali lagi Vika mau menyapa Anda yang baru bergabung bersama RRI Pro 1 Medan ya. Selamat sore untuk Anda semuanya. Kita masih banyak sekali informasi untuk Anda semuanya. Salah satunya program Tebus Ijazah Riko Waas targetkan 1000 siswa, 278 sudah terrealisasi. Dan pendengar, ya persoalan biaya pendidikan itu kan pastinya membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus belum dapat membawa pulang ijazahnya. Jadi Pemko Medan merespon kondisi tersebut melalui program Tebus Ijazah yang menjadi salah satu program Wali Kota Medan Riko Waas ini dan wakilnya Haji Zakiuddin Harahap ya. Dan program Tebus Ijazah ini beliau ini menyatakan beberapa waktu lalu bertujuan membantu peserta didik maupun alumni jenjang SD dan SMP MTS yang telah menyelesaikan pendidikan tapi ijazahnya masih tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan yang belum mampu dilunasi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Itu ya pendengar ya. Dan Anda bisa membaca berita ini selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk yaitu jasad kasar dan ruh.

Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa, dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga, dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah.

Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhud. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang tuliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Nah, pendengar, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara, Nikah Hiang Ayu, ya, Bobby Nasution ini juga mengunjungi gedung PKK Kota Tanjung Balai pada Rabu kemarin. Dan kunjungan ini disambut Ketua TPPKK Kota Tanjung Balai, ada Mas Handayani Mahyarudi, ya, ini bersama jajaran pengurus dan kader PKK. Jadi kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari program kerja Pokja 3 TPPKK Profsu, sekaligus pelatihan dan edukasi pencegahan susut serta sisa pangan. Jadi dalam kunjungan itu, Kahiyang Ayu juga bersama Marsandaya ini meninjau sejumlah kegiatan, diantaranya literasi anak, outing kelas PAUD, ekonomi kreatif, kerajinan kulit kerang, dan ekoprint, kebun PKK, serta panen sayuran hidroponik. Rombongan juga menyaksikan pantomim dan juga tari sampan. Dan Anda juga bisa baca berita ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

104,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi, mendengar ya, sebanyak 1.753 kepala keluarga di Kelurahan Beting Kuala Kapias menerima bantuan pangan berupa beras. Jadi setiap keluarga ini memperoleh total 30 kg untuk alokasi Juli hingga September 2026. Jadi penyaluran bantuan ini berlangsung di kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, dan Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, ini meninjau langsung proses penyaluran bantuan tersebut. Dan Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Balai ini menjelaskan mekanisme bantuan diberikan setiap bulan. Setiap kepala keluarga menerima 10 kg beras per bulannya. Jadi untuk Kelurahan Beting Kuala Kapias hari ini ya, tercatat ada 1.753 kepala keluarga penerima manfaat. Jadi data penerima bantuan bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, dan penerima mencakup kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pamungkas ya dengan monolog di jam 17.21 menit waktu Indonesia bagian barat. Di biasanya jam-jam segini tuh kita udah merasa kalau weekend itu sudah selesai ya. Kayak aduh, udah jam segini berarti kayak sudah waktunya harus mempersiapkan diri untuk besok Senin. Ingat ya, besok Senin. Biasanya kalau Senin tuh kayak apa ya? Semua orang tuh kayak aduh, Senin lagi gitu. Jangan ya. Mari kita memulai Senin itu dengan hati yang bahagia pastinya dan semangat. Jadi manfaatkan sisa-sisa hari Minggu Anda untuk bersantai, untuk menikmati suasana, atau mungkin masih ada yang malam nanti mau nongkrong-nongkrong, silahkan, biar Seninnya semangat.

94.3 RRI.co.id. 94.3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, mohon maaf ya, karena langsung pengen ngasih tahu nih informasi untuk Anda semuanya pendengar melalui website resmi kami di RRI.co.id ya. Jadi ini ada ya berita kedatangan seorang warga negara Pakistan yang ditolak masuk Indonesia melalui Bandara Internasional Kuala Namu pada Kamis kemarin. Jadi penolakan ini dilakukan setelah petugas itu menemukan ketidaksesuaian keterangan terkait rencana keberadaannya selama berada di Indonesia. Dan Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Kuala Namu, Sofian M. Wibowo, ini menjelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap SK, ya, 42 tahun warga Pakistan yang tiba menggunakan visa C1 dengan pesawat, salah satu pesawat, ya, itu juga yang... Dalam pemeriksaan awalnya SK menyampaikan rencana berada di Indonesia selama 1 bulan untuk menjalankan kegiatan bisnis bidang perhotelan. Namun nih, ia belum dapat menjelaskan nama hotelnya maupun rencana perjalanan secara rinci selama berada di Indonesia. Jadi kemudian nih para petugas nih mendalami keterangan SK dan menemukan sejumlah informasi yang belum sesuai dengan dokumen perjalanan yang dibawanya. Jadi tiket kepulangan serta pemesanan penginapan yang dimiliki beliau ini tercatat hanya pada tanggal 19 September aja. Jadi Sofian mengatakan pemeriksaan terhadap orang asing dilakukan secara cermat untuk memastikan tujuan kedatangan sesuai dengan keterangan dan pastinya dokumen pendukungnya.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung

Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andrea Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Train the Backbone dengan sempurna. Dan mendengar ya, hampir di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kita akan mendengarkan juga ya, sembari menantikan waktu azan maghrib yang berkumandang di jam 18:25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan mendengarkan juga One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dali Munte ST dengan topik sifat kikir akan menyiksa. Dan juga nanti akan dibacakan surah Az-Zumar ayat 71 yang akan dibacakan oleh Rusdi di Kurnia. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita cukupkan dulu lagu-lagu pop kita karena sembari menantikan waktu azan maghrib yang berkumandang di jam 18 lebih 25 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu religi islami. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Dan mendengar saat ini kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dalimun TST dengan topik sifat kikir akan menyiksa. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 71 yang akan dibacakan oleh Rusdi Kurniawa. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Caps RRI Medan beserta Angkasa One dan Angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita di surah At-Taubah di ayat 35 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Haza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Sadaqallahul azim. Ingatlah pada hari ketika emas, ketika perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrikalah dahi, disetrika lambung, disetrika punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah ancaman yang Allah sudah tuliskan dalam surah At-Taubah ini, bagaimana hakikat Islam itu. Bahwa ketika kita memiliki harta benda, memiliki jabatan dan wewenang yang itu bisa dimaksimalkan untuk kebaikan, membangun sarana umum, membantu kaum yang lemah, membantu fakir miskin, mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya, maka ketika emas dan perak itu disimpan hanya untuk memperkaya diri sendiri, katakan Allah, maka esok di akhirat, dahimu akan disetrika. Sebelum dirasakan setrikanya hari kiamat, coba setrika dulu dunia. Ya kan? Ya, begitu panas dan tak tahannya kita. Disetrika lambung. Ya, mana lambung kita? Lihat, besok di akhirat ketika lambung ini disetrika, maka meletuslah dia, yang keluar adalah darah dan nanah. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, emas dan perak ini hanyalah sebuah kiasan. Kiasan terhadap benda yang kita simpan-simpan. Tentunya, ya, benda yang kita simpan itu bukan menjadi membuat kita menderita, tapi malah sebaliknya harus membuat kita bahagia dunia wal akhir. Ada harta umrah, ada harta haji, ada harta bantu fakir miskin, ada harta bangun pondok pesantren, ya, sekolah-sekolah yang berbobot untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus Emma, kepada beliau faliyata faddal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'in sekalian, di surah At-Taubah ayat yang ke-35 ini, saya akan coba sedikit mengambil pendapat Imam Syafi'i. Bahwasanya Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa harta berupa emas dan perak termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Nah, makna infak dalam ayat di atas adalah zakat. Dalam kesempatan lain Imam Syafi'i menyebutnya sebagai sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, emas atau perak dan pakaian wanita bila cukup satu nisab ya wajib dizakati. Itu sekitar 20 dinar ya, kalau sekarang kita sekitar 85 gram ya. Ketika membelinya diniatkan untuk menyimpan maka itu kena dizakati. Tetapi kalau dipakaikan tidak, kalau untuk perhiasan. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah diniatkan untuk menyimpan ataupun cuma diniatkan untuk dipakai, kalau dia sudah sampai 20 dinar ya, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, inilah kalau kita melihat, maka berhati-hatilah kita. Jadi Imam Syafi'i dalam ayat ini mengatakan bahwasanya Allah membuat ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat hartanya, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan semua harta mereka itu akan dipanaskan dengan api lalu disetrikakan pada dahi pemiliknya, demikian pula lambung dan punggungnya. Nauzubillahin min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memang menumpuk-numpuk harta dan kita termasuk orang yang mau membayar zakat, terutama emas dan perak. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Randy Harefa SPDI selaku perwakilan dari Majlis Ta'lim As-Siddiqi. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar yang berbahagia yang senantiasa mendengarkan RRI 94,3 FM. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-35. Ayat ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui. Bayangkan seseorang yang bekerja bertahun-tahun dan berhasil mengumpulkan harta. Ia memiliki tabungan yang cukup, usaha yang berkembang, dan kehidupan yang nyaman. Semua itu gak salah para pendengar. Namun, kemudian ia mulai berpikir, saya gak mau mengeluarkan uang untuk zakat. Saya takut harta saya berkurang. Disinilah kita perlu mengingat pesan ayat ini. Harta yang kita miliki sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak Allah dan ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jangan sampai kita begitu rajin menghitung berapa banyak yang kita miliki, tetapi lupa menghitung berapa banyak yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kehidupan sosial, ketika ada tetangga yang kesulitan, saudara yang membutuhkan, atau orang miskin yang memerlukan bantuan, jangan sampai hati kita terlalu berat untuk berbagi. Karena harta yang kita gunakan untuk kebaikan bukanlah harta yang sia-sia. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, harta yang kita simpan belum tentu menjadi milik kita selamanya. Tetapi harta yang kita keluarkan di jalan Allah dapat menjadi bekal yang menemani kita sampai akhirat. Jangan hanya sibuk menghitung harta yang masuk ke rumah, tetapi hitung pula kebaikan yang keluar dari harta kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah. Sahabat Qurani, sahabat RR rahimakullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 35, yaitu dengan penyalahgunaan harta untuk maksiat akan menghancurkan ketangguhan, akan menghancurkan kekuatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan mendengar di jam 18.57 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi pastikan mendengar Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valerie Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
18: kemarin. Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tagball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya, segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tagball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tagball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 19.32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Kristen. Jadi sekalian juga nih Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita ketemu lagi di hari berikutnya ya. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Riki Subandi yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Vika pamit ya, dan selamat mendengarkan.

0: Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini senang sekali kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan pada malam hari ini dari Departemen Misi GBI, Rumah Persembahan Keluarga Besar Medan Plaza, boleh berbagi dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita dikuatkan. Di sini sudah ada hambanya yang luar biasa, Bapak Pendeta Indra Tommy Sinuraya. Apa kabar?
1: Kabar baik, Pak.
0: Baik.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Dan kemudian di sini ada Bapak Pendeta Rahman Sibuya. Apa kabar, Pak Rahman?
2: Ya, kabar baik, Pak.
0: Ya, kabar baik. Luar biasa. Memang suaranya santai, tenang, tetapi menghanyutkan, saudara. Nah, baik. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan berdiskusi tentang pedang bermata dua. Nah, ini bukan bermuka dua ya, tapi pedang bermata dua, bukan orang bermuka dua. Nah, apa itu pedang bermata dua? Dan untuk apa? Bagaimana cara kita mempergunakan pedang itu? Supaya pedang itu dapat berfaedah, berfungsi sesuai dengan fungsinya dan maksimal fungsinya. Tentu kita harus mengenali itu. Nah, sebelum kita berdiskusi, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, nanti kalau saudara ingin ada yang ditanyakan, saudara bisa mengirimkan WA kepada kami, nanti kami akan sebutkan, akan kami sampaikan nomornya di penghujung acara ini. Tapi kita mau diskusi dulu, kita akan berdoa. Kami minta Bang Tommy boleh pimpin kita dalam doa, Pak Tommy.
1: Baik, mari kita berdoa. Kembali kami datang dan mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini dalam renungan kami dengan sebuah tema yang indah yaitu pedang bermata dua. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pendengar kami sehingga dimanapun mereka berada malam hari ini mereka boleh menerima kebenaran firman ini dengan hati yang lapang sehingga firman ini akan memberkati baik kami para penyampainya dan juga para pendengarnya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Saudara kekasih di dalam Tuhan, yuk kita buka Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya kita baca, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, kita baca. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya Hari Perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara kekasih di dalam Tuhan, surat Ibrani ini ditulis oleh beberapa penulis, dan kita juga tidak usah bahas siapa yang menulisnya itu. Tapi yang penting kita harus tahu bahwa surat ini ditujukan untuk jemaat ataupun orang-orang yang baru percaya pada saat itu. Yang dilihat dari penulisannya ini, mereka itu tinggal di Roma. Dan di situ mereka itu mengalami aniaya, mereka mengalami ancaman, mereka hidup dalam ketakutan, dan iman mereka goyang. Iman mereka goyang. Dan kalau kita membaca lagi, dari beberapa mereka itu ada yang murtad, ada yang kemudian melepaskan iman mereka dan kembali kepada kehidupan mereka yang lama, yaitu sebagai orang-orang yang beragama Yahudi. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, menariknya di sini pada ayat yang ke-12, di sana dituliskan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, pedang bermata dua. Kalau kita mendengar kata pedang, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah sebuah senjata untuk berperang. Betul? Nah, kita mengetahui peperangan yang mereka hadapi adalah peperangan rohani. Nah, ini harus kita pahami dulu. Nah, sekarang konteksnya di dalam kehidupan kita hari ini, kan gitu ya, bapak-bapak sekalian ya.
1: Betul.
0: Konteksnya di dalam kehidupan kita pada hari ini, kita ada di kehidupan di zaman zaman digital, ya. Kita hidup di dalam zaman modern. Tentu peperangannya, aniayanya pun berbeda dengan yang kemarin.
1: Iya.
0: Bener nggak? Nah, sekarang bagaimana menurut bapak-bapak, dan saya akan mulai nanti dari Pak Tommy terlebih dahulu, pandangan Bang Tommy tentang kehidupan hari ini dibandingkan dengan kehidupan orang-orang Kristen pada zaman mula-mula, pada masa mula-mula itu. Mungkin Bang Tommy bisa menguraikannya sedikit tentang kesamaan dan perbedaannya. Nanti saya akan bertanya kepada Pak Rahman. Silakan, Pak Tommy.
2: Baik, Pak, terima kasih. Ada beberapa kesamaan, ya. Tentunya umat Kristen, orang-orang percaya hari-hari ini juga sama-sama.

0: kehidupan.
1: Iya, tuntutan hidup kudus dan benar tentunya sebagai orang percaya di zaman sekarang, di mana kita duduk dan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Jadi itu juga jadi tantangan bagi kita. Makin berat tantangannya. Lalu ada tantangan dunia digital tadi kan.
0: Jadi banyak hal yang sekarang ini terjadi itu justru mengganggu kita.
1: Justru mengganggu kita.
0: Baik. Nah, jadi kemajuan teknologi.
1: Kemajuan teknologi
0: iya,
1: juga.
0: Modernisasi.
1: Modernisasi
0: iya, juga. Itu berpengaruh terhadap kita.
1: Iya, berpengaruh.
0: Oke. Dan juga mengancam kekudusan itu sendiri ya.
1: Iya, mengancam Tommy, kekudusan. Ya? Dan juga tadi tentang dunia kerjanya di lapangan juga kita juga dituntut berbeda.
0: Iya.
1: Dengan dunia kan dalam baik. Roma pasal 12.
0: Baik. Terima kasih Pak Tommy. Saya ke Pak Rahman. Menurut pandangan Pak Rahman, bagaimana bentuk penganiayaan yang sekarang ini terjadi?
2: Ya hampir sama ya.
0: Dengan, hampir sama, oke.
2: Okay. Dengan apa yang diutarakan oleh yang Pak Tommy tadi. Tapi memang kita setuju ya, aniaya di zaman akhir ini lebih apa namanya? Lebih kompleks dia gitu. Lebih besar daripada di zaman mula-mula orang percaya. Karena Alkitab memang sudah memberikan informasi bahwa pada hari-hari terakhir itu datang masa yang sukar gitu. Yang kudus akan semakin kudus, ya kan? Yang pasti akan semakin pasik. Tapi ada kabar baik sebenarnya ya.
0: Oke. Okay.
2: Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan ini menjadi jawaban gitu. Karena di Ibrani 4:12 ini kan dikatakan, sebab firman Allah itu kan hidup. Hidup. Firman Tuhan itu kuat dan firman Tuhan itu tajam gitu. Artinya kita diingatkan ini kembali back to Bible gitu. Back to Bible itu jawaban atas seluruh apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Seperti itu, Pak.
0: Baik, oke. Okay. Menarik. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Ya, yeah. Pak Rahman, yeah. Pak Tommy tadi berkata bahwa tantangan sekarang ini, kalian sama-sama berkata bahwa berbeda dengan apa yang dihadapi yeah. oleh orang-orang percaya pada mula-mulanya. Namun, ada senjata yang kita bisa pakai.
1: Ya.
0: Tadi Pak Rahman sudah menyinggungnya
1: sedikit
0: ya kan ya. Nah kemudian kalau kita berbicara soal apa yang tertuliskan di dalam pasal yang ke-12 tadi tentang pedang yang bermata dua, ini maksudnya apa? Pedang bermata dua kan, pedang itu kalau bermata dua bahaya juga itu ya kan.
2: Satu mata juga
0: bahaya. Iya, satu mata ke depan, satu mata ke belakang ini kan lebih, begitu. Iya. Nah ini maksudnya apa kira-kira dan apa itu pedang bermata dua itu?
1: Iya.
0: Mungkin Pak Rahman bisa menjelaskannya.
2: Ya memang secara apa namanya pedang satu mata aja itu udah tajam gitu. Ini pedang bermata dua. Ini bisa menolong kita di Efesus. Saya tadi lihat-lihat Efesus pasal 6 ayat 17. Ini mungkin bisa menolong kita, pedang bermata dua itu seperti apa. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Di sini pedang roh, yaitu firman Allah. Kita sepakat, pedang bermata dua itu firman Allah gitu, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Pedang itu adalah firman Tuhan.
2: Allah.
0: Firman Allah.
2: Tuhan.
0: Oke. Okay. Lalu bagaimana cara kita mempergunakan firman itu? Dan Pak Rahman mungkin bisa menjelaskan lagi. Pedang bermata dua itu, ya kan, itu kan mengarah ke depan itu,
1: yeah.
0: dan satu mengarah ke belakang. Apakah Pak Rahman mau mengatakan bahwa pedang itu, bahwa firman Tuhan itu ditujukan kepada orang yang ada di depan dan juga ditujukan kepada kita? Apa yeah. seperti itu?
2: Ya yeah, ini jelas ya, itu namanya pedang bermata dua, sama-sama sebenarnya itu ditujukan gitu. Kepada yang mendengar dan juga yang menyampaikan. Tapi ini kadang-kadang jadi masalah kan. Banyak hamba-hamba Tuhan hanya berkata mungkin firman itu untuk dia gitu, untuk yang dia sampaikan gitu kepada orang.
0: Untuk orang lain.
2: Orang lain. Dia lupa, enggak dia bawa juga kepada dirinya gitu. Jadi ya dalam diskusi kita ini kita ingatkan ya umat Tuhan, orang-orang percaya supaya firman Tuhan itu untuk kita semua gitu.
0: Okay.
2: Yang mendengar, yang menyampaikan, waktu kita membuka hati pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita gitu.
0: Puji Tuhan. Ya, jadi itu firman Tuhan itu juga mengingatkan kita,
2: mengingatkan
0: ya,
2: kita
0: supaya kita juga melakukan apa yes.

0: yang dikatakan oleh firman Tuhan.
1: Yeah.
0: Nah, jadikan Bang Tommy, kalau kita mendengarkan tadi keterangan dari Pak Rahman tadi, bahwasanya firman itu bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, tapi untuk kita juga yang menyampaikan.
1: Yeah.
0: Kan gitu kan ya. Nah, seringkali gini, Pak Tommy, waktu kita berbicara, seringkali kita justru lupa bahwa itu adalah untuk kita.
1: Betul, Pak.
0: Benar kan ya?
1: Iya.
0: Bagaimana cara kita, sikap kita, waktu kita menyampaikan itu kepada orang lain? Nah, mungkin kita bisa gambarkan begini, karena ini adalah pedang. Bagaimana cara kita memegang pedang itu? Waktu kita mempergunakan pedang itu, bagaimana caranya? Nah itu, ya, supaya kita pun bisa mengingat bahwa itu juga ditujukan kepada kita. Kira-kira gimana, Bang Tommy?
1: Baik, Pak. Kita harus jangan melihat pedang ini bentuk fisiknya tentu.
0: Okay.
1: Nah, ya kita harus melihat dia tetap sebagai firman Allah. Firman Allah ini biasanya saya sebelum menyampaikan firman, saya juga berdoa dulu bahwa saya ini harus dimampukan Tuhan juga dulu untuk melakukan ini. Kalaupun belum mampu, berarti ini sebagai penguatan kembali. Penguatan kembali bagi diri saya. Baru saya nanti akan sampaikan itu kepada pendengar dengan doa yang sama. Bagaimana Tuhan menguatkan saya, memampukan saya melakukan ini, demikian kiranya juga Tuhan memampukan pendengar ini untuk melakukan firman itu. Nah, ini di dalam ayat 12 ini juga lebih mantap ini. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, katanya. Nah, ini yang saya lebih tertarik. Jiwa dan roh ini artinya seperti ini mungkin kira-kira ya. Nanti mungkin Pak Apollo bisa tambahin. Waktu firman itu menusuk ke dalam kehidupan kita, kalau dia hanya sampai ke pendengaran kita saja atau ke pengetahuan kita saja, berarti dia belum masuk sampai ke dalam. Itulah yang membuat kita tidak bisa menjadi pelaku firman, karena hanya jadi pengetahuan. Justru kita harus berupaya gimana firman itu bisa menjadi buah perilaku, buah karakter dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin kita perlu sedikit pendapat dari bapak-bapak ini.
0: Iya, menarik itu. Tadi Bang Tommy sebetulnya sudah menyampaikan ya, bahwa pedang itu betul, kita tidak boleh membayangkan itu secara fisik dan mempergunakan secara fisik. Ini adalah merupakan gambaran daripada firman itu.
2: Kuasa firman Tuhan itu ya.
0: Betul. Nah, jadi Bang Rahman juga tadi sudah menyebutkan bahwa pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita sering lupa bahwa firman Tuhan yang bermata dua itu, pedang yang bermata dua itu satu tertuju kepada kita.
2: Betul, yang menyampaikan.
0: Yang menyampaikan. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Tommy, bahwa sebelum kita menyampaikan, kita harus mengalami dulu firman itu. Kita harus melakukan dulu firman itu. Maka kita bisa menyampaikannya dengan baik kepada orang lain, dan orang lain pun mempunyai respon yang baik terhadap firman itu. Ketika kita menyampaikannya, kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Karena apa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh orang lain. Dan kita, kemampuan kita berbicara jauh lebih sedikit dibandingkan kemampuan kita untuk melakukan, untuk berbuat, untuk bertindak. Coba saya mau tanya kepada kita semua, berapa lama kita bisa berbicara seperti ini? Sangguplah bicara. Atau Pak Rahman, berapa lama khotbah yang Pak Rahman pernah sampaikan, yang paling panjang berapa lama?
2: Ya paling satu jam lah.
0: Satu jam kan?
2: Satu jam.
0: Betul kan ya?
1: Betul.
0: Lewat dari satu jam mungkin kita sudah mulai, wah, udah mulai kelelahan kan ya, walaupun di situ di ruang AC.
1: Iya
0: kan? Nah, saya pernah itu sekitar ya 1 jam setengah itu. Itu ya sudah semuanya di situ. Nah, paling lama katakanlah kita 2 jam.
1: Iya.
0: Tapi setelah itu orang akan melihat, betul enggak?
1: Betul.
0: Orang akan melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan dari sana orang akan belajar. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi benar, kita harus lakukan dulu. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Tommy tadi, bahwasanya kita tuh harus ingat loh, ini firman ini juga ditujukan kepada kita, bukan kepada orang lain. Nah itu dia. Nah, jadi memisahkan jiwa dan roh, itu dalam pemahamannya. Betul. Ya kan, ini memisahkan jiwa dan roh itu tidak mudah.
1: Betul.
0: Tubuh itu, kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang bisa untuk memisahkan bagian terdalam ini hanya firman Tuhan.
1: Yes.
0: Nggak bisa dengan yang lain. Ya, yeah. Dengan sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi dan sumsum itu bagian yang sebetulnya sangat sulit dipisahkan. Itu dalam ilmu kedokteran, ya, itu sangat sulit itu dipisahkan. Di dalam ilmu ortopedi, ya, sulit sekali itu dipisahkan karena sumsum itu ada di dalam tulang.
1: Iya
0: kan? Betul. Nah, itu dia. Nah, apa yang bisa memisahkan itu? Ya. Itu adalah firman Tuhan. Jadi itu gambaran daripada sesuatu yang mungkin dan memiliki kekuatan untuk memisahkan itu.
1: Iya.
0: Nah, kan itu. Nah, makanya kita harus memakai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan benar kan Pak Rahmat tadi di Efesus 6 ada dikatakan ada 17, dan nyinggung itu kan, ya. Karena musuh kita adalah
2: bukan melawan darah dan
0: daging. Bukan melawan darah dan daging. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa untuk mengalahkan apa yang tidak terlihat? Nah, itu penting.
1: Iya.
0: Nah, mungkin secara singkat dari Pak Rahmat.
1: Iya.
0: Apa kiat-kiatnya dan mungkin nanti Pak Tommy.
2: Ya, berangkat dari kitab Efesus itu sebenarnya kita belajar bagaimana kita harus melakukan apa namanya perlengkapan senjata rohani kita gitu. Ada di situ dua bagian, perlengkapan untuk bertahan, ya kan? Ya. Ada perisai iman, baju jirah. Tapi perlengkapan kita untuk menyerang yang tidak terlihat ini, Tuhan ingatkan, pakai pedang roh yaitu firman. Jadi lepaskan firman karena firman itu memang berkuasa gitu. Gak ada yang tidak tunduk di hadapannya gitu. Jadi intinya, ya, kepada pendengar kami, mari apapun pergumulan kita, ya, apapun permasalahan kita atau siapapun yang menjadi lawan-lawan kita yang tidak kita lihat, roh-roh di udara, penguasa-penguasa di luar, ucapkan firman, pakai pedang bermata dua itu, maka tidak ada yang bisa bertahan.
0: Puji itu. Tuhan, pakai firman Tuhan, pakai ingat firman selalu Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Bang Tommy.
1: Ya, oke. Saya juga sependapat. Yang pertama dulu kita harus jelas-jelas nih, ya. Musuh kita bukan darah dan daging, ya. Jadi setiap kali kita melihat darah dan daging itu bukan musuh kita.
0: Iya.
1: Yang jelas musuh kita adalah
0: kalau udah dipanggang jadi makanan, ya, Bang.
1: Iya. Kalau daging mau dimakan saya juga mau, Pak. Tetapi kalau dia berbicara roh, ya, roh jahat, penguasa udara dan sebagainya, itulah musuh kita. Dan untuk menghadapinya perlengkapan senjata Allah tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Jadi perlengkapan senjata Allah ini sangat mutlak kita harus pakai.
0: Harus.
1: Dan harus, Pak. Dan terutama yang satu untuk menyerang pedang tadi.
0: Gimana? Matanya.
1: Sisanya bertahan, Pak.
0: Iya.
1: Bayangkan kalau seorang petinju hanya bertahan 5 pukulan pasti kalah. Mesti sesekali menyerang. Jadi kita harus gunakan nih pedang ini, firman Allah ini.
0: Puji Tuhan.
1: Supaya kita bisa berkemenangan.
2: Luar biasa, ya.
0: Luar biasa. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita, saudara, bahwa kita harus memakai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berfungsi untuk mengoreksi kehidupan orang lain, juga mengoreksi kita. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa itu fungsinya juga mengajar. Dan Mazmur berkata bahwasanya firman Tuhan itu memberikan kepada kita terang, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Luar biasa. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, maka baca firman Tuhan supaya kita memiliki senjata yang kuat. Dan kita menjadi membawa terang. Jadi kemanapun kita pergi, kita tidak akan takut akan kegelapan, karena terang itu ada pada kita, sehingga kita bisa melihat setiap jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, untuk firman yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini dan diskusi yang kami boleh ikuti di sepanjang 20 menit belakang ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menyertai kami, memberikan kepada kami hikmat dan memberitahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami ketahui, apa yang kami harus lakukan. Engkau berkati hamba-hambamu ini, ya Tuhan, Bapa Pendeta Tommy Indra Sinuraya dan juga Bapak Rahman Sibuya, Bapak Pendeta Rahman Sibuya. Engkau berkati mereka semua, Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi, Engkau urapi mereka lebih lagi untuk Kau pakai di ladangmu, Tuhan, untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi ini, membawa banyak orang kepadamu. Tuhan juga berkati, ya Tuhan, program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia ini, supaya program ini semakin berkembang, program ini tetap ada, ya Tuhan, sampai selama-lama. Dan biarlah melalui program ini ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ada banyak orang-orang bertobat, bahkan ada banyak orang-orang menemukan jawaban oleh karena program ini, Tuhan, program yang Engkau berkati. Engkau berkati seluruh pendengar yang telah mendengarkan. Engkau berkati kehidupan mereka, sembuhkan mereka jika mereka sakit, kuatkan mereka jika mereka lemah, hapuskan air mata mereka dan hiburkan mereka jika mereka dalam keadaan sedih, ya Tuhan. Dan biarlah, ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memelihara mereka di dalam kasih setia-Mu. Berkati Radio Republik Indonesia ini, Tuhan, seluruh karyawan, staff, bahkan dewan direksi, manager, dewan komisaris, Engkau berkati, ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, Engkau berkati. Dan Kau pakai Radio Republik Indonesia ini melalui semua program-programnya, ya Tuhan, untuk mempersatukan bangsa ini, Tuhan, supaya bangsa ini, Tuhan, boleh diberkati oleh setiap program yang ada di Radio Republik Indonesia ini. Tuhan berkati negeri kami Indonesia, berikan damai sejahtera, pulihkan bangsa kami Indonesia, ya Tuhan, dan berikan kesatuan hati kepada kami semua. Nyatakan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan sampai ke seluruh pemimpin yang ada di level terendah. Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kekuatan, dan terlebih lagi mereka, berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami kepada-Mu. Ucapan syukur kami melalui pelayanan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan setiap kami yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kami berkata,
2: Amin. Amin.

0: 98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung tentunya mendengarkan siaran hari ini ya. Dan senang sekali hari ini edisi Minggu 20 September 2006 ada Riksu yang kembali hadir menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dengan berbagai ragam informasi. Acara untuk Anda bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Malam hari ini pendengar, Anda boleh berbagi informasi melalui WhatsApp di 0811-616-943. Dan mengawali pertemuan kita pendengar, hari hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio. Edisi malam hari ini produksi RRI Fak-Fak dengan judul Perkara Wishlist. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: SPNS gagal,

0: kenapa sapu hidup begini-begini saja kah? Padahal semua ganti tahun.
1: Sally?
0: Kenapa, Ma? Tolong, Ma, jangan ganggu Saka.
1: Ada apa sebenarnya, Sally? Coba kau cerita di Mama, Kak. Siapa tahu Mama bisa kasih kau solusi.
0: Percuma juga cerita, karena pasti juga terada solusi, Ma.
1: Tapi kan lebih baik cerita tuh daripada kau pendam sendiri. Mama lihat, kau akhir-akhir ini macam banyak pikiran, Kak. Sampai sejam begini saja, kau belum makan.
0: Nanti kalau saya lapar, saya juga pasti makan, Ma. Sudahlah, tolong Mama kasih tinggal saya sendiri, Kak. Sekarang saya hanya butuh menyendiri.
1: Yakin nih, kau tidak mau cerita di Mama kau pemasalah?
0: Iyo, saya yakin. Karena semua ini percuma, apapun yang saya lakukan pasti saja gagal. Padahal saya su usaha, saya su kerja keras, saya su mengalah, tapi tetap saya tidak berhasil. Sapu karir, sapu kisah cinta, sapu impian tahun ini hanya berakhir di atas kertas saja.
1: Sally, kau tidak boleh begitu. Kau belum gagal, nak. Kau masih berjuang. Mungkin tahun ini belum waktunya saja.
0: Kenapa sih semua orang selalu bilang begitu? Saya muak dengan kata-kata penghiburan itu.

0: Sili, ku sudah dengar kabar terbaru kah belum?
1: Kabar terbaru tentang apa?
0: Kupu mantan Mario. Sade lihat di update story yo.
1: Oh, kah? Saya sulam blokir dia, kah? Semenjak tong dua ini putus. Memangnya dia bikin story tentang apa?
0: Ku masih kipu juga ternyata,
1: Lah, kan ku duluan yang kasih tahu toh. Lagian juga dia tara penting deh. Untuk apa juga bicara tentang dia? Palingan story tentang pacar baru toh.
0: Bukan Sally. Dia masih dengan cewek yang itu sudah. Malahan dua su tunangan kah?
1: Oh, jadi dia pamer pu story tunangan. Baik sudah kalau begitu. Dia su ketemu dia pu jodoh. Akhirnya dia berhasil. Coli sayang masih sendiri nih.
0: Ya, namanya juga hidup penuh misteri Sally. Tapi sebenarnya kok itu bukan gagal loh.
1: Terus kalau bukan gagal, namanya apa? Belum waktunya. Sudahlah, faktanya kan saya memang begitu. Gagal dalam segala hal. 3 kali tes PNS gagal, mau lanjut S2 tara kesampaian, pacaran bertahun-tahun juga gagal kepelaminan. Lucu sepu hidup ini. Bahkan dari 10 target di sepu wishlist yang saya subuat, cuma 2 yang tercapai tahun ini.
0: Ya kan, setidaknya masih ada yang tercapai toh. Walaupun cuma 2, tapi itu lebih baik daripada terada sama sekali. Iya kak terada?
1: Kayaknya nih saya tak akan pernah buat wishlist lagi deh. Apa gunanya coba katong buat rencana kalau akhirnya cuma kecewa yang katong dapat?
0: Selye, Tuhan itu kasih yang ketong butuh, bukan yang ketong mau. Lagian, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat toh.
1: Halah, lagi-lagi kalimat klasik menghibur. Yo, kok bisa bicara begitu, Vero? Karena selama ini kok pu hidup aman-aman saja toh, tara kaya sa.

0: Sally, kok kenapa kan nak? Macam orang yang terasa semangat kah? Kok masih pikir wishlist kemarin itu kah?
1: Mama ini, su tahu masih tanya lagi.
0: Sudah, lupakan saja itu kupu list yang kemarin ku buat. Coba ku buat list yang baru untuk tahun depan. Tapi kali ini fokus dengan yang ku bisa.
1: Ma, kalau bicara saja itu gampang. Buktinya, kemarin saja Satara bisa pertahankan sapu hubungan dengan Mario. Mama tahu, Vero cerita kalau Mario sutunangan.
0: Sally, ku dengan Mario berpisah itu karena Mario sendiri yang toksik dalam hubungan. Jadi, jangan salahkan kupu diri sendiri. Karena percuma bertahan kalau kau sendiri tertekan setiap hari. Kau terbahagia. Mama lihat, justru keputusan yang kau ambil untuk menyelamatkan kupu diri. Kau terasa sadar kan, nak? Dulu kau mau buat apapun atau mau jalan kemanapun, selalu saja Mario larang. Mama sampai heran, kau bisa bertahan jalin hubungan dengan orang seperti itu bertahun-tahun.
1: Tapi, Ma, semacam rasa bagaimana?
0: Mama mengerti apa yang kau rasa, nak. Kau itu hanya belum ketemu sosok yang tepat saja. Tapi kau harus tetap yakin dengan Tuhan perencana.
1: Tapi, Ma, kenapa Tuhan ini macam tara adil kah dengan tompong hidup? Tahun ini saya rasa macam semua tara berjalan sesuai dengan sa perencana.
0: Kau tara boleh bicara begitu, nak. Coba kau lihat di sekitar itu. Apa terada yang patut disyukuri?

0: sekali. Jadi toh, ketong berencana makan-makan nanti.
1: Hei, sebenarnya Nisa su malas bikin rencana.
0: Ya elah, perkara wishlist ini su meramat kemana-mana ini.
1: Iyo, oh, saya sampai tara semangat.
0: Saya kasih tahu kau, Sally. Kau itu yang terpaku dengan kau pu wishlist kemarin. Yang belum terwujud ya, mungkin belum waktunya, toh. Kau target menikah tahun ini. Calonnya saja belum ada. Ya bagaimana? Lebih baik buat wishlist itu yang realistis untuk diwujudkan.
2: Mama setuju itu dengan yang Vero bilang. Sebenarnya, sah-sah saja setiap orang itu punya mimpi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau terlalu susah diwujudkan? Selain jadi beban untuk ketong pun diri sendiri, ketong juga bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Itu sudah yang kurasa sekarang.
1: Sudahlah, tak usah bahas itu lagi.
2: Eh, Sally, asal kau tahu, dulu tuh mama pun impian jadi wanita karir. Tapi setelah ada kau, mama lepas pekerjaan supaya bisa fokus di keluarga. Kupu bapak juga pernah kehilangan pekerjaan. Tapi di saat-saat sulit, pada waktu itu toh, bapak tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan mama.
0: Ku dengar itu Sally apa yang ku mama bilang.
1: Tapi kan saya juga capek. Kenapa coba saya tidak bisa kayak kau yang selalu berhasil tepat waktu? Saya su coba jadi si paling disiplin, tapi selalu saja ada yang tertinggal.
2: Jangan bandingkan kau pu diri dengan orang lain, nak. Hargailah kau pu diri sendiri. Nikmati tuh setiap proses yang kau jalani. Kalau kau capek, ya berhenti dulu sebentar, bukan berhenti selamanya.
1: Astaga, ini benar kah? Coba kau lihat Vero. Aduh, sama macam tak percaya.
0: Mana-mana? Ih, betulan ini, Sally. Kau dapat terima kerja.
1: Mah, saya diterima kerja, mah. Di perusahaan yang saya impikan.
2: Ah, iyo kan, nak. Loh, bukannya itu perusahaan yang 3 bulan lalu kau bawa lamaran, tuh, nak. Katanya sutradara kabar lagi.
1: Sally juga tara tahu, mah.
0: Selamat ya, Sally. Akhirnya, wishlist cadangan yang malah tercapai. Terpapa sudah, tahun ini kau belum beruntung di tes PNS. Tapi kabar baiknya, kau bisa kerja di perusahaan yang kau impikan, toh.
2: Ingat Sally, yang terpenting itu bukan berapa banyak wishlist yang bisa dicapai atau terlalu fokus dengan yang belum tercapai. Yang paling penting adalah menikmati setiap proses dan jangan lupa ya nak, untuk selalu bersyukur.
3: Demikian drama radio Perkara Wishlist, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Masih di Medan malam ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap Pro 1 informasi kami hadirkan untuk Anda di Medan malam hari ini ya. Menikmati akhir pekan di menit-menit terakhir karena besok sudah masuk di hari Senin ya. Jadi aktivitas dan rutinitas seperti biasa sudah kembali lagi. Operasional sudah mulai berjalan lagi ya, jangan ngantuk ya. Sembari itu pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi seputar kesehatan ya. Kalau Anda sedang dalam program diet atau sedang penurunan berat badan begitu ya, ada beberapa makanan atau minuman yang baik dikonsumsi ya. Kalau misalnya pernah dengar kombucha, itu juga salah satu produk fermentasi yang sangat baik begitu ya. Tapi ternyata selain kombucha ada beberapa minuman probiotik yang dapat jadi opsi saat diet. Mengkonsumsi makanan dan minuman kaya probiotik secara teratur dalam diet memang menjadi pilihan paling nyaman dan ramah pada kesehatan usus. Manfaatnya tidak hanya baik bagi kesehatan pencernaan, tetapi juga mikrobioma dalam usus yang cukup beragam. Nah, selama ini kombucha telah menjadi pilihan favorit. Namun, menurut siaran Health pada Sabtu kemarin, pendengar, ada minuman lain yang dapat dijadikan sebagai pilihan ketika diet. Pertama, ada susu kefir yang terbuat dari susu dan butiran kefir. Ini adalah minuman fermentasi seperti yogurt dengan beragam probiotik. Dan berikutnya ada air kefir yang dapat dijadikan sebagai alternatif vegan dan bebas susu untuk susu kefir. Kemudian, ada buttermilk atau yang juga dikenal takra, adalah susu yang difermentasi dengan bakteri asam laktat atau LAB. Nah, LAB ini termasuk probiotik yang paling umum ditemukan dalam produk susu fermentasi, pendengar. Kemudian ada jus probiotik, ini mungkin baru dengar ya. Jadi ada beberapa jus buah dan sayuran yang ditambahkan probiotik. Dan ini adalah salah satu minuman probiotik bebas susu sehingga cocok untuk orang dengan intoleransi laktosa atau alergi susu, pendengar. Meski ada jus probiotik ini juga memiliki sedikit atau tanpa lemak dibandingkan dengan probiotik berbasis susu yang biasanya memiliki kandungan lemak tinggi, namun kandungan gulanya mungkin lebih tinggi ya. Nah, meski keempat minuman direkomendasikan, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal saat ingin membeli minuman probiotik untuk disimpan di rumah. Dan beberapa di antaranya, yakni tidak semua produk fermentasi mengandung probiotik. Ada beberapa makanan fermentasi dipasteurisasi atau dimasak setelah fermentasi, pendengar ya. Informasi selengkapnya, pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kalau sudah dengar kata ruang rindu, artinya kita sudah masuk di pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Malam hari ini pendengar ada Riksu yang hadir tentunya menemani aktivitas Anda ya. Salam sehat, salam satu aspal. Oke, kita langsung aja deh sapa penelpon kita pertama malam hari ini ya. Halo ruang rindu.
2: Rindu kali bah.
1: Rindu kali bah.
2: Dari Bang Tagalung, Rantau Prapat.
1: Dari Bang Tagalung di Rantau Prapat. Apa kabarnya Bang Galung? Ya, manggil Bang Galung jadinya ya.
2: Begituan
1: sehat. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya, luar biasa sehat sentausa ya. Hari Minggu. Di sana hujan nggak tadi Bang Galung?
2: Untuk hari ini nggak ada cuaca di Rantau Prapat, Bang Galung. Cerah.
1: Cerah. Berarti beda ya. Di Medan seharian ini Bang Tagalung cuacanya redup mendung.
2: Tapi enggak ada turun hujan kan?
1: Enggak ada turun hujan tapi memang. Tapi apa ya, cuacanya enak sebenarnya, cuman agak khawatir buat emak-emak kalau nyuci kan enggak kering ya di pakaiannya kan. Gitu ya.
2: Enggak ada
1: belak panas pula ya, enggak. Betul ya kan, kalau mendung-mendung terus sebenarnya kalau untuk tidur aja enak ya kan, tidur seharian makan-makan mie instan gitu kan, cuman pakaian enggak. Kenapa?
2: Jangan makan mie instan.
1: Kenapa?
2: Nanti cepat gemuk.
1: Iya, lagi naikin berat badan ini memang, enggak boleh berarti ya.
2: Menurut apa yang kalau makan mie instan enggak bagus
1: ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau diimbangi sama olahraga kan boleh juga dia Bang Tagalung. Enggak boleh juga ya?
2: Karena dengan cerita mie instan ini, emang katanya berbahaya, berkurang dengan bagus kita makan
1: gitu. Gitu. Ya. Tapi ada dokter yang bilang kalau makannya dicampurin dengan serat-serat kayak sayur-sayuran, cabai, bawang, daging-dagingan, telur, itu boleh.
2: Tapi ya, namanya mie instan ini memang
1: Tapi nggak boleh sering-sering lah ya gitu. Okay lah.
2: Kita makan tapi
1: Sekali seminggu atau sekali sebulan lah biar aman ya kan.
2: Karena menurut pengetahuan ya kan. Kita katanya untuk makan minyak sekali seminggu.
1: Iya betul. Iya.
2: Emang kurang baik itu kerja.
1: Nah, okay lah kalau gitu. Bang Tagalung mau dengar lagu apa Bang Tagalung?
2: Lagunya bebas kan,
1: lagu
2: dari siapa, lagu dengan Mirdad, judulnya Natalia.
1: Jamal Mirdad
2: ya, judulnya Natalia.
1: Natalia gitu ya.
2: Oh iya, pandai.
1: Kamu gimana seterusnya,
2: katakan sejujurnya malam ini semua baru terungkap.
1: Asik. Oke. Iya, siap. Ditunggu lagunya Bang Tagalung ya.
2: Kok bisa yang menyanyi? Saya bukan artis ya kan. Sekarang dengan nyanyi di
1: Cibo. Iya, itulah dia.
2: Bukan artis ya, cuma kok bisa menyanyi bukan artis.
1: Oke. Iya, baiklah. Ditunggu lagunya Bang Tagalung.
2: Selamat malam.
1: Jiwa. Ada Bang Tagalung di line telepon, udah dengerin minta lagu dari Jamal Mirdad katanya. Kita sapa penelpon berikut ini. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, di sini Nekali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
3: Ada Cynthia di Mabar.
1: Cynthia di Mabar. Apa kabarnya Cynthia, sehat?
3: Baik, kembali.
1: Alhamdulillah. Kemana aja sih hari ini liburannya?
3: Hari berpulang dari apa? Dari Polonia, apa adik?
1: Dari Polonia?
3: Anu adik-adik.
1: Ngapain ke Polonia?
3: Adik-adik kandung apa? Dia apa beli rumah baru? Beli rumah baru dia.
1: Oh, beli rumah baru. Polonia kan kalau ke RRI lumayan dekat sih, Sin. Kenapa nggak singgah langsung?
3: Oh iya, apa ya?
1: Lumayan lah, 30 menit lah. Nggak sampai, Ding. 20 menit lah. Memang Cynthia ini sombong.
3: Sombong.
1: Iya, udahlah. Semoga ada kesempatan main ke RRI ya, Sin.
3: Kalau kita jumpa, jangan kaget kalau jumpa ya.
1: Oke lah kalau gitu. Makasih banyak, Sin. Mau dengar lagu apa, Cynthia, malam ini?
3: Tahunya ada di list, apa lagu di list, Pak?
1: Lagu di list ada, tunggu ya. Sebentar. Di list kita ada Tulus 17, ada Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, ada ada Olivia Pardede Layakku Cinta, Suara Kayu Tak Perlu Ada Senja, lalu ada Samson Rasa Yang Salah.
3: Coba.
1: Yang mana? Samson Rasa Yang Salah. Ya. Oke. Baiklah, ditunggu lagunya ya, Sin.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cynthia di Mabar udah gabung dari line telepon dia ya. Kali ini kita update dari WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, rindu kali ah. Bang Riki apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Aku mau dengerin lagu apa aja deh Bang, bebas. Yang penting gabung di Ruang Rindu aja deh. Absen aja Bang, katanya gitu ya. Oke deh, kita siapkan lagunya ya. Lalu ada yang mau dengerin lagu dari Tulus katanya ya. Tulus lah Bang, 17 untuk aku yang lagi Sweet 17. Ah masa sih? Lagi Sweet 17 dia ya. Oke, lalu ada juga yang mendengarin lagu dari siapa tadi? Suara Kayu, Tak Perlu Ada Senja ya. Baiklah, kita update semua lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya akan kita awali dari lagu Jamal Mirdad tadi, Natalia, yang dipilih sama Bang Huta Galung di Rantau Perapat ya. Pastinya lagu-lagu malam hari ini pendengar bisa dengarkan dari aplikasi RR Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pastinya tetap di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang membuat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita sapa langsung penelpon kita berikut ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, rindu kali.
3: Halo, Ruang Rindu.
2: Aduh, rindu kali.
3: Aduh, ya ampun. Udah berapa purnama kita nggak jumpa ya?
2: Ya, tahun pertama.
3: Tahun pertama. Purnama meminta, gitu ya.
2: Iya, purnama.
3: Iya, apa kabarnya Bu Ratmi, sehat?
2: Sehat, sebagaimana Mas Uki dengar nih ha.
3: Ah, mantap lah ya, mantap Krina ya.
2: Mantap.
3: Sehat, jadi hari ini kemana aja Bu Ratmi?
2: Gak ada, ini kan hari Minggu.
3: Iya, Minggu gak kemana-mana berarti?
2: Gak, Jumat sendiri di sini, kan?
3: Oh, gitu.
2: Ada pulang lirik yang di sana capek kan mesti.
3: Waduh, tapi seneng ya temu orang-orang kawan-kawan ya.
2: Iya, ketemu lah rame-rame.
3: Ya kan, jadi sedep ya.
2: Sedep lah kita
3: ketawa. Bisa
2: sama,
3: bisa kombur-kombur, apa sih bahasanya, ngobrol-ngobrol ya kan?
2: Kombur-kombur meletup.
3: Kombur meletup nggak tuh ya?
2: Iya,
3: gitulah pokoknya ya. Yang penting kalau misalnya udah masih ada aktivitas sama kawan-kawan tuh, udah nggak usah khawatir ya kan, kita seneng ya kan?
2: Iya.
3: Gitu deh.
2: Nah, iya.
3: Benar, ketawa terus. Oke deh. Bu Ratni mau dengar lagu apa malam ini?
2: Ada lagu, tapi ini nggak tahu judulnya.
3: Aduh, penyanyinya siapa?
2: Itulah penyanyinya. Lagunya gini, katakan sayang sebelum kau pergi.
3: Ya ampun, kok sedih kali sih lagunya.
2: Gitu. Katakan sayang,
3: katakan sayang sebelum kau pergi. Oh, itu lagunya ini, Yuni Shara.
2: Ya, Yuni Shara ya. Itulah.
3: Tapi coba ditengok dulu ya, apakah ada di ini kita?
2: Lagu lawas itu adalah
3: lawas ya kan?
2: Banyak Ruang Rindu. Kalau orang Rindu itu mesti yang penyiarnya tuh dikasih.
3: Oh, itulah namanya rezeki ya Bu Ratni. Langsung pucuk ditiba ulam. Gimana? Pucuk dicinta ulam pun tiba ya.
2: Ulam tiba
3: namanya. Lagunya langsung tersedia ini. Sebelum kau pergi judulnya.
2: Selamat kau pergi.
3: Sebelum kau pergi.
2: Apa mas?
3: Sebelum kau pergi.
2: Oh ya, sebelum kau pergi. Enak lagunya.
3: Bu Ratni gimana sih, ini tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya.
2: Nggak tahu.
3: Ya udahlah.
2: Gitu lah. Katakan sayang. Sebelum kau pergi. Katakan sayang. Oh sekali lagi kan gitu.
3: Oh dia kalau nggak salah ada dua versi, dari versi Titi Kadi juga ada dia.
2: Iya.
3: Tapi kita dengar yang Yuni Shara dulu ya.
2: Iyalah, Yuni Shara pun enak suaranya.
3: Ya udah, nanti kita.
2: Iya.
3: Iya, sama-sama Bu Ratni.
2: Mau rindu, mau salam satu orang aja.
3: Siapakah itu?
2: Itu Ibu Jihan di Stabat, sudah lama.
3: Ibu Jihan. Iya ya, kemana Bu Jihan ini ya perginya ya?
2: Sama apa? Mama apa tuh yang di sana tuh di Bukit apa?
3: Bukit Lawang.
2: Bukan Bundo Heri.
3: Heri,
2: Aku nak naiklah Bundo. Ya,
3: Bundo.
2: Kemana Bundo nih? Sama itu lagi di STM Bu Ida. Sudah lama nggak.
3: Oh gitu. Oke lah kalau
2: gitu. Kalau ya Mas Iki ya. Ya,
3: ditunggu lagunya ya Bu Ratni.
2: Ya Mas Iki selalu.
3: Amin.
2: Ya. Sudah mendapat jodoh, dijaga jodohnya baik-baik.
3: Okay.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni yang udah pilih lagu dari Yuni Shara, sebelum kau pergi, katanya gitu ya. Oke, dari WhatsApp ada Hengki Diga Perta ya, Ruang Rindu kali lah, selamat malam Bang Riki. Mau dengar lagu dari Krakatau judulnya Kau Datang. Krakatau. Terima kasih Bang, sukses selalu dari Pro 1 katanya gitu ya. Oke, lalu ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir ya, request lagu dari Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Buat Abang selamat tugas. Terima kasih ya. Lanjut pendengar dari line telepon, boleh silakan di 061-846-3116. Halo, Ruang Rindu.
4: Rindu kali lah.
3: Rindu kali lah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
4: Warga Tebing lo bang.
3: Warga Tebing?
4: Ya Andri bang.
3: Andri?
4: Ya.
3: Ah, masa ini sih?
4: Salam kenal ya bang ya.
3: Iya, salam kenal kembali ya. Iya, Bang Andri di Tebing di mananya Bang Andri?
4: Ini bang di belakang stasiun kereta api.
3: Bukan stasiun balapan?

0: Bang,
1: Apa
0: ini
1: itu?
0: lagu kita lagu-lagu lama.
1: Lagu lama boleh, lagu baru boleh.
0: Dari Doni Parera.
1: Johnny Parera.
0: Ya.
1: Judulnya apa?
0: Yang aku, ini aku, apa tuh, aku tak rela.
1: Aku tak rela.
0: Iya.
1: Aku tak rela, bukan ya?
0: Bukan itu.
1: Aku tak rela
0: Ya,
1: dari...
0: dari Bang Doni Parera.
1: Sebentar, kita cari dulu. Aku tak
0: Ya,
1: rela,
0: kalau nggak
1: apakah...
0: ada yang aslinya tuh nggak apa-apa lah Bang Ri.
1: Oh, dia ada dua penyanyi gitu.
0: Iya, maksud Andri itu kan yang cover ya.
1: Oh, di cover. Ya, ya,
0: Iya,
1: ya, ya.
0: boleh.
1: Boleh, boleh. Cuman kita cari dulu ya.
0: Ya Bang, kalau nggak ada yang orinya aja pun nggak apa-apa lah Bang Ri.
1: Aku tak rela dari
0: Doni Parera.
1: Doni Parera ya. Oke, nanti kita update ya.
0: Ya Bang,
1: Oke,
0: buat
1: makasih banyak
0: Abang
1: Bang
0: sehat
1: Andri.
0: selalu ya Bang ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Abang banyak rezekinya Bang ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Nanti ada Bu Ratmi ya.
1: Bu Rani udah gabung tadi.
0: Ya, selamat malam ya Bu. Buat Abang sehat selalu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Bang.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Andri tadi di tebing ya, yang udah gabung di line telepon kita. Berlanjut, kita coba baca kembali di WhatsApp ya. Ada siapa ini? Pangeran di USU minta lagu dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta buat Margi. Selamat malam. Selamat malam kembali. Oke, baik. Makasih banyak ya. Oke, tadi tunggu, kita tadi update dulu dari Betaria Sonata ya, Betaria Sonata. Oke, pastinya pendengar di line telepon malam hari ini atau di ruang rindu, Anda boleh gabung tentunya, pilih lagu-lagu kesayangan Anda langsung ya, atau mungkin barangkali ada kepikiran mau dengerin lagu-lagu tertentu atau lagu khusus, boleh silakan langsung ketik aja di WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 dan gabung di line telepon kami 0618463116.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayekti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ada Riksu kembali menyapa Anda di line telepon 0618463116 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Oke, pendengar setia Pro 1 Anda. Oke, Riki bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk di WhatsApp ya. Oke, dari WhatsApp Pro 1 ada Mbak Juni. Assalamualaikum Bang Riki. Waalaikumsalam. Ya, sehat kan? Sehat-sehat kan Bang? Alhamdulillah. Semoga cepat dapat jodoh. Katanya gitu ya. Bang Ki, lagunya dari Anggun C. Sasmi, Mimpi ya. Lagunya buat teman-teman RRI. Mat malam semuanya, katanya ya. Mas sehat dan tugas aja. Okay. Lalu tunggu, kita update dulu ya sebelum kelupaan. Tadi dari Anggun C. Sasmi, judulnya Mimpi Melambung Jauh gitu ya. Oke, mana dia, kok gak ada Anggun. Oke, nanti kita coba cari ya. Oh salah, ini ternyata ya. Oke. Iya. Lalu tadi dari Kiki di Tanjung, dari Mulyana di Karangrejo. Assalamualaikum Bang Riki, rindu kali ya. Dari Yani di Karangrejo, boleh ikutan kan Bang? Boleh dong. Mau request lagunya dari Rano Karno, Kau Yang Paling Kusayang, buat Abang. Salam kenal aja ya Bang, dan selamat bertugas sampai tuntas. Omongnya ngono ya, makasih banyak ya. Salam-salam sehat kembali. Kira-kira pendengar di akhir pekan gini pada kemana sih? Kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu aja ya, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau misalnya akhir pekan gini kan banyak tuh ya aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatan yang seru yang bisa dilakuin bareng ya, bareng siapa aja deh, bareng dengan keluarga, bareng dengan doi dan lain-lain sebagainya. Kita coba sapa penelpon kita yang berikutnya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, rindu kalilah.
0: Rindu kalilah, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang jauh ini.
0: Orang jauh, sejauh apa sih?
1: Ya jauh lah.
0: Dari warga mana kira-kira?
1: Kira-kira dari mana kalau tahu?
0: Dari langit datang ke hati. Bukan ya? Ya ampun.
1: Jadi, dari Langkat ini loh.
0: Oh dari Langkat. Ada.
1: Ada. Lupa.
0: Iya Allah, karena udah lama pula nggak terdengar suaranya. Ada Bun-bun iya. Siapa ya?
1: Bunda siapa lah, tuh baca lah.
0: Iya si Bunda lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bunda, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Riki gimana kabarnya Bang Riki?
0: Lagunya kabar. Kabarnya alhamdulillah. Kasihlah dulu pantun dulu sebelum ini.
1: Lagi gak ada ini,
0: lagi gak ada bahan. Iya tapi Bunda sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemana aja sih kok nggak udah lama kali nggak kedengaran suaranya?
1: Kemarin itu kurang sehat.
0: Kurang
1: jadi
0: sehat.
1: Ya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Jadi sekarang udah sehat.
1: Alhamdulillah udah.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Ya. Jadi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Sarul Gunawan ada.
0: Sarul Gunawan.
1: Sarul Gunawan Janji ada.
0: Janji siapa dia?
1: Janji sama doinya lah mungkin.
0: Coba kita tanya dulu Syahrul Gunawan. Gunawan itu lagu tahun berapa itu kira-kira?
1: Pokoknya udah lama lah, udah lupa entah tahun berapa.
0: Oke, judulnya Janji ya, nanti kita coba cari ya.
1: Kalau nggak ada, Rutsana ya keliru ya.
0: Rutsana ya keliru boleh.
1: Iya ya, kalau ada tapi ya janji, cari dulu ya janji
0: ya. Kalau nggak ada keliru ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih banyak Bunda ya.
1: Ya terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Ya Bang Riki ya. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Ada Bunda dari Langkat katanya ya, udah lama nggak bersua ya. Malam ini bersua kembali. Nah tadi masih ngomongin soal apa tadi, Weekend ya, menikmati weekend, menikmati akhir pekan ya. Jadi masing-masing pendengarnya punya kebiasaan yang beda-beda, termasuk penyiar-penyiar Pro 1. Kalau dari Ricky pribadi ada menikmati akhir pekan dengan cari kerjaan tambahan ya. Apakah kerjaan tambahannya itu ngamen barangkali gitu ya. Iya, macam-macam deh ya. Yang pasti aktivitas yang dilakuin positif ya. Oke, lalu kita sapa kembali ada Guntari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau minta lagu dong dari Goliath. Aduh, Goliath nih lagu yang lawas juga nih ya. Dulu Riki kalau nggak salah sering juga nih dengerin lagu Goliath. Goliath. Ini band-bandnya masa dulu tuh ya. Judulnya Tinggal Seribu. Salam-salamnya buat teman-teman yang lagi beraktivitas ya, Tinggal Seribu dari Goliath. Tapi Goliath kayaknya malam ini yang ada masih di sini denganmu, Cinta Monyet, ada 180 derajat, kemudian ada Jesse Reyes, ada Baper, ada Gila Tanpamu. Tadi judulnya Tinggal Seribu, Tinggal Seribu. Emang masih ada ya, tapi kalau misalnya nggak ada Cinta Monyet kayaknya boleh deh ya, biar kita nostalgia lagi ya. Oke. Nanti kita coba update ya. Kalau misalnya nggak ada, tetap gue lihat dari yang Cinta Monyet nggak apa-apa ya, Bang Guntari ya. Oke? Okay? Oke lah kalau gitu ya. Lalu kita coba baca lagi. Nah ini banyak-banyak nih ya yang udah update. Malam Ruang Rindu, request lagu dong dari Whitney Houston, Saving All My Love For You. Waduh, lagu mancanegara ya. Oke, lalu senam aja Bangki kalau hari Minggu. Oh iya, dari Mbak Juni katanya kalau misalnya bingung beraktivitas, senam aja katanya gitu. Malam Bang, tidur di Tanjung Anom, request lagu Where Is The Love by The Black Eyed Peas. Terima kasih. Kata gitu ya. Aku tadi me time aja Bang ke mall. Wih, enaknya ya ampun. Ini coba aku lihat dulu bentukan mallnya di mana ini kira-kira ya. Kok enggak kayak, oh ini di ini ya, di mall ini ya, kalau enggak salah Plaza ya, Plaza Medan ya, Medan Fair ya. Iya, karena Ricky juga anak mall nih. Oke, tadi Mbak Tiur lagunya apa deh? Belum, oh lagu Black Eyes ya. Kayak mancanegara kita udah full deh malam ini. Coba Mbak Tiur lagu-lagu yang lokal dulu lah. Oh, biasa Mbak Tiur ini senang sama lagu Leto kali ya. Di daunnya ikut gitu ya. Mbak Tiur gak apa-apa lah Leto ya. iya gak sih Leto kan biasa. Oh, bukan. Selain Leto, lagu apa? Pasto. Tapi Leto juga enak kali, Sandaran Hati, ada Ruang Rindu. Kita coba ke Ruang Rindu kali ya. Ruang Rindu dari Leto ya. Oke. Paling enak memang kalau misalnya liburan akhir pekan, menikmati weekend itu sambil jalan-jalan ya kan. Sambil menikmati atau menghabiskan uang ya. menghabiskan uang yang mungil itu ya. Gak seberapa tapi borosnya luar biasa ya. Sehari kayaknya bisa habis 100 ribu, 200 ribu itu kayak aduh gak sadar gitu ya, tanpa sadar. Oke lah kalau gitu ya. Pendengar masih di Ruang Rindu, pastinya masih ada waktu untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh silakan langsung ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, atau di line telepon kami di 061 846 3116.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

SMC Buku RRI Medan.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Panji Sakti, jiwaku sekuntum bunga jadi lagu terakhir kita mendengar di ruang rindu malam hari ini ya. Mohon maaf jika ada lagu-lagu yang belum sempat terputar karena keterbatasan waktu kita mendengar. Namun jangan khawatir, karena ruang rindu tentunya hadir setiap hari, setiap malam, dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan mendengar, pastikan terus dengarkan program Satu Dari Medan, karena kami akan terus hadir mengisi ruang dengar Anda. Siaran akan terus mengudara untuk Anda pendengar mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan mendengar, sampai di sini pertemuan kita di ruang rindu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, pastinya tetap di Pro 1 Medan, karena selepas ini kami hadirkan untuk Anda Just More Music, mengisi ruang dengar Anda, menemani istirahat Anda malam hari ini pendengar ya. Saya Ricky pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan meletakkan handuk basah begitu saja di atas kasur. Si istri sering mengomel pada suaminya. Namun suaminya tidak berubah. Capek marah-marah, si istri justru mulai mengganti cara dengan menyindirnya.
1: "Bagus sekali. Ada handuk basah di tempat tidur,"
0: ujarnya dengan suara sinis. Atau terkadang dia juga mengucapkan,
1: "Kapan handuk ini bisa berjalan sendiri ke jemuran ya?"
0: Apakah suaminya berubah? Tidak. Bahkan makin sebel dengan istrinya. Akhirnya si istri merasa capek. Marah sudah, menyindir sudah, tetapi tak ada hasilnya. Mengubah orang lain susah, apalagi untuk hal yang sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Akhirnya ia mengubah pikirannya sendiri.
1: "Baiklah, handuk basah ini akan menjadi permadani di surga nanti. Makin banyak aku memindahkan handuk basah ke jemuran, maka semakin banyak permadani indahku di surga."
0: Setiap melihat handuk basah di kasur, si istri pun tersenyum dan bergegas menjemurnya. Perasaannya bahagia. Apakah handuknya berubah? Tidak. Handuk basah tetap ada di kasur. Yang berubah cara pandang dirinya terhadap handuk basah tersebut. Waktu berlalu, si istri terkejut. Tak ada lagi handuk basah di kasurnya. Ia sudah lupa sejak kapan ia tak lagi melakukannya. Rupanya melihat keikhlasan istrinya, sang suami tergerak untuk melakukannya sendiri. Kadang ada hal yang sulit kita ubah pada orang lain. Jika ingin hasil yang lebih baik, maka ubahlah diri kita terlebih dahulu. Salah satunya dimulai dengan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi sesuatu. Bahagia, sedih, syukur, mengeluh, sesungguhnya semua itu adalah tergantung diri kita. Kitalah yang memilih.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

Pendengar, sampai di sini saya sudah tegas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 1 Medan, kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Senin 21 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sesaat lagi kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu kami juga akan hadirkan kajian Mutiara Pagi yang nantinya akan kita dengarkan bersama ba'da subuh ya untuk hari ini. Ya, bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD seputar teladan dalam pendidikan para nabi. Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan. Dan bersiap sesaat lagi untuk Anda, kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan subuh pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, mana saja Anda berada. Kaum muslimin muslimat, mana saja Anda berada. Medan pagi ini, edisi Senin 21 September 2026. Pagi hari ini kita akan hadirkan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD dengan topik teladan dalam pendidikan para nabi. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ustaz, pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan semuanya, Allah limpahkan keberkahan.
0: Amin amin ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya pagi hari ini. Baik, Ustaz, untuk kajian kita ini tentang teladan dalam pendidikan para nabi. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik kita niatkan untuk ta'lim, menuntut ilmu, zikir, adalah bagian dari cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita pada pagi yang penuh berkah ini, Kak Desi Utami. Alhamdulillah, pada hari ini kita berbicara tentang teladan pendidikan para nabi. Pendidikan bukan sekedar proses memindahkan ilmu dari guru kepada murid. Pendidikan adalah proses membentuk manusia agar mengenal Allah, memiliki ilmu, berakhlak mulia, mampu mengendalikan diri, dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, kita tidak boleh hanya melihat teori-teori pendidikan modern saja. Al-Quran juga memberikan banyak teladan tentang bagaimana para nabi mendidik umatnya, tentang para nabi mendidik keluarganya, tentang para nabi mendidik anak-anaknya. Para nabi bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk iman, akhlak, kepribadian, dan amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Surah Al-Ahzab ayat 21. Artinya bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menegaskan bahwasanya pada diri Rasulullah termasuk proses pendidikan terdapat suri tauladan yang baik. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, pendidikan para nabi berawal dari tauhid. Teladan pertama adalah bahwa pendidikan para nabi selalu berorientasi kepada tauhid. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya. Demikian pula Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menghadapi saat-saat terakhir kehidupannya. Allah menggambarkan dialog beliau dengan anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Apa yang akan kamu sembah? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Pertanyaan yang luar biasa. Maka anak-anaknya menjawab, Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ilaha wahida. Inilah jawaban dari anak-anak Ya'qub. Artinya, bahwasanya pendidikan tauhid ini sangat penting dalam pendidikan yang diterapkan oleh para nabi. Ini memberikan pembelajaran yang penting kepada orang tua dan pendidik. Bahwa pendidikan pertama bukan sekedar mengajarkan anak membaca, berhitung, atau memperoleh pendidikan-pendidikan yang tentunya meraih prestasi pekerjaan dengan gaji yang besar, gaji yang mahal. Pendidikan pertama adalah mengenalkan siapa Tuhannya, untuk apa ia hidup, dan kepada siapa ia akan kembali. Dengan demikian, akan diperolehlah insan kamil yang tentunya tidak akan korupsi karena dia memahami bahwasanya pekerjaannya adalah ibadah. Dia tidak akan curang timbangan karena yakin dan percaya dalam dagangannya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan Islam memiliki pondasi tauhid, iman, akhlak, dan amal. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, kalau kita melihat salah satu referensi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang proses pendidikan, termasuk di situ ada namanya Surah Luqman, pendidikan dengan nasihat dan dialog. Artinya bahwasanya dalam proses pendidikan ini memang tidak boleh kita secara ekstrim mendoktrin. Tetapi memang dibutuhkan dialog. Walaupun Luqman bukan nabi, menurut pendapat mayoritas ulama, kisahnya diabadikan Allah sebagai teladan pendidikan dalam keluarga. Allah berfirman, Ya bunayya la tushrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Surah Luqman ayat 13. Kita perlu memahami bagaimana sosok Luqman sebagai seorang ayah kepada anaknya dengan lembut mengatakan, ya bunayya wahai anakku. Ya bunayya ini adalah kata-kata yang lemah lembut, menunjukkan adanya kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Menunjukkan bahwasannya ada kedekatan emosional antara Luqman sebagai ayah dan anaknya. Luqman tidak memulai pendidikan dengan bentakan, kekerasan. Ia menggunakan kasih sayang dan nasihat. Kemudian, pendidikan dilanjutkan dengan pendidikan tauhid, berbakti kepada orang tua, kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, bersabar, tidak sombong, menjaga cara berjalan, menjaga suara, adab, akhlak luar biasa. Ini bisa dibaca dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Maka, pendidikan yang baik tidak hanya membentuk kepala yang berilmu, tetapi juga hati yang beriman dan berperilaku yang berakhlak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, pas kita pada kesempatan ini, yaitu Kak Utami, Nabi Ibrahim adalah sosok pendidik yang luar biasa dan penuh keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan teladan yang luar biasa dalam pendidikan. Beliau bukan hanya mengajarkan tauhid dengan kata-kata, tetapi mencontohkannya dalam kehidupan. Jelas, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah menjadikan sebagai uswah teladan dalam keteguhan tauhid. Kalau berbicara tentang uswatun hasanah, langsung Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sementara kalau untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Pendidikan melalui keteladanan sangat penting. Karena peserta didik sering kali lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar. Jadi, anak-anak kita, murid-murid kita, mereka akan lebih dapat mudah memahami melalui apa yang mereka lihat. Mereka mudah mencontoh dari apa yang mereka lihat. Mereka mudah mencontoh dari apa yang mereka dengar. Karena itu, guru harus menjadi contoh bagi murid. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak. Dai harus menjadi contoh bagi umat. Jangan sampai kita mengajarkan kejujuran, tetapi anak melihat kebohongan. Kita mengajarkan kedisiplinan, tetapi yang mengajarkan sendiri tidak disiplin. Kita mengajarkan sholat, tetapi jangan sampai kita pula yang lalai. Oleh sebab itu, pendidikan yang paling kuat adalah pendidikan dengan keteladanan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, di dalam Al-Quran ada cuplikan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, yaitu bagaimana proses Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga tentang adab mencari ilmu. Nabi Musa seorang nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetap melakukan perjalanan untuk belajar. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 66, Nabi Musa berkata, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk? Ini merupakan adab yang luar biasa. Sesosok Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, orang yang dikenal, orang yang cerdas, tetapi dia dengan memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa, sosok seorang nabi yang dikenal, ulul azmi, tetapi beliau tetap terus menuntut ilmu. Beliau tetap terus belajar, beliau tetap terus mencari guru, dan bahkan dalam proses menuntut ilmu beliau, beliau menjunjung adab akhlak yang luar biasa. Beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Nabi Musa tidak berkata, saya seorang nabi, saya sudah tahu. Tidak. Beliau juga berkata, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku? Ini adalah pendidikan tentang kerendahan hati dalam mencari ilmu, bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tinggi pula tawadu'nya. Inilah bahasa yang sering kita dengar dengan ilmu padi. Semakin berisi, makin merunduk. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, demikian mukaddimah kajian kita pada kesempatan ini. Kita kembalikan kepada presenter kita kesempatan ini, Kak Utami. Kami persilahkan.
2: Ya, baik Ustadz, kita persilahkan pada pendengar ya untuk bergabung menyampaikan pertanyaan dari WhatsApp di 0811616943. Pertanyaan pertama ini dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, apakah boleh kita meruqyah diri kita sendiri? Apakah para nabi itu jika sakit, beliau itu meruqyah dirinya sendiri, Ustadz?
1: Baik. Terima kasih Kak Tami, terima kasih penanya kita, penanya pertama pada kesempatan ini, Bu Aslah di Laudendang ya, terkait dengan ruqyah. Apakah kita boleh meruqyah diri kita sendiri? Jawabannya adalah boleh Bu Aslah. Ruqyah ini adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut adalah tujuannya pertama, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwasanya dengan bacaan-bacaan tersebut memiliki fadilah manfaat dalam hidup kehidupan kita. Oleh sebab itu, boleh saja kita meruqyah. Meruqyah artinya memang ini adalah anjuran. Kalau bahasanya kita memang pada waktu-waktu khusus, pada waktu-waktu tertentu diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk kebaikan-kebaikan diri kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Siapa yang membacanya? Yang membacanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal tersebut, bagi kita juga seperti itu, bagi kita yang mungkin ada merasakan gangguan-gangguan, bagi kita yang merasakan bahasa ada rasa was-was, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan tentunya kita sapukan ke tubuh kita yang tentunya sakit dan lain-lain sebagainya. Tujuannya adalah tadi, dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu, dengan fadilah-fadilah ayat Al-Quran yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sebagai bentuk ikhtiar kita berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu Bu Aslah.
2: Ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari 0831 ya, dari hamba Allah. Ustadz, saya mau bertanya berkaitan dengan teladan, bagaimana hukumnya berkaitan dengan mungkin oknum guru atau guru ASN begitu ya, dalam tanda petik, yang dalam mengajar dan mendidik mengedepankan materi ini apa ya, ketimbang ke, tidak memikirkan akhlak begitu, ketimbang kepentingan akhlak dan budi pekerti. Apakah itu termasuk dalam kategori zolim, Ustaz?
1: Baik. Terima kasih. 0831 tadi ya, hamba Allah, terkait dengan keteladanan ini. Kalau kita pantau, kita lihat di berbagai media sosial, lembaga-lembaga pendidikan terlihat jauh dari akhlak, gitu ya. Hanya mengutamakan teori. Makanya dalam pendidikan Islam itu terkait dengan pendidikan ini ada istilah tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Tarbiyah itu menjaga, identik dengan menjaga, memelihara. Ta'lim ini lebih identik kepada transfer knowledge. Kemudian ta'dib ini tidak hanya belajar saja, tetapi bagaimana siswa ini beradab. Nah, dengan kondisi di lapangan saat ini yang kita lihat di berbagai media sosial, banyak juga guru-guru yang ditemukan lebih mementingkan teorinya saja dibandingkan dengan akhlak. Kenapa demikian? Karena terkait dengan teori, mengajarkan teori, maka setelah diberikan soal, anak paham, selesai. Tetapi terkait dengan adab, akhlak, tidak berhenti di situ, tidak hanya bisa di atas kertas, tetapi melalui pembiasaan.

0: contoh dan teladan. Nah, dalam memberikan disiplin kepada anak ini tentunya ada berbagai metode. Metode, ada sawab, ada ikob. Sawab itu reward, ikob itu punishment. Nah, terkait dengan fakta di lapangan, sudah banyak kejadian-kejadian guru-guru yang dipolisikan oleh orang tua murid gara-gara mendisiplinkan anak. Nah, itu, gara-gara mendisiplinkan anak. Ini menjadi tantangan bagi guru, sehingga semangat guru untuk mendisiplinkan anak, untuk membangun akhlak pribadi anak, semakin menurun. Karena tadi, guru khawatir dengan mendisiplinkan anak, berimbas kepada guru, yang tentunya nanti bermasalah, masalah hukum. Ini tantangan pendidikan kita saat ini. Oleh sebab itu, terkait dengan fenomena ini, kita sebagai orang tua harus mendukung sepenuhnya guru untuk menanamkan akhlak kepada murid-murid, kepada anak-anak kita, sehingga guru menjadi teladan dalam kehidupan anak, karena dengan kondisi modern saat ini, jumlah waktu anak bersama guru dengan perbandingan jumlah anak bersama orang tua, lebih banyak waktu anak bersama guru dibandingkan orang tua, apalagi pada sekolah-sekolah full day, dari pagi sampai sore, bahkan ada lagi tambah les lagi malam, sementara bertemu dengan orang tuanya pas waktu mau tidur, bahkan ada juga orang tuanya yang tak jumpa anaknya pas pada waktu bangun. Kenapa? Orang tuanya pergi kerja sebelum anaknya bangun, dan pulang setelah anaknya tidur. Nah, ini tantangan yang luar biasa untuk pembentukan akhlak. Oleh sebab itu, kita harus memberikan dukungan yang penuh kepada segenap guru untuk mendidik anak-anak kita dengan penuh keikhlasan, penuh keteladanan, karena sesungguhnya dalam prinsip Islam bukan kecerdasan yang diinginkan, tetapi kebaikan akhlak, pendidikan tauhid. Dengan memiliki pendidikan tauhid, anak diajarkan untuk memahami bahwa segala sesuatunya dengan izin Allah. Dengan demikian, anak ini nanti ketika besar tidak akan korupsi. Anak ini ketika besar nanti tidak akan curang. Anak ini nanti ketika besar tidak akan mengurangi timbangan. Seperti itu. Nah, itulah digambarannya. Memang tantangan pendidikan saat ini luar biasa. Kita perlu mendukung guru-guru di lembaga-lembaga pendidikan untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita takut-takuti guru untuk kita laporkan ke polisi gara-gara keras mendidik anak-anak kita. Seperti itu.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Farida di Sembada. Ustadz, apa arti tauhid itu, Ustadz?
0: Baik. Bu Farida di Sembada tadi ya. Ya, tauhid itu bermakna mengesakan Allah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah. Dengan demikian, kalau kita tanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mengesakan Allah. Apa artinya? Ketika dia bekerja bukan karena bos, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berdagang, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid tadi. Jadi kenapa dia jujur? Dia jujur bukan supaya pelanggannya semakin banyak, tetapi dia jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, bonusnya apa? Pelanggannya banyak. Dia memiliki tauhid yang kuat dalam bekerja. Dengan demikian, dia memahami bahwasanya dia sedang bekerja dan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia takut karena ada CCTV. Dia terlihat rajin, oh ini lagi dipantau bos, tidak. Dia semangat bekerja karena semangat lillahi ta'ala. Allah sedang mengawasinya, Allah sedang melihatnya. Dia bekerja adalah untuk meraih pahala, balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia tidak akan pernah kecewa dengan respon manusia manapun. Artinya, ketika dia memiliki tauhid yang kuat, ketika gajinya tidak sesuai dengan harapannya, tetapi dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengatakan, Allah lah sebaik-baik pemberi balasan.

0: Jadi dia bekerja dengan bagus bukan karena takut sama bosnya, bukan takut dengan atasannya, tetapi dia bekerja itu dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin bahwasanya Allah mengawasinya dimanapun dia berada. Sekalipun di tempat yang tidak ada CCTV, maka dia akan tetap jujur. Kenapa? Karena dia tahu Allah sedang mengawasinya. Bagi pekerja, karyawan yang tauhidnya lemah, maka dia akan melihat sekelilingnya. Kalau tidak ada CCTV, dia pun lalai atau dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi bagi orang yang memiliki tauhid, dia yakin bahwasanya dimanapun dia berada, disembunyi dimanapun, sekalipun di lubang semut, dia memahami bahwasanya Allah sedang melihatnya, Allah sedang mengawasinya. Itulah pentingnya tauhid. Dengan tauhid inilah kita meyakini bahwasanya ada balasan yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan di dunia ini, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, baik seperti Ustaz. Itu. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir Ustaz dapat memberikan kesimpulan singkat sekaligus doa penutup ya Ustaz ya.
0: Baik, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, dari berbagai kisah para nabi di dalam Al-Quran kita belajar bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang membentuk manusia secara utuh. Nabi Ibrahim belajar keteguhan tauhid dan keteladanan. Luqman belajar dari nasihat, kasih sayang, dan pendidikan akhlak. Nabi Ya'qub belajar pendidikan keluarga dan kesenambungan pembiasaan. Kemudian Nabi Musa, kita belajar tentang kerendahan hati dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ini menjadi pembelajaran yang berharga dalam hidup kehidupan kita, mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana memiliki tauhid yang baik, karena produk dari proses menuntut ilmu yang sesungguhnya adalah memiliki tauhid yang lurus. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shughara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang sudah meluangkan waktunya dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga besok dapat bergabung kembali untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi dengan topik yang berbeda. Baik, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Tim gabungan P4GN Kota Tanjung Balai melakukan razia tempat hiburan malam. PSMS Medan menang telak dengan skor 6-0 saat menjamu Persiku Kudus pada laga Pegadaian Championship 2026-2027. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Senin 21 September 2026 bersama saya, Desi Utami. Tim gabungan BNNK, Kesbangpol, dan Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan razia gabungan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di tempat hiburan malam. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 49 orang dan dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 24 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Laporan selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra.
1: Razia gabungan P4GN di Kota Tanjung Balai berlangsung sejak Sabtu malam 19 September 2026 hingga Minggu dini hari 20 September 2026. Dalam rangkaian razia tersebut, petugas menemukan sejumlah tempat hiburan malam dalam kondisi sepi dan tutup. Namun ketika kembali melakukan razia sekitar pukul 02.30 WIB di Galaxy Hall, petugas mengamankan 49 orang dan 24 diantaranya dinyatakan positif narkoba berdasarkan pemeriksaan awal. Rangkaian razia dimulai sekitar pukul 20.00 WIB Sabtu malam. Tim gabungan yang terdiri dari Kesbangpol, BNNK Tanjung Balai, Polres Tanjung Balai, dan Dim 0208 Asahan, Lanal TBA, dan Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Balai lebih dulu menyasar sebuah rumah kos di Jalan Mataram, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk, Bandar Timur. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan 5 orang setelah dilakukan pemeriksaan awal, 3 orang dinyatakan positif narkoba. Sekitar pukul 23.30 WIB, razia berlanjut ke sejumlah tempat hiburan malam. Petugas bergerak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk, Bandar. Namun, di sejumlah lokasi yang menjadi sasaran, petugas justru mendapati kondisi yang sepi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan adanya informasi razia yang lebih dulu diketahui pengelola maupun pengunjung. Terlebih, Winda Cafe dan Kito Cafe kembali beroperasi setelah tim meninggalkan lokasi. Kepala Kesbangpol Kota Tanjung Balai, Gando Tua, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi.
2: Kemungkinan bocornya nampak masyarakat. Jadi razia ini juga menjadi langkah preventif sekaligus penegakan hukum di lapangan.
1: Kepala BNNK Tanjung Balai Letkol Laut KH Sahala Sinaga mengatakan hasil positif narkoba belum secara otomatis menentukan seseorang menjalani rehabilitasi.
3: Kita amankan 449 orang, tapi yang terjaring 24 orang yang positif. Tindakan kita yang pertama kita asesmen dulu, nanti kita lihat kecanduannya pengguna ini yang kita terjaring untuk ditentukan ke tahap rehabilitasi, rawat jalan ataupun rawat inap. Selama kami bulan ini ada kami melaksanakan dua kali, pertama di tempat hiburan juga di situ terjaring dari 45 orang terjaring 15 orang.
1: Razia P4GN ini menjadi bagian dari upaya lintas instansi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Tanjung Balai. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan eksploitasi melalui peran aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
4: Jangan sampai kondisi anak terabaikan hanya...
5: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan eksploitasi melalui peran aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Project Manager Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Anwar Suhud, mengatakan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di tempat penitipan anak, menunjukkan perlindungan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena anak justru mengalami kekerasan dari orang-orang yang seharusnya memberikan rasa aman. Anwar menambahkan, upaya menekankan angka kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga melalui peningkatan kegiatan edukasi kepada orang tua. Meski orang tua harus bekerja, ia mengatakan hak anak untuk memperoleh pengasuhan yang aman tidak boleh diabaikan.
4: Jangan sampai kondisi anak terabaikan hanya karena ingin cari penghasilan. Saya pikir itu tidak boleh anak diabaikan hanya karena bekerja. Sebaiknya dicari solusi bagaimana caranya supaya anak ini bisa mendapatkan haknya walaupun mereka bekerja. Mungkin penitipan anak, tapi dicari penitipan anak yang benar-benar bisa melindungi anak juga, gitu. Yang secara SOP dijalankan dengan benar, terjamin keamanannya. Mungkin nggak bisa dihindari nih orang tuanya harus bekerja dua-dua. Tetapi anak juga menjadi penting untuk dipastikan keamanannya, entah itu di rumah atau juga di tempat penitipan anak.
5: Sementara itu, staf Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Diki Bastian Siburian, mengingatkan masih banyaknya anak yang turun ke jalan sebagai pengamen maupun pengemis di Kota Medan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak anak karena mengancam keselamatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Ia berharap pemerintah bersama keluarga dapat memperkuat pengawasan serta mencegah eksploitasi anak.
6: Pertama, dari keluarga harus mengerti bahwa apa yang mereka lakukan eksploitasi itu adalah suatu hal yang salah dan itu harus mereka hentikan, dan begitu juga untuk pemerintah, bentuk pengawasan dan bentuk dukungan juga kepada keluarga agar eksploitasi kepada anak, terlebih anak-anak yang ada di jalanan, itu semakin berkurang dan semakin habis di Kota Medan untuk anak yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik.
5: Lebih lanjut, Diki juga berharap Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat perlindungan anak melalui kebijakan dan langkah nyata. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Untuk anak yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Indeks ketimpangan gender IKG Provinsi Sumatera Utara mengalami perbaikan dan penurunan sebesar 1,75% menjadi 0,392. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
7: Ketimpangan antar laki-laki dan perempuan di Sumut semakin berkurang.
8: Ketimpangan gender di Sumatera Utara terus menunjukkan perbaikan dalam 5 tahun terakhir. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Ms. Farudin, mengatakan indeks ketimpangan gender atau IKG Sumut tahun 2025 mengalami penurunan 1,75% menjadi 0,392% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,399%. Kesenjangan gender di pasar kerja juga semakin mengecil. Ms. Farudin menyebut, data BPS Sumut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan tahun 2025 mencapai 59,8%, sedangkan laki-laki mencapai 84,85%.
7: Ketimbangan antar laki-laki dan perempuan di Sumut semakin berkurang. Dimensi kesehatan reproduksi menurun, kemudian perempuan melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun juga mengalami penurunan. Dimensi pasar tenaga kerja TPAK perempuan mengalami kenaikan, sedangkan TPAK laki-laki mengalami kenaikan lebih rendah daripada TPAK dari perempuan. Gender gap pada TPAK 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,21%.
8: Lebih lanjut, Ms. Farudin mengatakan, Kabupaten Padang Lawas menjadi daerah dengan IKG tertinggi di Sumut tahun 2025, yakni 0,799%, sedangkan Kota Pematang Siantar mencatat IKG terendah sebesar 0,129%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Sejumlah kelompok tani hutan di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
9: Kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, ada yang pakai cangkul orang itu mencari. Kan?
10: Kelompok tani hutan yang mengelola hutan mangrove dilindungi di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus berupaya dalam memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove yang dikelola kelompok tani hutan berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Desa Saituan, dan Desa Denai Kuala. Di Desa Saituan dikelola dari kelompok tani hutan nelayan mandiri, sedangkan Desa Denai Kuala dikelola kelompok ekowisata mangrove atau Kemp Putra Denai. Ketua kelompok tani hutan nelayan mandiri Sukamto mengatakan kelompok mereka berdiri sejak 2016 awal sudah melakukan kepedulian terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah mereka.
11: 2016 awal kami sudah melakukan kepedulian kepada mangrove, di mana hutan mangrove di wilayah pesisir pantai timur sudah gundul dan dirambah oleh para pengusaha-pengusaha, dijadikan ladang sawit, tambak, dan ternak-ternak ayam. Begitulah jadi keadaannya. Jadi maka kami memilih Desa Setuan untuk direhabilitasi hutannya, disebabkan Setuan pul sudah dimiliki oleh pengusaha, dirambah oleh pengusaha. Jadi boleh dilihat salah satu contohnya dijadikan ladang sawit, itulah sisa sawitnya. Jadi kami mengambil ini dengan bermohon kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin yang namanya IFHKMI.
10: Kepala Desa Setuan Paringotan Marbun mengatakan masyarakat dan kelompok tani setempat sejak tahun 2017 sudah melakukan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove di wilayah mereka. Ia meminta kepada pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan kelompok tani hutan dalam menjaga hutan lindung. Ia menilai bahwa pendapatan masyarakat dan kelompok tani belum memadai dari hutan mangrove. Pentingnya pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung di kawasan mereka demi menambah perekonomian warga.
12: Supaya juga lebih memperhatikan kelompok tani ini, karena saya lihat kelompok tani saya ini kurang pendapatan di sini. Setiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk membuat setiap 10 hektar ada dia semacam parit biar bisa mereka mendapatkan ikan ataupun udang dari hutan lindung ini. Karena mereka bapak-bapak ini tidak bisa menghasilkan setiap hari. Makanya perlu perhatian kehutanan bagi kelompok tani nelayan mandiri Desa Setuan. Setiap 10 hektar ada tanggulnya, ada paretnya, maka bapak-bapak ibu ini bisa mendapatkan mungkin kepiting, bisa mencukupi untuk makan anak istrinya.
10: Sementara itu, Ketua KEM Putra Denai Ilyas berkomitmen dalam memelihara dan menjaga hutan mangrove yang dikelola mereka. Bahwa hutan lindung yang dikelola mereka sampai saat ini dijadikan menjadi ekowisata alam. Bagian lahan juga sudah ditanami pohon bakau yang dibantu dari program M4CR PPIU Sumatera Utara sehingga dapat membantu perekonomian mereka dan warga setempat.
13: Pendapatan ekonominya, Pak, nah, kehidupan sehari-hari gitu.
9: Jauh, kalau mencukupi itu jauh, jauh kekurangannya kan. Cuma harapan itu tetap ada kan. Yang kebutuhan di sini baik pengunjung maupun kelompok, terutama air bersih itu aja. 3 kilo lebih kurang dari sini melansir. Jadi kalau di hutannya itu kepiting, kalau kelompok hasilan kelompok kan, kalau ngambil kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, bisa gak ada yang pakai cangkuk orang tuh cari kan, pakai cangkuk besi itu kan. Kalau... tapi itu namanya merusak. Jadi kalau nanti dia nggak masuk lagi tuh kalau udah dirusak. Inilah yang mau kami cegah. Karena kalau kita biarkan habitatnya habis. Karena meli udah dijual.
10: Ia menambahkan pihaknya sebagai kelompok ekowisata mangrove KEM Putra Denai yang resmi sebagai pengelola berkomitmen untuk terus menjaga dari praktik-praktik penangkapan biota laut yang dapat merusak habitat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRT Sumudara untuk Indonesia.
14: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Stok pangan di Kepulauan Nias dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2 bulan. Mitra Kios meminta Bulog menambah kuota penjualan untuk menjaga ketersediaan pangan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telum Banua.
15: Perum Bulog menjamin ketahanan pangan di Kepulauan Nias tetap aman dan terjaga dengan memiliki stok yang cukup untuk alokasi selama 2 bulan ke depan. Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KCN Nias mengatakan, sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat, Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa komoditas beras dengan rincian setiap keluarga penerima manfaat akan menerima total 30 kilogram beras dan jumlah keseluruhan beras yang akan digelontorkan untuk wilayah Kepulauan Nias adalah sebanyak 3.600 kilogram beras.
16: Kepada masyarakat disampaikan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup. Jumlah yang akan digelontorkan untuk Kepulauan Nias itu sebanyak 3.600 kilogram beras.
15: Di sisi lain, Mitra Kios Pangan Bulog apresiasi stok beras dan berharap kuota penjualan juga bertambah.
17: Terakhir ini kadang-kadang kesulitan, tapi masih ada sih. Kemarin saya masih dapat pada hari Senin ya, tapi sekarang masih ada sisanya sekitar 100 ton nih.
15: Satu ton ya, Bang?
17: Kemarin 1 ton. Iya. Dan pertama sih dari kantor tidak kesulitan. Yang kesulitan kita itu dari gudang. Kita mau ngambil, sepertinya susah sekali. Orang itu sibuk. Contohnya kita sibuk hari ini, bisa saja besok atau 2 hari baru bisa kita ambil. Alasan di sana, urus pangan, urus bantuan. Iya, harapan kami sih, ya ditambahlah kuotanya. Lebih-lebih contohnya hari ini kan, kita besok kan libur. Biasanya kan pembeli-pembeli di hari Sabtu itu ditambah lagi di daerah pasar kami, biarlah ditambah kuota kita itulah. Harga jualnya normal lah kan, kita jualnya di angka 64-63.
15: Hal itu disampaikan Ayah Van Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik Ude Rulif di Kelurahan Pasar, yang mengapresiasi jumlah stok beras yang di gudang Bulog saat ini. Hanya saja sebagai mitra kios pangan Bulog Nias berharap kuota penjualan juga di tingkat mitra dapat ditambah untuk memenuhi permintaan konsumen. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan bantuan hibah APBD Sumut 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Laporan disampaikan Lia Nasution.
18: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 9, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan secara simbolis bantuan hibah APBD Sumatera Utara tahun 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Bantuan dana hibah yang bersumber dari alokasi pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan tersebut dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Ramansa juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik atas koordinasi dan kerjasama dalam merealisasikan bantuan ini.
19: Saya selaku anggota DPRD Provinsi Utara menyerahkan secara simbolis bantuan hibah dari APBD Provinsi Sumatera tahun 2026 untuk rumah ibadah di Kota Sibolga, di antaranya adalah Masjid Al-Falah Kota Sibolga sebesar 250 juta, juga untuk Masjid Ar-Rahman Kenanga sebesar 250 juta, dan begitu juga pada Masjid Al-Ihsan Ketapang Kota Sibolga sebesar 100 juta. Kesempatan ini dan bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Utara ini adalah pokir kami selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
18: Penyaluran hibah ini mendapat sambutan hangat dari para pengurus rumah ibadah, Ketua BKM Masjid Al-Falah yang juga mewakili BKM Masjid Ar-Rahman dan Masjid Al-Ihsan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kepedulian tersebut.
20: Saya dari Ketua BKM Masjid Al-Falah dan juga beberapa BKM Masjid Rahmat Kenanga dan juga Ihsan Ketapang, alhamdulillah kami mengucapkan ya, terima kasih kepada Bapak Rahman Syah Burani yang telah membantu ataupun merupakan pokir beliau merealisasikan dana hibah. Dana hibah ini untuk masjid-masjid.
18: Program bantuan hibah ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat sarana ibadah maupun pendidikan tidak hanya di Kota Sibolga, tetapi juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Lia Nasution melaporkan.
0: PSMS Medan tampil meyakinkan pada laga kandang perdana Championship 2026-2027 menjamu Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara Minggu sore kemarin. Ayam Kinantang menang telak dengan skor 6-0. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
21: PSMS Medan tampil luar biasa saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kedua penggadaian Championship 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu sore kemarin. Ayam Kinantan tampil apik sejak menit awal dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 6 gol tanpa balas. 3 poin tersebut menjadikan kemenangan pertama PSMS Medan pada musim ini sekaligus kemenangan perdana di kandang setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United pada laga pembuka. PSMS Medan pada laga tersebut langsung mengambil kendali permainan. Kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar pemain membuat pertahanan Persiku Kudus kesulitan mengembangkan permainan. Pilarsen membuka pesta gol pada menit ke-6 melalui tendangan bebas. 6 menit kemudian, Pilarsen kembali mencetak gol. Kali ini, ia memanfaatkan umpan Manahati Leid Hussein sebelum melepaskan tendangan kaki kanan yang bersarang di pojok kiri gawang Persiku Kudus. PSMS Medan semakin agresif. Pada menit ke-19, Muhammad Ragil memperbesar keunggulan menjadi 3-0 setelah menerima umpan Manahati. 2 menit berselang, JP Sipirio ikut mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian, Japi kembali mencetak gol pada menit ke-31 mendapatkan umpan dari Irfan Jauhari, membuat PSMS Medan menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0. Pada babak kedua, PSMS Medan tetap mampu mengontrol permainan. 1 gol tambahan membuat PSMS Medan akhirnya menang dengan skor telak 6-0. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto meminta skuadnya tidak terlena dengan kemenangan besar tersebut. Menurutnya, 3 poin dari pertandingan kandang harus menjadi modal untuk menjaga konsistensi sepanjang kompetisi.
22: Ya,
21: sementara itu, pemain PSMS Medan, Gupron mengatakan kemenangan tersebut diharapkan menjadi tren positif untuk menatap laga ke depan. Gubron juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih yang telah membantu para pemain sehingga mampu tampil produktif dan mencetak banyak gol.
2: Alhamdulillah atas kemenangan ini. Semoga kedepannya tidak ada yang positif lagi. Dan terima kasih terus yang telah membantu pemain. Kita menjadi sebuah terus. Alhamdulillah kita bisa dan untuk banyak-banyak.
21: Kemenangan besar tersebut membuat anak asuh Eko Purjianto, Ayam Kinantan, mendapatkan suntikan kepercayaan diri yang penting untuk melanjutkan perjuangan menuju target musim 2026-2027. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Beragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya dan semangat pagi semuanya di hari Senin ini ya. Masih bersama saya di Desi Putri Tami ya, di Medan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan menemani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda di pagi ini. Informasi cuaca sesaat lagi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan prakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 21 September 2026, bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Bang Tio yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi, Bang Tio.
1: Selamat pagi, Kak Tami.
0: Ya, silakan Bang Tio untuk informasi cuaca hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi pendengar dari Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1. Saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Senin 21 September 2026. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Yang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Pembangunan Sudutan, Pak-Pak Barat, Nias Selatan, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang wilayah Deli Serdang, Langkat, Tapud, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Medan, Deli Serdang, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Sedang Bedagai, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Dini hari berawan. Udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 99%. Angin berputar arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Titik panas atau hotspot pantauan tanggal 20 September 2020 terdapat 3 titik panas, yaitu di wilayah Labuhan Batu. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pegunungan Sumatera Utara. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Bang Tio, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan berikutnya kami akan hadirkan juga informasi harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik pendengar, kita akan update juga untuk informasi harga kebutuhan pokok pagi hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Iya, baik Pak Gun. Silakan ya. Untuk update informasi harga kebutuhan pokok ya. Hari ini.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya, harga cabai rawit pada perdagangan pagi hari ini itu transaksikan di kisaran angka 58.000. Ini kondisinya dibandingkan dengan hari Sabtu masih sama ya. Jadi tidak banyak mengalami perubahan. Untuk kemudian harga cabai merah itu ditransaksikan di kisaran angka, kalau di apa ya, kalau dari hasil pemantauan di banyak pasar tradisional, ini harga cabai merahnya itu berada di kisaran angka 65 hingga 67 ya. 65.000 hingga 67, atau kalau yang kita lihat dari rentang antar ini ya, antar pasar tradisional itu juga di kisaran angka 60 hingga 67. 60 hingga 67.000 rupiah per kilo. Atau lebar ini jaraknya nih. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat rentang harganya itu terlalu lebar. Di sini kita menemukan bahwasannya ada perbedaan yang tajam juga ya di pasar sih kambing, di beberapa pedagang Sukarame dan Petisah, di mana harganya itu hanya Rp55.000 per kilo. Jadi memang masih agak terlalu lebar, tetapi memang di pasar Indologi dari malam itu harganya juga cukup beragam ya. Dari mulai 52 ke 54 hingga 58 dan 60. Jadi memang harga cabenya itu relatif bervariasi di lapangan untuk cabai merahnya. Nah ini tergantung ya bagi para ibu rumah tangga, ada baiknya keliling dulu deh kalau mau belanja gitu. Karena memang pada dasarnya itu ada banyak varian harga yang ada di pasar tradisional yang mungkin saja nanti ibu rumah tangga itu bisa menemukan harga yang lebih akomodatif ya dengan isi kantongnya kita sendiri. Nah ini yang perlu diwaspadain, apa yang perlu diupayakan lah ya untuk biar supaya nanti bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau untuk cabai merahnya itu tadi. Karena memang di lapangan ini variannya cukup banyak ya untuk cabai merah, sehingga ada baiknya memang berupaya dulu untuk keliling ya di antara pedagang baru memutuskan untuk membeli di mana. Terus kemudian harga cabai hijau ini di kisaran angka Rp38.000 per kilogram. Tambah juga cabai capla itu di kisaran angka Rp77.000 per kilogram, sedikit naik ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Kalau kita lihat di hari Minggu ya, bahkan itu harga cabai merah sempat sentuh Rp80.000 per kilogram. Nah itu kan mengkhawatirkan ya sebenarnya ya. Tapi ini gambaran di mana kalau tadi malam supply itu tidak cukup mumpuni ya, seperti di halnya di hari Minggu, ini harga sudah bisa melambung tinggi ya. Karena memang kalau kita lihat harga cabai merah ya, yang cabai kotak dari Jawa itu yang di kisaran angka 52.000-an ini cukup menyelamatkan ya, 52-54 ke di pasar Indologi ya, ini cukup menekan ini harga cabai segar dari lokal ya, karena memang ternyata segar itu pasti beda. Selanjutnya ada bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo, ini masih sama. Bawang merah juga masih sama di kisaran angka Rp28.000 per kilogram ya. Disitu kemudian ada harga daging ayam yang masih sama Rp42.000 hingga Rp47.000 per kilo. Dilanjutkan dengan harga daging sapi Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Ini juga masih stabil. Telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per kilogram. Ini juga masih Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Nah itu juga masih bergerak stabil ya. Sorry, tadi keterusan ngomongin kilogram terus. Menyusul kemudian ada harga beras masih sama ya, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Minyak goreng curah Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Dan harga gula pasir masih berada di sana Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Untuk minyak goreng dan gula pasir kemarin sudah naik ya di beberapa pedagang. Dan ada kemungkinan ya, ingat ada kemungkinan kenaikan ini akan merata di banyak pedagang yang lainnya. Karena memang pada dasarnya itu komponen pembentukan bahan baku ya untuk harga minyak goreng itu mengalami kenaikan secara keseluruhan itu seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai, yang perlu dimitigasi oleh pemerintah. Termasuk juga gula pasir seiring dengan musim giling atau musim panen yang sudah kita lewatin. Oke, menyusul kemudian

0: kentang. Sorry, harga kol di Rp6.000 per kilogram, ini masih sama. Kentang Rp9.000 per kilogram, ini turun dibanding kemarin yang hari Sabtu di atas Rp10.000. Buncis Rp14.000 per kilogram, ini masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, juga masih sama. Daun sopi naik ya, naiknya cukup tajam ini. Dari posisi Rp12.000 per kilogram di hari Sabtu, ini menjadi Rp25.000 per kilogram di hari ini. Nah, ini salah satu komoditas yang paling volatil ya, walaupun memang tidak begitu merisaukan ya bagi para konsumen, tapi beberapa pedagang kuliner daun sopi ini akan menjadi komoditas apa ya, komoditas rutin, komoditas pokok yang harus dikonsumsi setiap harinya. Nah, ini jadi tantangan buat para pedagang kuliner tertentu yang akan mengalami gangguan terkait dengan kenaikan-kenaikan atau kejutan-kejutan seperti ini. Selanjutnya ada harga tomat di angka Rp11.000 per kilo atau naik dari posisi hari Sabtu kemarin di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Ya, secara keseluruhan ya, ini masih harga cabai merah yang pantau mengalami kenaikan cukup tajam. Ya, walaupun masih terlihat, kalau saya bilang secara keseluruhan masih terlihat terkendali lah ya, belum mengalami lompat-lompatan tajam seperti halnya pada hari Minggu kemarin. Namun kita perlu waspadai ya, dampak-dampak dari musim panen yang sudah terlewati di beberapa sentra produksi yang ada di Sumut, ditambah dengan beberapa wilayah lainnya yang juga akan berakhir musim panennya, ini juga sangat sangat sangat mengganggu supaya yang nantinya ini bisa mendorong kenaikan harga. Ini perlu waspadai sekali nih, jangan sampai ya ini kena ya, kita perlu melakukan mitigasi terkait dengan potensi kenaikan harga dalam jangka pendek yang diperkirakan ini mungkin akan menjadi puncaknya, terjadi puncaknya pada awal Oktober. Jadi ini belum ada puncaknya, kita melihat masih ada di September, dan saya pikir ini yang tidak bisa dianggap sepele. Demikian Ibu untuk pengenalan lagu tumpuk kita pada perkenalan hari ini. Ya.
1: Ya baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya.
0: Ya.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun, ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu.
1: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi ya untuk pantauan harga pangan hari ini masih relatif naik begitu ya. Dan kita harap mudah-mudahan beberapa komoditi penting yang menjadi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga ya, ini bisa kembali membaik harganya. Kita masih terus bersama pendengar dan sesaat lagi pukul 7 kita akan hadirkan Warta Berita bersama dengan Pro3 RRI.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.